0: agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
6: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
5: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
7: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
8: Keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
5: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
9: In the armed forces, Navy in particular,
10: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
9: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
5: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11... September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RRI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lagi ngapain, Pak?
4: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
3: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
4: Enggak ngapa-ngapain kok.
3: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
4: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
3: Gak perlu lihat-lihat.
4: Tapi, Ma.
3: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
4: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
3: Lah, ini kan game online, Pak.
4: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Aku dengar sih, banyak yang ketagih.
7: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Iya, pendengar, selamat pagi dan kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda, dan di saat ini ada informasi yang dihadirkan untuk Anda, dan kita nanti di jam 9 pagi itu ada Beranda Astacita. Ya, ada obrolan pagi yang dihadirkan untuk Anda tentang bagaimana teman difabel ya bisa menembus batas keterbatasannya dan bisa dengan mengikuti pelatihan dia bisa membuka dan juga mengembangkan usahanya. Ada satu obrolan dan juga kisah inspiratif yang akan dihadirkan di Beranda Astacita nanti ya di jam 9 sampai jam 10 pagi. So, berikut ini informasi-informasi dulu ya dihadirkan untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Informasi untuk Anda, pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan. Langkah ini ditegaskan dalam stakeholder mapping program NTT Net Zero Emission dan berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah Rotendao. Dibuka oleh Kepala Baperida Marinda Patola. Ia berharap Rotendao mampu mewujudkan penggunaan energi terbarukan secara penuh dan transisi menuju energi bersih membutuhkan proses bertahap juga konsisten. Keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci mencapai perubahan yang ada. Dan kegiatan ini juga dilaksanakan Yayasan CIS Timur Indonesia dengan dukungan Institute for Essential Service Reform. Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong NTT menuju net zero emission di tahun 2050. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Pendengar, kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Kabupaten Belu sudah berlangsung dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kelangkaan BBM di lokasi SPBU berdampak luas hampir di setiap lini kehidupan termasuk terhadap aktivitas nelayan. Warga nelayan Pantai Utara Belu di tengah kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak bisa dibilang cukup terganggu. Tidak bisa melaut mencari ikan gitu dan karena sejumlah perahu motor sebagai sarana menangkap nelayan ini kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak bisa melaut menjaring ikan. Dan aktivitas nelayan desa Dua Laos Belu ini sudah hampir 3 bulan ini terganggu, tidak bisa melaut. Sebagian nelayan terlihat masih beroperasi menjaring ikan, itu pun terpaksa ya membeli BBM secara eceran dan para nelayan harus merogoh kocek untuk BBM jenis Pertalite dibeli secara eceran per botol 15.000 dan ini semakin memberatkan kehidupan masyarakat nelayan. Warga nelayan Blasius Manek mengeluhkan kondisi sulitnya memperoleh BBM untuk operasional melaut mencari atau menjaring ikan. Untuk mengisi bahan bakar minyak di lokasi SPBU tidak memungkinkan bawa tangki motor perahu, palingan menggunakan sepeda motor itu pun sulit karena seringkali tidak kebagian pengisian BBM. Antrian yang panjang kendaraan setiap hari di lokasi SPBU disebabkan adanya kelangkaan BBM yang terjadi di Belu dalam beberapa bulan terakhir, semakin memberatkan kehidupan warga nelayan yang ada di sekitar pesisir Atapupu Belu. Informasi ini dari rri.co.id.

Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah ini, sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Silmeta, mengatakan proses verifikasi lapangan sudah rampung 100%. Sementara itu, penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang, ataupun ringan, telah mencapai 90%. Dan menurut SIL, BPBD ND juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Langkah ini menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat web atau berdasarkan alamat. Setelah penyelarasan data, BPBD ND akan melaksanakan uji publik dan membuka masa sanggah selama 3 hari bagi masyarakat. Data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati ND sebagai dasar pelaksanaan pembangunan perumahan sementara atau hunter oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Informasi ini masih dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang gratifikasi. Hal ini bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga yang mahal dari hasil kekayaan pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi, Beranda Asta Cita kami hadirkan untuk Anda. Pagi ini kita bicara tentang menembus batas dari pelatihan hingga menjadi usaha mandiri. Ya, pendengar, setiap orang punya kesempatan untuk bisa berkembang, bisa berkarya, bisa menjadi mandiri. Dan keterbatasan ya, untuk sekarang ini keterbatasan bukan selalu jadi penghalang gitu, tapi ketika ada kemauan untuk belajar, keberanian untuk mencoba, kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki selalu ada. Dan di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, kami akan hadir untuk Anda ya bersama dengan narasumber kami yang sudah terhubung di line telepon, ada Kak Kenas Malyaki Taibodat, seorang ketua kelompok difabel Desa Oben. Selamat pagi Kak Kenas.
3: Iya, salam, selamat pagi Kak Sofia.
2: Sama Linda.
3: Siap-siap Kak Linda.
2: Oke, okay. Kak Kenas apa kabar?
3: Puji Tuhan, sehat selalu Kak.
2: Sehat selalu, iya. Kak Kenas sebagai ketua kelompok difabel Desa Oben dan juga salah satu pelatihan ya, peserta pelatihan ya, begitu ya, yang barusan selesai dan kembali ya mencoba untuk mengembangkan usahanya, begitu?
3: Ya, betul sekali Kak.
2: Oke, baik, ini kalau walaupun kita sudah sempat ya waktu lalu sharing tentang usahanya Kak Kenas, tapi ini boleh, mungkin sudah ada yang terlupa dan terlewat, boleh Kak Kenas sedikit cerita tentang usaha yang Kak Kenas ya bangun, rintis begitu, yang sedang diusahakan, yang sedang dikerjakan, usaha apa itu?
3: Oke, baik, terima kasih Kak Linda. Usaha saya di yang saya geluti sekarang ini usaha rental komputer, di mana di situ ada usahanya desain spanduk, desain undangan, dan juga terima percetakan foto juga sama mengetik. Dan juga ada suatu tambahan juga sablon baju.
2: Sablon baju, spanduk ini sudah memang sudah dari awal atau barusan sekarang akhir-akhir ini?
3: Untuk sablon baju sama spanduk dan juga stiker itu baru saya guluti baru 1 bulan lebih. Karena baru selesai mengikuti pelatihan di Satker TVB Kupang.
2: Oke, baik. Jadi spanduk, sablon, dan stiker itu sepertinya jadi pengembangan begitu ya, pengembangan usaha begitu ya, Kak Kenas?
3: Ya, betul sekali Kak Linda.
2: Oke, baik. Nah, ini sesuai dengan topik kita gitu ya, bagaimana diri pelatihan hingga bisa jadi usaha mandiri. Kita tahu dari sharing yang lalu, Kak Kenas sudah cerita bahwa untuk buka usaha ini Kak Kenas juga ikut pelatihan. Nah, sekarang ada pelatihan lagi. Pelatihan apa itu yang tadi Kak Kenas sempat bicara itu? Pelatihan apa itu, Kakak?
3: Oke, baik, Kak. Kalau untuk yang pelatihan yang saya ikuti di Satpam DPP Kupang itu pelatihan desain grafis.
2: Pelatihan desain grafis.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, dari
3: Satpel BPP Kupang.
2: Satpel BPP Kupang.
3: Ya.
2: Oke, itu Kak Kenas tahu informasinya dari mana?
3: Itu awal saya tahu informasi pembukaan itu dari Garamen NTT. Kebetulan ya Garamen NTT juga adalah wilayah dampingan Desa Oben, sehingga di situ mereka muatnya di grup kami, di grup kelompok difabel, dan di situ saya melihat ada pelatihan desain grafis, di mana pelatihan itu sangat mendukung untuk melengkapi usaha yang sekarang ini saya kembangkan.
2: Iya, oke. Satpel BPP Kupang, Satuan Pelayanan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kupang, begitukah?
3: Ya, itu sekali, Kak.
2: Oke. Iya, ini di mana tempatnya?
3: Itu di Kayu Putih, di
2: Kota
3: belakang
2: Kupang.
3: Korem.
2: Kota Kupang, Kakak?
3: Ya, betul sekali.
2: Oke. Berapa lama pelatihannya itu, Kakak?
3: Pelatihannya itu 1 bulan, mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 26 Juli.
2: Oh, hampir 1 bulan ya, Kak, ya, pelatihannya?
3: Ya, betul sekali, Kak.
2: Oke. Ya, jadi ini karena dirasa bahwa sangat mendukung ya usahanya Kak Kenas, makanya ikutlah mendaftar.
3: Iya, betul sekali, Kak.
2: Ada, boleh ini sekalian informasi dan apa ya, sharing juga nih untuk teman-teman. Ada tidak persyaratan-persyaratannya untuk mendaftar, Kakak?
3: Persyaratan-persyaratannya ada, Kak.
2: Umum,
3: tetapi di situ juga di Satpel BPP Kupang itu juga membuka ruang untuk teman-teman disabilitas yang mempunyai potensi, sehingga dari disitulah peluang besar untuk kami disabilitas baik di Kabupaten Kupang maupun di Kota Kupang untuk mengikuti pelatihan tersebut.
2: Iya, karena kan biasanya tuh kita merasa bahwa, aduh ini apalagi kalau teman-teman difabel ya Kak ya, pasti berpikir ya sudahlah itu kayaknya pelatihan untuk yang non-difabel saja, yang difabel kayaknya tidak bisa, tapi terbuka untuk umum, untuk teman-teman difabel ya. Pun juga.
3: Ya, betul sekali. Sedikit sharing Kak, ya. Awal dari saya mengikuti pelatihan ada juga beberapa tantangan yang saya lalui, yakni jarak antara dari tempat saya di Obeng ke tempat pelatihannya cukup lumayan jauh.
2: Yeah.
3: Namun keinginan saya itu tidak pernah putus asa. Saya harus membuktikan bahwa saya itu bisa. Jadi saya di situ juga saya memakai ojek untuk setiap hari itu antar jemput saya dari shuttle ke rumah, begitu, dari rumah ke shuttle. Selama 1 bulan, ya.
2: Transportasi, juga, kendala ya, transportasi.
3: Ya, dan di situ juga Kak, di tempat pelatihan saya,
2: ya.
3: Itu dia untuk kelas desain grafis, itu dia di lantai 2, dan di mana contohnya saya yang disabilitas fisik, bagaimana supaya ini bisa mengikuti pelatihan secara ini nyaman, itu dari Satpel BPP Kupang itu menyediakan sebuah kursi roda untuk saya akses, dan juga di situ juga ada hal menarik dari kelas teman kelas desain grafis mulai itu, ada teman-teman itu yang ada di dalam kelas saya itu selalu setiap hari itu mengangkat kursi roda saya bersama saya itu, mereka barengan angkat ke lantai 2. Selanjutnya begitu pula kalau mau kembali ke setelah pulang juga mereka sama-sama berjuang untuk mengangkat saya turun ke lantai 1. Jadi itu yang menjadi hal menarik dari pelatihan yang saya ikuti.
2: Iya, tidak hanya ilmu ya, tapi perhatian, dukungan dari teman-teman, begitu ya, dari panitia juga memberikan satu kesan tersendiri ya, Kak Kenas ya.
3: Ya, betul sekali, Kak.
2: Jadi tambah semangat begitu ya untuk ikut pelatihan.
3: Iya. Jadi hal yang awalnya hal yang saya khawatirkan menjadi hilang seketika-ketika di dalam pelatihan yang saya ikuti itu ada kerjasama, ada perhatian, dukungan dari teman-teman kelas saya dari desain grafis itu.
2: Wah. Luar biasa. Ya, jadi tambah teman ya, tambah semangat ya, dapat dukungan juga. Dan oh ya, ini berarti seperti apa ya? Dari ceritanya Kak Kenas, sepertinya perlu menjadi perhatian juga ya Kak, bagi mungkin penyelenggara ataupun panitia begitu ya, kalau misalnya ada teman difabel yang ikut serta dalam pelatihan, mungkin bisa dilihat begitu ya ruangannya ya, sarana ataupun fasilitasnya yang berarti harus ramah difabel ya. Soal ruangan seperti yang tadi Kak Kenas katakan, bahwa karena Kak Kenas ini kan menggunakan kursi roda, sedangkan ruang belajarnya itu ada di lantai 2 begitu. Jadi ya pasti akan menyulitkan untuk Kak Kenas mau menuju ke ruang belajar. Tapi sangat-sangat beruntung punya teman-teman yang luar biasa yang mau membantu dengan senang hati, membantu Kak Kenas untuk bisa menonton Kak Kenas bisa sampai ke ruang belajar. Ini satu pengalaman yang pasti sangat berkesan dan tidak akan dilupakan begitu ya Kak Kenas, selain dari materi-materinya yang didapat.
3: Ya betul sekali Kak.
2: Oke, Kak Kenas, jadi dari setelah pembelajaran satu bulan itu, pelatihan satu bulan itu, setelah selesai, pasti orang akan juga bertanya gitu, benefit atau keuntungan-keuntungan apa nih yang didapat oleh Kak Kenas setelah pelatihan itu?
3: Oke, baik Kak Linda. Hal yang saya dapatkan selama pelatihan itu banyak sekali, yakni bagaimana kita mendesain sebuah produk itu dengan baik, dengan memperhatikan cara-cara ilmu desain secara baik. Dan juga di situ saya belajar banyak tentang cara mendesain spanduk yang baik, dan juga sablon baju, dan juga kemasan-kemasan produk untuk makanan. Itu kami juga belajar di sana, sehingga dari situ dengan ilmu yang saya dapatkan, saya dapat terapannya di lingkungan masyarakat. Dan juga ada hal yang menarik dari saya terkait ilmu yang saya dapatkan itu, awalnya saya tidak mengetahui cara membuat flyer yang baik. Dengan adanya pelatihan yang saya dapatkan, kebetulan saya melayani di gereja, di salah satu gereja di Oben, di Eklesia Tamempunan. Di situ saya mulai mendesain flyer untuk ibadah, karena kami kalau setiap kali ibadah ada yang ada juga jemaat baru atau yang kurang belum mengetahui waktu ibadahnya. Di situ saya mengambil peluang untuk membuat sebuah flyer, sehingga saya tuangkan di media sosial, sehingga dari situ jemaat juga mengetahui jadwal ibadah yang akan dilaksanakan.
2: Begitu. Dan itu dari ilmu yang didapat begitu ya, setelah pelatihan ini, berarti Kak juga bisa tahu bahwa oh ya ini kayaknya berarti dulu saya kurangnya ini, dan bisa digunakan yang sudah diajarkan atau seperti apa, ada pembanding begitu ya Kak ya?
3: Iya. Awalnya saya kan belum mengetahui ini cara mendesain tuh. Jadi dengan adanya pelatihan ini, saya dapat mengetahui struktur-struktur mendesain secara baik, sehingga ketika ada pelanggan atau konsumen yang memakai jasa saya itu, itu dia tidak komplain lagi, karena saya sudah mengetahui apa yang dimaksud dari pelanggan tersebut. Dan di situ juga ada brief untuk kesepakatan antara antara saya dan pelanggan, sehingga ketika saya mendesain pesanan yang dipesan oleh konsumen itu tidak salah dan sesuai dengan brief yang disepakati begitu.
2: Berarti jadi lebih tahu begitu ya mendesain tadi di usaha awal itu foto undangan gitu ya Kak ya?
3: Ya, foto sama undangan untuk kalau untuk
2: awalnya
3: desain. Ya, itu secaranya itu yang saya ketahui secara otodidak saja.
2: Otodidak. Begitu. Tapi sekarang sudah dapat ilmunya begitu ya?
3: Ya, betul sekali Kak.
2: Dan itu berpengaruh ke usahanya Kak Kenas.
3: Ya, sangat-sangat berpengaruh. Sehingga ketika saya tuangkan hasil desain saya, itu banyak yang mulai tertarik. Begitu, Kak.
2: Oh, iya. Oke, berarti ini berarti sudah dapat ilmu baru, cara baru, begitu ya. Dan sudah mengembangkan juga usaha. Punya pengaruh juga untuk pengembangan usahanya Kak Kenas yang selama ini hanya ke cetak foto dan undangan tapi sudah berkembang ke sablon
3: ya, desain. Sablon sama desain untuk spanduk dan produk makanan.
2: Oke. Oh, produk makanan.
3: Ya.
2: Oke, nah ini setelah setelah satu bulan kah selesai pelatihannya?
3: Ya, satu bulan,
2: Setelah satu bulan. Kakak, setelah satu bulan dapat ilmunya, sudah tahu cara-caranya, begitu ya. Apakah ini sudah diterapkan ke usahanya Kak Kenas?
3: Puji Tuhan sudah saya terapkan, Kak.
2: Sudah diterapkan. Bagaimana respon dari pelanggannya itu?
3: Respon dari pelanggan itu mereka sangat merasa puas dengan hasil desain yang saya buat.
2: Oke. Jadi tambah senang Pak. Ya, tambah semangat ya.
3: Iya. Iya, Pak.
2: Oke. Nah, ini kan kalau biasanya yang kita tahu bahwa kalau pelatihan pasti tidak hanya dapat ilmunya tapi ada juga yang bilang dapat alat apa? Atau dapat bantuan apa gitu ya. Apakah itu juga didapat Kak Kenas ataukah seperti apa nih? Boleh.
3: Baik Kak Linda, kalau program dari Satpam PPP Kupang itu ketika kami siswa-siswi yang sudah selesai mengikuti pelatihan itu diberi magang satu bulan untuk menambah wawasan yang kita dapatkan. Dan di situ juga kebetulan pada diri saya itu, saya kan sudah punya
2: usaha.
3: Sudah punya usaha sendiri. Ya, usaha sendiri dan juga sudah memiliki NIB. Jadi itu menjadi salah satu persyaratan untuk saya bisa magangnya kembali ke tempat usaha saya sendiri. Jadi dari situ saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan selama satu bulan.
2: Oke. Oh, jadi benefitnya itu adalah diberikan tempat magang begitu ya, diberikan kesempatan magang begitu ya setelah pelatihan. Dan Kak Kenas kembali ke tempatnya Kak Kenas karena sudah punya usaha sendiri begitu.
3: Ya, betul Kak.
2: Baik. Jadi ini luar biasa. Mengikuti pelatihan ini bukan yang pertama ya, sudah yang kedua kali kah Kak Kenas atau kesekian kali ini?
3: Iya, betul sekali. Kali kedua yang di Sabto.
2: Iya, jadi sudah mendapatkan pelatihan, langsung diterapkan dan bahkan berpengaruh ke dipakai juga, digunakan juga ilmunya itu untuk pengembangan usaha. Usahanya Kak Kenas. Nah, Kak Kenas. Ya. Nah, ini tidak hanya sebagai peserta pelatihan yang juga berupaya untuk membuka usaha. Tapi Kak Kenas juga sebagai ketua kelompok difabel di Desa Oben.
3: Iya, betul sekali, Kak.
2: Nah, bagaimana pengalamannya Kak Kenas ini, ya? Bagaimana pengalamannya Kak Kenas ini? Kak Kenas bisa apa ya? Jadikan ini ya sesuatu yang Kak Kenas bagikan juga ke teman-teman anggota kelompok difabel yang ada di Oben.
3: Oke, baik, Kak. Untuk pengalaman yang dan ilmu yang saya dapatkan dari Satpol PP Kupang, untuk saya kembangkan di kelompok difabel di Desa Oben dan juga wilayah dampingan Garamin, itu di setiap kelompok difabel yang ada di Desa Oben maupun ada di Kecamatan Tabino, itu ada 3 desa, yakni Kecamatan Desa Olet Sala, Desa Kuaklaro, dan juga Bomata Timur. Kalau di Desa Oben itu Desa Oben, Bismarak, sama Desa Ulumin. Di situ mereka mempunyai usaha kelompok. Jadi dari situ usaha kelompok itu saya bersepakat dengan dan juga saya berjanji ketika saya mendapat ilmu yang saya ikuti di Sapen PVP Kupang, itu saya mulai mendesain setiap produk yang di kembangkan di kelompok difabel di 6 desa dan penyelenggaraan. Jadi di situ saya mulai mendesain produknya. Contohnya kami di Desa Oben itu ada serundeng ikan sama kepicok. Di situ saya mulai mendesain produknya dan juga label dari ada 2 desa yang meminta saya untuk mendesain labelnya dan logonya dan juga label produk yang mereka kembangkan. Dan di situ saya membuatnya dan saya langsung mengirimkan untuk mereka pakai di dalam usaha kelompok mereka. Dan selama saya mendesain itu tidak ada ongkos biaya, jadi free begitu, Kak.
2: Jadi Kak Kenas dengan ilmu yang Kak Kenas punya gitu ya, keterampilan kemampuan yang Kak Kenas punya, Kak Kenas bisa membantu teman-teman anggota kelompok yang punya usaha begitu, Kakak.
3: Iya, betul sekali, Kak.
2: Luar biasa. Jadi ini jadi satu motivasi juga ya untuk teman-teman yang lain, anggota kelompok yang lain, untuk terus berusaha begitu.
3: Iya, betul sekali, Kak.
2: Ya, dari pengalamannya Kak Kenas ya, ikut pelatihan ya, membuka usaha, ya mengembangkan usaha begitu. Menurut Kak Kenas ya, menurut Kak Kenas seberapa penting ya ikut pelatihan atau ya belajar lagi punya keterampilan untuk seorang difabel. Seberapa penting itu, Kakak?
3: Kalau menurut dari pribadi saya, keterampilan mendesain grafis itu sangat-sangat penting, apalagi di era sekarang itu bagaimana kita harus mendesain sebuah produk atau sebuah logo, walaupun sekarang ini ada juga Canva maupun ChatGPT AI, tetapi kita sebagai desain grafis itu kita ketika kita menuangkan hasil desain yang kita pakai menggunakan AI atau Canva itu menurut saya tidak sempurna. Jadi dengan adanya pelatihan desain grafis itu bisa membuat kita untuk menambah wawasan kita bagaimana kita mendesain secara baik produk atau sebuah logo atau sebuah undangan itu dengan ide kita sendiri tanpa menggunakan AI atau Canva yang sudah begitu canggih. Begitu Kak.
2: Tetap meningkatkan kreativitas begitu ya, walaupun ada AI sebagai alat bantu, tapi itu bukan berarti semua segalanya begitu ya menggunakan AI begitu ya Kakak ya.
3: Ya, betul sekali Kak.
2: Dan seberapa penting menurut Kakak keterampilan Kakak untuk bisa menunjang Kakak untuk bisa mandiri, bisa punya pendapatan sendiri, menunjang ekonomi kakak, begitu. Seberapa penting itu keterampilan?
3: Kalau menurut pribadi saya, sangat untuk ilmu mendesain grafis itu sangat-sangat penting bagi saya.
2: Mm-hmm.
3: Dan juga mempermudah masyarakat yang ada di desa. Untuk mengakses ketika membutuhkan sesuatu untuk mendesain sebuah produk begitu Kak.
2: Nah, ini mungkinkah ada rencana ke depan dari Kak Kenas untuk pengembangan usahanya? Apa nih rencana-rencananya? Pasti sudah ada rencana-rencana ke depannya ini. Boleh.
3: Untuk rencana saya ke depan itu, saya ingin menjadi pengusaha sablon yang sudah memiliki alat-alat yang lengkap, sehingga itu menjadi sebuah penunjang bagi saya dan juga bagi percetakan, karena saya sekarang ini masih dalam proses untuk pembelian alat sablon dan juga percetakan spanduk. Karena sekarang ini ketika ada pesanan, itu saya masih ada jejaring antara alumni dari Satpam PPP Kupang. Sehingga itu juga yang membantu saya ketika ada pesanan dan saya juga bisa mengaksesnya dengan baik begitu.
2: Kerjasama begitu. Sementara ini masih kerjasama dengan teman-teman alumni begitu.
3: Iya, betul sekali. Karena selama kami selesai pelatihan itu dari chapter mendatangkan alumni yang sudah memiliki usaha mandiri. Jadi di situ peluang kami yang baru mau memulai mulai mengadakan kerjasama begitu.
2: Dibantu dulu ya dengan kerjasama itu. Nanti kalau sudah punya alatnya, baru bisa mencoba untuk mandiri begitu ya, Kak Kenas?
3: Ya, betul sekali, Kak.
2: Baik, Kak Kenas, ini boleh kasih motivasi lah gitu ya ke teman-teman difabel yang mungkin mereka masih ragu begitu, ragu untuk belajar, ragu untuk ikut pelatihan, ragu untuk ikut kegiatan, atau ragu untuk misalnya mulai usaha. Apa yang harus mereka lakukan gitu supaya tidak ragu lagi begitu, tidak khawatir lagi.
3: Oke, baik, Kak. Siap Pak. Teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Kupang atau yang ada di Kota Kupang dan dimanapun yang berada yang sekarang ini sedang mendengar, saya ingin menyampaikan bahwa kita disabilitas itu tidak boleh menyerah, apalagi menyerah dengan keadaan.
2: Yeah.
3: Kita harus berani untuk mencoba melakukan sesuatu yang ada potensi yang ada di dalam diri kita. Kita tidak boleh malu atau merasa tidak berdaya, tidak ada guna. Kita tuh disabilitas itu kita ciptaan Tuhan yang sama, walaupun kita punya sesuatu yang berbeda. Dari situ kita harus tidak boleh menyerah dan kita harus mencoba hal-hal baru apapun yang terjadi. apapun tantangannya kita harus berani mencoba. Karena di Kupang, di Satdar PVP Kupang itu sudah membuka ruang bagi kita disabilitas untuk mengembangkan keterampilan atau potensi yang ada di diri kita masing-masing. Dan juga kita tidak boleh khawatir bahwa di sana ada instrukturnya apakah ramah terhadap kita atau bagaimana. Kita tidak boleh khawatir karena di situ sudah inklusi. Instruktur yang mengajar kita itu sangat-sangat ramah dan peduli terhadap kita disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas yang sekarang sudah mendengar apa yang saya sampaikan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus bangun, kita bisa. Walaupun kita punya, kita terbatas, tapi kita mampu untuk melakukan sesuatu.
2: Iya.
3: Itu Kak Winda.
2: Baik, tidak boleh menyerah, ya. Tidak boleh takut, dicoba dulu, ya. Tapi walaupun mungkin terbatas, tapi bisa, kita mampu. Begitu ya Kak Kenas ya.
3: Iya Kak.
2: Baik, terima kasih Kak Kenas untuk sharingnya di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Sukses ya Kak Kenas untuk usahanya dan harapannya. Semoga terkabul ya, bisa membeli alat-alat untuk mengembangkan usahanya. Terima kasih Kak Kenas, sukses, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Linda, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Kupang pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita baru saja mengikuti Brandi Astacita untuk edisi hari ini tentang penembus batas dari pelatihan hingga bisa mencapai membangun usaha mandiri dari seorang teman difabel ya, yang merupakan ketua kelompok difabel Desa Oben, juga peserta pelatihan yang bisa membuka usaha secara mandiri, Kak Kenas Taibonat. Dan di rangkaian Kupang Pagi beberapa menit ke depan ada musik dan informasi juga. Sampai jam 10 kita tuntas Kupang Pagi, kita akan melangkah ke Kupang Siang sesi yang pertama.

Ya, pendengar informasi untuk Anda, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya memperkuat layanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, anak perempuan dan lanjut usia. Komitmen ini disampaikan ya dalam lokakarya diseminasi hasil pembangunan infrastruktur inklusif pada 4 panti sosial di Provinsi NTT. Kepala Bidang Ekosda Baperida NTT Yosep Hadahat mewakili pemerintah provinsi menegaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan publik, investasi yang layak, serta lingkungan yang aman dan bebas dari hambatan. Komitmen ini sudah diperkuat melalui berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan serta menyediakan hak penyandang disabilitas. Menurutnya regulasi tidak cukup ya jika

Lalu menghadirkan program Cyber Sehat ya untuk melindungi anak dan remaja di ruang digital. Perhatian terhadap kelompok rentan diberikan ketika terjadi bencana, termasuk melalui penyaluran bantuan bagi anak penyandang disabilitas dan lanjut usia yang terdampak. Informasi ini dari rri.co.id dan kita akan tuntaskan Kupang Pagi di jam 10 pagi. Kita akan lanjut dengan Kupang Siang sesi yang pertama dengan informasi-informasi terkini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Kami Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini. Pemerintah Kabupaten Sika memperketat perencanaan dan penyaluran bantuan Presiden bagi masyarakat terdampak gempa bumi. Data kerusakan, kebutuhan warga, serta skala prioritas menjadi dasar dalam menentukan program bantuan tepat sasaran. Kebijakan ini dibahas dalam rapat evaluasi penyerapan dana Banpres sekaligus pemanfaatan program transisi darurat menuju pemulihan bencana selama 90 hari. Dan rapat dipimpin Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago yang mengatakan penanganan pasca bencana harus bertumpu pada kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ditemukan di lapangan. Setiap usulan bantuan akan dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan program yang disiapkan sesuai dengan tingkat kerusakan dan juga kebutuhan warga. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

I'll let you say one, but if you say two, I'm counting to three and I'm coming for you. Ya, kita lanjut lagi informasinya di Kupang Siang, sesi yang pertama. Pendengar, pemerintah Provinsi NTT memperkuat kapasitas aparatur ya dalam mengelola komunikasi publik dan menghadapi situasi krisis melalui pelatihan strategi media relation, manajemen krisis komunikasi, public speaking, dan simulasi wawancara pers. Kegiatan ini berlangsung ya di merupakan kolaborasi dari pemerintah Provinsi NTT bersama Skala dan Kompas Institute. Pelatihan ini diikuti juru bicara, pejabat dan pengelola humas, pengelola komunikasi publik, serta ASN di lingkup Pemprov NTT. Dan brand strategi Kompas Institute, Terence Palar, juga jurnalis senior harian Kompas, Budi Suwarna, serta Frans Patiherin ya menjadi narasumber. Ditekankan bahwa hubungan pemerintah dengan media tidak semata-mata untuk mempromosikan program, tapi perlu dibangun melalui komunikasi dua arah yang berkelanjutan, keterbukaan informasi, konsistensi, dan kepercayaan. Dalam menghadapi krisis, peserta dibekali dengan prinsip satu fakta, satu sikap, satu arah, agar seluruh unsur pemerintah menggunakan data dasar yang sama dalam menyampaikan pesan yang terkoordinasi. Informasi masih dari rri.co.id.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar, pemerintah akan memperluas akses pendidikan gratis mulai dari jenjang taman kanak-kanak sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas. Dan menurut Menteri Pendidikan, ya, pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar. BOS diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Sementara PIP ditujukan bagi murid dari keluarga tidak mampu. Mulai dari 2027, pemerintah akan memperluas penerima PIP dengan memasukkan murid jenjang TK. Informasi ini dari rri.co.id. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang ya, kami terus hadirkan untuk Anda. Itu Guys Linda dan Kak Ben Tuntas di jam 11. Selanjutnya ada Kak Erika yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Selamat menikmati akhir pekannya, tetap setia di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Siang.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: 101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Kupang siang ini.
5: Pro 1, kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, halo selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini. Akhir pekan. Hari ini hari Sabtu, ya. 26 September 2026. Tanggal cantik ya. 26 no 26 terus 09 2026. Tanggal cantik ya, ada 26-26-nya. mau dibuat momen begitu ya. Oke deh, senapa apa kalau kata orang Kupang. Tidak apa-apa. Sekali lagi selamat siang pendengar. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana. Oh, dengan rekan WLM. Dengan rekan WLM edisi hari ini ya. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14. 14.30 nanti request dan juga seri informasi sampai di pukul 16. Di pukul 16 ada beragam informasi dihadirkan untuk Anda di Kupang sore ini. Dan pukul 17 nanti saya akan sampaikan warta NTT sore perjaringan yang menjadi yosnya RRI Kupang hari ini. Oke, okay. Kabar baik di jumpa kita di akhir pekan ini. Wah, senyumnya itu loh yang aku suka gitu. Kalau sudah di akhir pekan ya. Oke, okay. Di Kupang siang ini ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda sambil kita menjelang pukul 12 ya, saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pro satu kanal informasi dan inspirasi dari Anima. Jika memang begitu ya, begitu su. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang siang ini ya. Satu informasi pendengar dari rri.co.id. Pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini diambil untuk merespon kritik masyarakat terkait dengan keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Sebagian besar korban bencana di Indonesia seringkali mendirikan titik pengungsian mandiri yang sulit dijangkau oleh tim penyelamat utama. Pendistribusian logistik yang merata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di daerah kepulauan. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Dr. Muhammad Hidayat mengungkapkan bahwa evaluasi penanganan bencana menunjukkan pentingnya ketersediaan gudang logistik di setiap zona rawan. Pengiriman bantuan kini dioptimalkan melalui jalur darat, laut, dan udara secara serentak. Jadi setiap wilayah rawan bencana itu disarankan memiliki gudang logistik mandiri. Tujuannya agar distribusi bantuan darurat dapat dilakukan dengan cepat. Gitu ya. Karakteristik pengungsian di Indonesia sangat beragam, termasuk kelompok warga yang memilih bertahan dekat harta benda mereka. Pendekatan sosiologis dan juga kearifan lokal ini wajib diperhatikan dalam proses evakuasi di lapangan.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali satu informasi pendengar dari antaranews.com. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan juga pihak terkait lainnya dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi transaksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia NTT terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, industri jasa keuangan, akademisi, komunitas, dan juga pelaku usaha untuk mendorong digitalisasi daerah, menjaga stabilitas inflasi, serta mengembangkan talenta digital yang unggul dan inovatif. Ini dikatakan oleh Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso. Sejumlah penghargaan tingkat nasional yang diterima NTT dalam bidang digitalisasi, transaksi daerah dan pengendalian inflasi semakin menegaskan pentingnya sinergi antara BI, NTT, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi daerah. Capaian ini meliputi Provinsi NTT yang meraih terbaik pertama TP2DD tingkat provinsi dan terbaik kedua TPID tingkat provinsi, Kota Kupang yang meraih terbaik pertama TP2DD tingkat kota, dan juga Kabupaten Sumba Barat yang meraih terbaik pertama TPID tingkat kabupaten. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan juga kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat digitalisasi transaksi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah serta menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pangan di wilayah NTT. Ini informasi yang terakhir pendengar di sesi pertama jumpa kita untuk edisi hari ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah

depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, dan selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, pour l'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Le petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final bergu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.

0: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Latif.

0: baru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Sigas tadi dengan sahabat jadi cinta. Biasa begitu ya. Awalnya sih sahabat begitu. Lama-lama tumbuh benih-benih cinta. Akhirnya gitu. Jadian deh gitu ya. Ceritanya begitu. Oke, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Welem. Nanti kita jelang di pukul 13 ya, saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT ya. Mengingatkan kembali, jangan mengabaikan yang namanya makan siang dan juga istirahat ya. Walaupun akhir pekan, tapi ya tetap juga sih kita disiplin dengan jadwal sarapan, jadwal makan siang, jadwal makan malam, ya kan? Harus ya. Oke, sekedar mengingatkan kembali. Selamat menikmati makan siang dan juga istirahat. Dan kita masih terus di Kupang siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 25 September 2026. Maksud kami edisi hari ini Sabtu 25 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wagub Joni Asadoma, kesuksesan hanya dimiliki oleh mereka yang tidak menyerah dan disiplin. PWI NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rekan-rekan wartawan korban gempa bumi di Flores. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Iya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 26 September 2026. Dua informasi pengisi aneka berita siang ini. NTT kembali dinobatkan sebagai provinsi berkinerja terbaik TP2DD Nusampua. Kodim 1613 Sumba Barat melakukan penanaman pohon di kawasan hutan desa Sobarade. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meraih penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua atau Nusampua tahun 2026. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini diterima Gubernur Melki Lakalena dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI dan Indonesia Fintech Summit Expo atau IFSE 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center atau JICC Jakarta Kamis 24 September 2026. Capaian ini menjadi semakin berarti karena NTT berhasil mempertahankan penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik wilayah Nusampua selama 3 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Keberhasilan tersebut mencerminkan keberlanjutan upaya pemerintah Provinsi NTT dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama melalui penguatan transaksi pemerintah daerah secara elektronik, perluasan penggunaan layanan keuangan digital, serta pembangunan ekosistem ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena, penguatan digitalisasi daerah terus diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong aktivitas ekonomi daerah. Berkaitan dengan penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, menurut Gubernur Melki Lakalena, capaian ini tidak terlepas dari kerja bersama berbagai pihak. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digitalisasi yang semakin luas dan berkelanjutan di NTT. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperkuat ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan di NTT. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Raihan penghargaan tersebut memperlihatkan capaian digitalisasi yang melibatkan pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Bagi pemerintah provinsi NTT, capaian ini menjadi dorongan untuk terus memperluas inovasi digital, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan transformasi digital menghadirkan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Digitalisasi daerah bukan sekadar perubahan sistem transaksi, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang lebih inklusif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam forum yang sama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga meraih peringkat kedua TPID Award 2026 untuk wilayah Nusampua. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan raihan penghargaan pada tingkat provinsi dan kabupaten, NTT mencatatkan capaian dalam dua aspek strategis, yakni percepatan digitalisasi daerah dan pengendalian inflasi. Kedua bidang tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga stabilitas perekonomian, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Kodim 1613 Sumba Barat melakukan penanaman pohon di kawasan hutan desa Sobarade, Kecamatan Loli, Sumba Barat. Penanaman pohon tersebut dilakukan dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Darat yang ke-81 tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
2: Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Sobrade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pada hari Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-81 yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Komandan Kodim 1613 Sumba Barat Letkol Infantri Ignatius Halisogen mengatakan kegiatan penanaman pohon tersebut bertujuan untuk menghijaukan kembali kawasan hutan yang mengalami kegundulan. Dalam pelaksanaannya, Kodim 1613 Sumba Barat menggandeng Dinas Kehutanan serta sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Ignatius mengatakan penanaman pohon tidak boleh berhenti pada kegiatan menanam semata. Menurutnya, pohon-pohon yang telah ditanam perlu dirawat dan dijaga bersama agar tumbuh serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
3: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di sini tempatnya di Desa Sobarade, Kecamatan Kota Waikabubak. Nah, hari ini kami bersama-sama dengan Dinas Lingkungan, Dinas Kehutanan dan teman-teman ini yang terlibat di sini banyak dari Pol PP, dari desa, beberapa desa sekitar dan dari masyarakat. Nah, ini dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-81. Jadi jumlah pohon yang kita tanam hari ini 100-an. Oh ya, 300-an pohon dengan tiga jenis pohon.
4: Apa saja jenis pohon yang ditanam, Pak?
2: Nani menegaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu aksi nyata TNI Angkatan Darat dalam memberikan perhatian terhadap keseimbangan dan kelestarian ekologi. Karena itu, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Ignatius juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan hutan. Ia berharap gerakan penghijauan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kawasan hutan yang mengalami kerusakan dapat kembali hijau dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau di RRI Playgo dan berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik dan menghadapi situasi krisis melalui pelatihan strategis media relation, manajemen krisis komunikasi, public speaking, serta simulasi wawancara pers. Kegiatan yang berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kamis 24 September 2026 tersebut merupakan kolaborasi Pemprov NTT bersama Skala dan Kompas Institute. Pelatihan diikuti para juru bicara, pejabat dan pengelola humas, pengelola komunikasi publik, serta aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov NTT. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTT meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah, memperkuat keterbukaan informasi publik, membangun hubungan profesional dengan media, serta memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami. Pelatihan menghadirkan pakar komunikasi sekaligus brand strategis Kompas Institute, Tarensi Palar, serta wartawan senior Harian Kompas Budi Suwarna dan Franspati Herin. Para narasumber memberikan perspektif praktis mengenai strategi media relation, teknik wawancara, public speaking, storytelling, hingga penanganan komunikasi dalam situasi krisis. Dalam pemaparannya, Terensi Palar menegaskan media relation bukan sekedar instrumen untuk mempromosikan pemerintah dan program pembangunan, tetapi merupakan seni dan ilmu terapan untuk membangun komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis, dan publik. Menurutnya, terdapat sejumlah kondisi yang perlu mendapat perhatian serius dalam merespon krisis melalui media relation. Ia menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan media harus dibangun melalui kepercayaan, konsistensi informasi, keterbukaan terhadap pertanyaan publik, serta kemampuan menghadirkan data yang relevan dalam menjelaskan suatu kebijakan atau persoalan. Sementara itu, Budi Suwarna membekali peserta dengan pemahaman mengenai tiga format wawancara yang kerap dihadapi pejabat publik, yakni konferensi pers atau pers conference, doorstep interview, dan one-on-one interview. Konferensi pers memiliki karakteristik, maksud kami konferensi pers memiliki karakter resmi dan terstruktur. Doorstep interview berlangsung lebih spontan dan dinamis. Sementara one-on-one interview membutuhkan kesiapan data serta kemampuan menjelaskan substansi secara lebih mendalam. Budi menekankan tiga pilar utama yang perlu dimiliki juru bicara dan humas ASN. Pertama, memahami format wawancara dengan menyesuaikan tingkat kedalaman data dan kendali narasumber berdasarkan konteks konferensi pers, doorstep interview maupun one-on-one interview. Kedua, disiplin terhadap etika dan data juru bicara harus memahami batasan informasi yang dapat disampaikan dan tidak memberikan informasi yang belum terverifikasi. Dalam kondisi data belum tersedia, juru bicara tidak dianjurkan sekedar mengatakan no comment, tetapi perlu memberikan alasan yang rasional dan menjelaskan kapan informasi resmi dapat disampaikan. Ketiga, mengendalikan narasumber krisis. Dalam situasi darurat, kecepatan, transparansi, dan empati menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi serta kepercayaan publik. Pelatihan juga mendorong optimalisasi aset digital resmi Pemprov NTT, termasuk portal pemerintah dan kanal media sosial resmi sebagai sarana menyampaikan informasi pembangunan, pelayanan publik, program strategis daerah, penguatan UMKM lokal, hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. NTT kembali dinobatkan sebagai provinsi berkinerja terbaik TP2DD Nusampua. Kodim 1613 Sumba Barat melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Desa Sobarade. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Kupang Siang ini. Kupang Siang ini sesi yang ketiga jumpa kita menjelang pukul 14 nanti. Apa kabar? Tahukah Anda pendengar, manfaat tidur siang itu sangatlah beragam ya, termasuk memulihkan energi tubuh dan juga meningkatkan konsentrasi. Namun untuk mendapatkan manfaat tersebut, tidur siang perlu dilakukan dengan cara yang benar. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik tetapi juga mental. Namun tidur siang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Nah, untuk mendapatkan berbagai manfaat tidur siang, disarankan untuk tidak tidur terlalu lama dan memilih waktu yang tepat. Misalnya saat sedang luang atau tidak ada jadwal penting di kantor, gitu ya. Nah, sedangkan untuk manfaat tidur siang bagi kesehatan kita, tidak hanya mengistirahatkan pikiran dan memberikan efek relaksasi, tidur siang juga pendengar bermanfaat bagi kesehatan. Yaitu meningkatkan konsentrasi dan juga kewaspadaan, meningkatkan daya ingat, memperbaiki suasana hati, meredakan stres, ya, menurunkan tekanan darah, menambah jam tidur. Ini yang menjadi manfaat dari tidur siang. Jadi jangan sampai Anda lewatkan, apalagi momen seperti ini nih, akhir pekan ya, waktunya kita untuk mengistirahatkan tubuh ya. Sebagian orang mungkin bekerja secara sip-sipan begitu ya, atau bergantian begitu. Jadi kurang tidur di malam hari. Nah, untuk mencukupi waktu tidur tersebut, ini bisa menjadi pilihannya. Tidur siang itu bisa menjadi pilihan begitu ya. Untuk orang yang sulit tidur di malam hari karena kesibukan tertentu. Nah, bagi waktu untuk tidur itu bisa dibagi ya. Bagilah waktu tidur menjadi 1 sampai 1 jam setengah di siang hari dan sekitar 6 jam di malam hari. Jadi pola tidur ini dinamakan tidur bifasik ya. Jadi kalau kita sip-sipan kerjanya, boleh ini menjadi pilihan kalau untuk tidur siang itu dimanfaatkan benar-benar ya untuk mengembalikan kembali ya. Rasa kantuk kita itu yang seharusnya itu di malam hari, tapi karena kita kerja jadinya ke siang hari. Kalau begitu nanti ritme tubuh kita ini juga nanti jadi ngikutin begitu ya. Yang pasti tidak melewatkan waktu tidur siang ya, dan tidak melewatkan waktu untuk istirahat begitu ya. Jadi kita perlu untuk mengistirahatkan tubuh dari segala aktivitas.

0: Moko kita teka, nepehle monia amoneari. Era palai domina he de era palai made mata mara. Hidup kita ini terilai di lembur raya itu kau. Lamua amuari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Iya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Pendengar satu informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, bakal memetakan kebutuhan dan akses internet hingga level desa kelurahan di seluruh Indonesia. Pemetaan ini menjadi bagian dari rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital atau Permenkom Digi tentang Rencana Umum Pengembangan Infrastruktur Digital Pita Lebar Bergerak atau Mobile Broadband yang membagi wilayah pengembangan ke dalam zona hijau, kuning, dan merah. Pemetaan tersebut tidak hanya melihat apakah sebuah desa itu sudah memiliki jaringan internet atau belum. Komdigi menggunakan pendekatan spatial supply demand dengan mempertimbangkan potensi desa kelurahan serta capaian infrastruktur telekomunikasi yang sudah tersedia. Dari sisi potensi wilayah, sejumlah indikator yang dipertimbangkan antara lain jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, pengguna listrik, aksesibilitas jalan, aktivitas bisnis dan niaga, lokasi wisata, serta aspek pendidikan dan juga kesehatan. Sementara dari sisi infrastruktur telekomunikasi, Komdigi nanti akan melihat jumlah penyedia jaringan kabel optik, sebaran atau microwave link, jumlah dan kepadatan site mobile broadband, serta cakupan sinyal terhadap populasi, wilayah, dan juga permukiman. Hasil pemetaan ini nanti kemudian menjadi dasar untuk menentukan zonasi setiap desa kelurahan. Wilayah yang masuk zona hijau nanti akan menjadi tanggung jawab penyelenggara jaringan bergerak seluler, serta zona kuning itu mendapatkan berbagai kemudahan untuk mendorong pembangunan oleh operator. Adapun zona merah dapat melibatkan pembangunan oleh pemerintah dan operator melalui perencanaan bersama.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat.

Rupanya kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bahkan melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhoax.id, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Pendengar, demikian cek fakta mengenai Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah adalah hoax atau tidak benar. Dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1
2: Kupang siang ini.
1: Row 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Sisi Idol tadi dengan patah hati lagi. Ini kembali di Kupang Siang ini ya, untuk sesi terakhir menjelang nanti dihadirkan untuk Anda Rubes dan juga sharing informasi. Satu informasi pendengar dari rri.co.id ini mengenai penyediaan tes siaga bencana ya. Jadi pemerintah mengajak masyarakat itu sadar mitigasi melalui penyediaan tes siaga bencana. Pendengar, masyarakat Indonesia diminta meningkatkan kewaspadaan mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tes siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat menghimbau masyarakat agar secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga tersebut wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak. Tas darurat sangat penting disiapkan karena berisi kebutuhan esensial yang dapat menyelamatkan nyawa pada jam-jam pertama bencana. Dirinci, isi tas darurat itu idealnya mencakup uang tunai secukupnya, dokumen penting berharga, cadangan pakaian, serta kotak P3K. Unik dan pentingnya peluit penyelamat ini juga wajib disertakan di dalam tas guna memudahkan tim SAR mendeteksi posisi korban. Selain logistik fisik, setiap anggota keluarga juga disarankan mencatat nomor kontak darurat penting serta informasi golongan darah pada kartu identitas khusus. Jejak informasi tersebut sangat membantu petugas penyelamat dalam memberikan penanganan medis darurat di lapangan. Pemerintah juga terus mendorong budaya sadar bencana melalui simulasi keluarga tangguh yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Edukasi mitigasi yang masif di media sosial turut mendongkrak kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesiapsiagaan.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat.

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi di sajian request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Welem sampai nanti di jam 4 sore. Ada lagu pop Indonesia tadi sudah diawali dari miliknya Sana Sanon dengan Karma. Terus lagu yang berikut, Widi Nugroho Harus Memilih, Vionita Peri, Vidi Aldiano Tanpa Diminta, Viera Semua Tentangmu, Sunumata Rapu, Tata Janeta Di Mana Jodohku, ada Tulus Satu Kali, terus ada The Titans, Karam, Reza Artamevia Cinta Sejati, dan Suara Kayu featuring Feby Putri dengan lagunya Kembali Pulang. Lagunya di sesi pertama ini ya, biasanya kalau di sesi pertama itu sampai di jam 15 ya di Kupang siang ini ya. Setelah itu nanti ya, kita ada di sajian Kupang sore ini masih berlanjut lagi request dan juga seri informasinya sampai di pukul 16 ya, atau di jam 4 sore. Kabarnya gimana nih di akhir pekan ini? Banyak kegiatan kah atau memang agak santai, lebih banyak waktunya untuk sendirian di kamar gitu ya. Menyendiri sambil nunggu waktu, mungkin ada janjian malam minggunya mau kemana, bersama siapa gitu ya. Oke, direncanain dari sekarang. Seperti biasa juga ada topik ringan yang kita bicarakan kali ini, lebih memilih ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone atau HP. Ini sudah biasa kita dengar ya. Tapi kalau disuruh memilih gimana ya? Mikirnya 1000 kali ya. Mikir 1000 kali gitu ya. Memilih, lebih memilih ketinggalan dompet atau ketinggalan HP gitu ya. Kalau saya sih lebih baik ketinggalan HP ya, karena di dompet itu kan ada semuanya isinya, itu yang namanya surat-surat KTP, ya pokoknya kartu-kartu lah gitu ya. Ya tapi kalau handphone kan paling juga ada telepon masuk, ada pesan masuk gitu aja kali ya. Jadi tidak terlalu ini. Tapi kalau dompet yang ketinggalan, kita mau belanja mau apa-apa segala macamnya, itu kan pakai uang, pakai duit gitu. Nah coba kalau kita tidak pegang duit sama sekali, wah. Memang sih dompet ini menjadi benda yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dompet berfungsi ya seperti yang saya katakan tadi, nyimpan uang ya untuk membeli keperluan apapun dalam hidup. Tapi zaman sekarang di mana uang cash bukanlah satu-satunya alat bayar yang harus tersedia. Benar juga sih, handphone juga mempunyai kegunaan untuk alat pembayaran zaman sekarang ya, dengan berbagai fitur pembayaran non tunai yang bisa digunakan di dalamnya. Selain itu yang menjadi alasan mengapa handphone itu tidak boleh ketinggalan. Handphone atau ponsel itu memiliki berbagai kegunaan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, benar sih, komunikasi ya. Ini yang pertama ya, menghubungi dan juga berkomunikasi dengan orang lain melalui panggilan suara, pesan teks, dan juga aplikasi pesan instan. Ya inilah kelebihan dari handphone. Kalau handphone ketinggalan coba, kebayang gak sih tidak bisa berkomunikasi sama sekali gitu ya. Nah disinilah Anda harus memilih ketinggalan dompet atau ketinggalan HP gitu ya. Yang mana lebih merana lagi nih, ketinggalan dompet apa ketinggalan HP? Waduh, lebih merana mana ya? 825-444-843-1152 ya, kita coba terima dulu ini. Sabar-sabar dulu, sabar. Ya, oke. Yang mana nih? Halo, selamat siang.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya. Ini dari
1: masih
0: Jalan Salak.
1: Suara,
0: masih lah, dari Jalan Salak kan.
1: Betul, ini dengan miliar kau sih.
0: Iya. Kota Kupang.
1: Dari Jalan Salak. Nah,
0: Kota Kupang kan kecil, gampang sah.
1: Bejo dengar kalau Kakak Erika pun suara bisa semangat, no.
0: Oh, begitu ya. Berarti
1: topiknya apa, Kakak?
0: lebih memilih ketinggalan dompet atau ketinggalan HP?
1: Kalau beta lebih, kalau ketinggalan dompet lebih baik, kalau belupa lebih bagus.
0: Nah, kenapa? Biar uangnya utuh begitu ya?
1: Ah, bukan. kalau bawa lupa dompet, bawa HP, itu lebih bagus karena botol bisa telepon orang, orang cepat tolong nak kakak. Karena tidak selamanya kalau ketong ini, apalagi sudah umur-umur begini ketong ini. Jadi kadang-kadang beta juga lupa dompet. Mau beta lupa dompet, beta lebih senang nak kakak.
0: Oh, begitu ya.
1: Langsung telepon dong bilang ini. Iya.
0: Karena sekarang
1: ini, nanti Om Miller nanti jemput beta di sini, kalau beta kasih uang sedikit.
0: Tapi sekarang kan
1: ini pernah terjadi kakak.
0: Beta
1: pernah dari sini pisau hanya bawa HP dengan SIM. Siapa kalau HP belupa di rumah. Tapi ternyata Tuhan tuh maha baik. Sampai di jalan ban pecah. Beta dorong pergi di tempel ban. Ada satu pak tentara datang. Dia lihat beta, dia langsung omong dengan ini orang tempel ban. Dia bilang, kerjakan sampai selesai, nanti saya yang bayar.
0: Wih, langsung begitu ya?
1: Hebat, saya lihat, pergi ini anak ini, saya lupa dia nih.
0: Oh, begitu.
1: Terus dia bilang begini, pak sudah lupa kok. Beta ini pak tu anak murid. Yang pernah pak bantu di sekolah sampai saya naik kelas.
0: Oh.
1: Akhirnya sudah, dia kasih saya 500 ribu. Dengan ini apa, bayar ini
0: bahan ini kan.
1: Jadi itu mungkin begitu saja kakak.
0: Jadi
1: topiknya sederhana saja.
0: Sederhana ya. Jadi kalau di,
1: jadi kalau ketemu lupa dompet, asal jangan lupa doa. Karena doa itu dia punya berkat luar biasa nak kakak. Beta alami itu nak kakak.
0: Iya, benar.
1: Iya, apalagi kakak Erika yang baik hati begini, pasti tidak lupa berdoa.
0: Iya, dalam doa itu dahsyat sekali itu ya.
1: Iya kakak.
0: Oke deh. Jadi lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya. Oke.
1: Iya.
0: Terima
1: begitu.
0: Kasih. Mau dengar lagu apa ini?
1: Salah satu lagu dari Merimbelina boleh kok?
0: Boleh. Yang mana tuh?
1: Ini aku percaya.
0: Aku percaya.
1: Tapi biasa nih percaya kayak Rika nah.
0: Waduh, susah sudah datang kalau begitu.
1: Baik, biasa lanjut.
0: Salamnya salam untuk siapa silakan? Iya benar.
1: Salam yang pertama ini untuk Kakak Wati di Perumnas tuh. Salam sehat selalu. Yang berikut lagi, kedua ini ada Bapak Yahuda di Oeniko. Yang ketiga ini ada Bapak Botus di Fatufeto. Yang keempat ini Kakak Ferry di Soe. Yang kelima ini ada Bapak Domi kalau tidak salah ingat ini di Waikabubak kok kakak. Nah mungkin ini saja kakak.
0: Oke.
1: Nah, terima kasih kakak Erika
0: terima
1: yang baik
0: kasih.
1: Hati.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Saya tetap percaya bukan saya cuma percaya kak Erika. Salam indah penuh santun.
0: Terima kasih.
1: Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oepura. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih. Selamat siang. Saya lanjut lagi ke penelpon yang lain. Halo, selamat siang.
2: Iya, Ma Erika.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang juga.
0: Dengan Cecilia. Cecilia.
2: Iya, betul, Ma Erika.
0: Cecilia di kabar baik.
2: Sama juga baik.
0: Oke. Cecilia, kalau disuruh memilih, lebih memilih ketinggalan dompet apa ketinggalan HP?
2: Saya ini tidak pernah ketinggalan. Lebih baik ketinggalan dompet karena dompetnya kosong. Tidak ada apa-apanya di bawah.
0: Oh, begitu.
2: Karena aku tuh biasa jalannya bawa HP sana.
0: Oh, jalannya bawa HP sah. Oh begitu. Oh jadi lebih memilih ya lebih baik ketinggalan dompet ya daripada HP ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Terima kasih Cecilia mau dengar lagu apa ini?
2: Cecilia Cinta dan Benci.
0: Cinta dan Benci?
2: Iya.
0: Oke, salamnya silakan.
2: Salamnya buat Coach di Perunas, saya tunggu teleponnya. Terus salam buat Familer dan Bapak Boto, Pak Emi, Mama Mary 33 selamat sore. Kapan sudah? Biar kita rame sore ini, siang menjelang sore ini.
0: Oke.
2: Okay, okay. Juga gabung, jangan malas.
0: Oke deh, siap.
2: Pulang hati-hati jalan. Makasih.
0: Oke, terima kasih. Ya, dadah. Selamat siang menjelang sore juga, Cecilia di Mantasi. Ya, kalau di arah-arah ke sana itu ada Bapak Bortus juga di Fatu Veto, terus siapa lagi ya yang arah-arah ke sana ya? Iya, kayaknya hanya itu aja yang diingat gitu ya. Saya lanjut lagi ke penelpon yang berikut ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Elisa.
0: Selamat siang, Mama Mary.
3: Iya,
0: Mama Mary 03.
3: Iya.
0: Mama Mary, ini
3: memang di kakak punya notif kecil tanda-tanda ulang tahun.
0: Saya pencatatan kemarin sudah di mana lagi ini? Saya pencatatan kemarin yang ulang-ulang tahun itu, tapi
3: yang terhormat untuk para penyiar semua mendengar ini, kasih berita bahwa setiap kali ada ulang tahun penyiar semua siapkan kertas kecil untuk tulis pendengar dan ulang tahun seperti tanda-tanda atau tong ngomong kata dong selamat setong.
0: Siap.
3: Itu aturan dari
0: pendengar. Oh iya. Oh, oke. Okay. Siap.
3: Jelas cari Erika karena di WhatsApp dia menyala.
0: Iya, menyala ya, menyala.
3: Menyala habis dia mendung. Dia menyala begitu-begitu sampai sejam begini satu Erika. Angin sepoi-sepoi saja.
0: Iya, oke lah, oke. Okay. Enggak apa-apa lah. Mak Mer, kalau disuruh memilih nih, memilih ketinggalan HP apa ketinggalan dompet, walau juga HP-nya HP center.
3: Kak Erika.
0: Siap, mama saya.
3: Itu Mak Mer, keseng HP sa.
0: Oh, keseng HP sa. Oh iya.
3: Tapi kupang kesan bawa dompet no. Tapi dikit apa Kak Erika? Bawa nutia dikit apa gitu.
0: Oh begitu ya.
3: Kalau sedih asasin kalau di pasar gereja Nokia tinggal ke Serika. Oh. Dia tunggu malam dulu kan biasanya.
0: Oke. Jadi
3: kalau di kupak ke Serika, saya sang badum tapi saya pingin tadi siapa yang ke Serika. Itu masalah tuh, betul betul kepala betul betul lah. Hati tinggal dompet di bawah. Mana dia mau pergi itu yang serba 35 kan?
0: Sendisa kalau begitu. Oke deh, terima kasih Mak Mer. Mak Mer, kalau mau dengar lagu kok apa mau salam-salam nih Mas
3: saya? Saya ikutan saya.
0: Ikutan saya.
3: Nah, lagu yang dipilih semuanya baik-baik saja.
0: Baik-baik sayang. Oke deh.
3: Salamnya yang pertama untuk Cecilia di Mantasi.
0: Mantasi
3: di
0: tadi.
3: Bapak Botus, Opa Emi, Mak Mer 0102 dan Om Seri di
0: Soe.
3: Untuk kakak penyiar.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak-banyak.
0: Makasih.
3: Selamat yang menjelang sore.
0: Oh iya, terima kasih sama-sama.
3: Kalau Kak Fungsi siaran memberi bilang pulang tahun depan kalau masih ada.
0: Oke. Okay.
3: Jelas mereka ini menyala. Nah.
0: Siap. Kita
3: di AC, nukutan di pang.
0: Oh itu sudah. Siapa suruh begitu? Oke. Okay.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Amin. Terima kasih. Yo. Dadah shalom. Terima kasih. Halo, apa kabar? Ibu Leo Atanus. Terima kasih. Yo, siang. Ibu cantik. Ibu cantik juga di sana. Aduh, ada lagi kok yang mau bergabung. 825-444-843-1152. Kita ke lagu dulu ya. Maria Bellina, tadi judul lagunya sih Aku Percaya. Sudah dapat sih itu lagunya ya, Pak Om Miller. Lagunya Aku Percaya, tapi masih tetap dari Maria Bellina yang saya pilih. Ini saya juga pengen dengar ini lagunya nih. Lagu yang sudah cukup lama juga sih untuk sebuah nama ya. Ada satu nama yang masih terngiang-ngiang di telingaku. Nama siapakah itu? Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 kan.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara.

0: Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
3: Kanal informasi dan inspirasi
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Kupang sore ini.
3: Pro 1 kanal

0: Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Geisha tadi dengan cinta dan benci. Cinta dan benci. Apa ya? Seiring begitu ya, seiring sejalan. Sekali lagi selamat sore, apa kabar? Masih di request dan juga share informasi di edisi hari ini ya. Hari ini hari Sabtu 26 September 2026. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Welem. Sekarang sudah 6 menit berkurang dari pukul 15. Jadi kita sudah sore sekarang, sudah saatnya juga untuk aktivitas sore ya, walaupun masih panas cuacanya ya. Angin juga masih kencang juga ya sampai sore ini ya. Oke, okay, yang mau berkomentar dan kita juga live TikTok-nya RRI Kupangnya pendengar ya, boleh juga Anda chat. Jadi live TikTok-nya RRI Kupang yang mau bergabung. Terima kasih Mbak Mary Detan. 825-444-843-1152. Ya, silakan yang mau bergabung ya. Oke, okay. Memang sih di era digital saat ini, baik dompet maupun ponsel itu memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Namun ya, kalau diperhadapkan dengan situasi harus memilih ya kalau ketinggalan HP atau dompet ya, dua-duanya sih punya apa ya, punya kelebihan dan juga punya kekurangan begitu ya. Kalau ketinggalan ya gimana ya ceritanya. Nah, dompet merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan uang tunai, kartu kredit, kartu identitas, kartu-kartu lah semuanya ya. Tanpa dompet kita mungkin akan kesulitan juga ya, harus melakukan transaksi tunai atau membayar menggunakan kartu begitu ya. Dompet juga seringkali berisi barang-barang kecil yang mungkin tampak sepele seperti kartu member atau tiket transportasi. Tapi kalau ketinggalan gimana ya? Kita coba terima dulu penelpon yang berikut. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Selamat sore, saya dengan siapa ini?
1: Dengan Mbak Mary.
0: Mbak Mary 01.
1: Iya.
0: Oke. Mbak Mer, biasanya yang mana nih yang paling sering ketinggalan?
1: Nah, ini yang
0: dompet HP.
1: Gampang ini.
0: Hah? Kenapa?
1: Susah-susah gampang.
0: Oh, susah-susah gampang.
1: Karena dua-dua penting.
0: Dua-dua penting. Punya kelebihan masing-masing ya?
1: Iya, tergantung kita kemana.
0: Oh, gitu.
1: Kalau kita ke gereja lebih baik ketinggalan HP.
0: Oh,
1: dompet dibawa karena harus ada uang kolekte.
0: Oh iya benar. Kalau ya itu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau semuanya kan sekarang sudah ada ini lagi, kalau kayak ini apa? Ada
1: dompet elektrik.
0: Enggak juga, bukan. Maksudnya ada Alkitab juga kan, bisa di download kan itu. Aplikasi
1: iya,
0: Alkitab gitu kan ada.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kalau kita baca di Alkitab yang di HP memang terang untuk mata yang buta, betul juga. Tapi sebaiknya kita bawa Alkitab asli. Itu ada hikmatnya, berbeda dengan Alkitab yang di HP.
0: Yang ada di HP ya, benar.
1: Iya, berbeda sekali. Karena apa? Kalau kita baca di HP habis itu sudah, tapi kalau kita di Alkitab kan kita harus buka-buka dan cari kan? Kalau di HP orang bilang ya sudah baca di Galatia, langsung tulis Galatia, muncul Galatia. Tapi kalau di Alkitab kan kita harus cari.
0: Nyari lagi.
1: Berarti
0: nyari.
1: Harus nyanyikan lagi lagu sekolah minggu. Matius, Markus,
0: Lukas, Yohanes ya. Gitu ya.
1: Rom, Turin. Itu kan lebih cepat kalau diingat.
0: Iya.
1: Sudah itu perjanjian lama juga. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Nah itu juga kita harus hafal. Karena kadang-kadang kalau kita telinganya, kalau duduk di belakang telinganya agak error sedikit, berarti suruh baca yang di mana orang sudah selesai baca baru kita dapat, kita punya.
0: Okay.
1: Ya itu juga penting juga. Jadi tergantung kita mau tujuannya kemana.
0: Yeah.
1: Kalau tujuannya ke pasar ya HP sudah perlu bawa, sudah apa yang penting dompet harus bawa.
0: Dompet harus bawa. Ya. Yeah.
1: Kalau mau kemana-mana ya, kalau pakai HP ya, kalau memang ada OVO-nya ya bisa bayar pakai OVO ya, OVO aja. Nah, terus itu kalau ada kris, tapi kalau tidak ada kris,
0: tapi
1: Om kris marah.
0: Tapi hampir semuanya kok sudah bisa kita bayarnya pakai itu ya, Mbak Mer ya?
1: Iya, betul. Hampir semua. Di Kota Kupang
0: hampir semua
1: toko sudah ada. Jadi, orang sudah mulai bisa untuk memakainya. Tapi kalau kita belajar di paman-paman kecil kan tidak mungkin
0: belum kan? Ya
1: kecuali kita ke Alfa dan Indo.
0: Iya, benar.
1: Atau
0: iya.
1: Rukun Jaya.
0: Uh-huh.
1: Itu ya kita bisa pakai.
0: Jadi tergantung pada tempat tujuan kita ya.
1: Iya, tergantung cara. Tempat tujuannya.
0: Oke deh, siap Mbak Mir.
1: Tapi saya juga pernah juga ke mana tempat duka yang jauh sekali, ke Tamplong. Lupa dompet. Tapi untung sebelum itu dompet itu kan mau jalan itu kan uang yang untuk harus uang transportnya sudah isi di satu celana, terus uang yang lain-lainnya sudah isi di tempatnya masing-masing. Nah sekarang pulang oh. Mau bayar tidak ada uang deh. Cari dompet tidak ada. Untung biasa sisip uang di HP. Jadi bukalah itu.
0: Okay.
1: Jadi memang harus ada cadangan-cadangannya.
0: Iya, yeah. Harus ada ya cadangan-cadangannya ya. Jadi
1: ya, walaupun dompetnya tidak bawa, tapi KTP itu penting harus dibawa.
0: Harus dibawa ya.
1: Harus dibawa.
0: Benar, benar.
1: Karena kita tidak tahu terjadi sesuatu dengan kita kan itu tanda pengenal yang paling cepat dan aman.
0: Oke. Okay. Ya, Mbak Mer. Terima kasih Mbak Mer. Mau dengar lagu nih Mbak Mer?
1: Tadi ada Vidi Aldiano tadi.
0: Vidi Aldiano di itu sesi pertama tadi ada. Vidi Aldiano tanpa Vidi diminta Aldiano judulnya. Ya.
1: Ingat lagunya, suaranya Vidi Aldiano.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Mbak Meri 03, Mbak Meri 02, Papa Bosus, Opa Emi gabung tuh Opa Emi.
0: Opa Emi, iya.
1: Gabung juga Kakak Emi. Terima kasih tenggolannya. Singkatnya buat semua yang lagi dengar.
0: Ya.
1: Kak Erika, selamat berakhir.
0: Terima kasih, Mbak Mer. Selamat sore, Mbak Mer di CNN. Ke penelpon yang berikut, halo selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Kak Erika.
0: Opa Emi langsung ada orangnya ya, Opa Emi.
2: Iya.
0: Opa
2: Emi. Begitu nama aku disebut,
0: nama
2: aku ada.
0: Disebut aku ada, luar biasa. Iya, nama aku disebut aku ada. Oke. Okay. Opa Emi pernah mengalami ketinggalan HP apa ketinggalan dompet ya? Lebih merana mana nih? Kalau ketinggalan HP apa ketinggalan dompet ini?
2: Iya, ini pernah mengalami dua-dua. Pernah mengalami ketinggalan HP. Ada juga pernah mengalami ketinggalan dompet juga Kak
0: Tapi
2: Erika.
0: Lebih merananya yang mana nih? Dompet apa HP?
2: Ya.
0: Yang lebih merana, yang lebih susahnya itu loh.
2: Oh, yang lebih susah itu dompet.
0: Dompet. Ya. Karena ada banyak uang di situ ya. Jangan sampai ada orang yang ambil di rumah isinya. Jadi dompetnya.
2: Iya, itu. Yang lebih susah itu dompet. Kalau dompet ketinggalan
0: ya benar ya.
2: Iya, kita repot itu kalau HP ya.
0: Tapi sekarang kan di HP kan sudah bisa bayar-bayar juga, Pak Emi, kalau mau.
2: Iya, tapi itu seperti Mbak Mary bilang itu kita tergantung ke apa dulu itu kita kemana dulu
0: gitu ya.
2: Begitu Kak Erika, kalau misalnya kita ke kampung-kampung begitu Kak Erika.
0: Mungkin uang pakai ini ya, benar.
2: Bisa Kak Erika. Atau ke pasar-pasar tradisional kan begitu tuh Kak Erika.
0: Iya.
2: Kita mungkin ke pasar-pasar modern
0: baru bisa ya.
2: Menggunakan apa yang namanya itu dari Bang Etik Kris.
0: Iya, Kris, Oppo.
2: Nah, iya, itu begitu kalau ada begitu. Ya, memang sekarang sudah ada wacana untuk diberlakukan itu pembayaran apa itu
0: di pasar tradisional ya?
2: Ya di pasar tradisional, tapi kayaknya belum berlaku semua dan saya pikir kalau itu diterapkan juga mungkin belum terlalu
0: bisa.
2: Terlalu
0: karena,
2: efektif itu kayaknya.
0: Karena penjual-penjual apalagi kalau yang dari kampung-kampung ya mama-mama kita yang dari kampung kan susah
2: mama untuk. Kita yang dari kampung yang bawa sayur bawa
0: mungkin lah apa ini
2: itu tidak mungkin kan kayaknya
0: benar. Dan,
2: kalau sudah. HP yang mereka pakai mereka HP itu HP Nokia ini, Center bagaimana?
0: Karena
2: tidak bisa
0: memang.
2: Bahkan ada lagi yang HP Center pun masih ada juga di kampung-kampung yang masih kesulitan juga menggunakan, toh Kak Erika.
0: Itulah kendalanya.
2: Apalagi HP Android.
0: Ya.
2: itu begitu tuh Kak Erika. Iya, jadi benar. Saya pikir kalau lupa HP itu masih bisa lah, masih bisa diatasi.
0: Diatasi ya.
2: Iya, tetapi kalau lupa dompet itu memang repot itu Kak Erika. Okay. Itu Kak Erika pembahasan temerana itu.
0: Terlalu merana malah.
2: Iya.
0: Oke deh. Menderita. Benar. Oke. Okay. Terima kasih Opa Emi komentarnya. Mau dengar lagu apa nih Opa Emi?
2: Ada lagu apa Kak Erika?
0: Ya untuk yang sesi kedua ini ya ada Uap Widya, Jalan Pulang, Tasora, Terang, Sivia Suara, Rizky Febian, Dirimu Satu, Adera, Peluk Aku Bukan Dia. Ada Groove Box Story, Hey Kamu, Siva Magnolia, Bahagia. Opa Emi mau dengar lagu apa?
2: Yang jalan pulang itu tadi siapa itu Kak Erika?
0: Jalan pulang, yang pulang tadi, pulang ya judulnya ya.
2: Oh pulang.
0: Musember.
2: November.
0: Musember.
2: Musember.
0: Ini lagu-lagu baru. Lagu baru semua nih Opa Emi. Ada ya, Yaya Para itu, juga itu. Lepaskanlah. Ada Pongki Barata. Mau yang mana Opa Emi? Mau dengar ini kok Opa Emi, Musember ini?
2: Yang apa pulang itu Kak Erika?
0: Oh iya, pulang ini tadi ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Kalau yang jalan pulang itu dari Uap Widya, Jalan Pulang. Terus ada yang pulang lagi, Musember, judul lagunya Opa Emi.
2: Yang kalau jalan pulang itu kan ada Yura Junita juga itu tuh Kak Erika?
0: Ada juga, tapi yang jalan ini pulang. Uap Widya. Opa Emi mau dengar yang mana? Yang Yura Junita?
2: Ya, saya mau itu unit Kak Erika.
0: Oke deh. Salamnya silakan Pak Eni.
2: Salam pertama untuk Mbak Mary 01 ya.
0: Iya, 01 Mary dengan 03.
2: Kemudian dari ku ada Mbak Mary 02 di Pasir Panjang. Mangkali siap-siap gabung Kak Erika. Berikut Mbak Mary 03.
0: Iya.
2: Di OSAO, berikut Bung Ferry di Soe, dari itu ada sisi lagi mantasi,
0: ya, Pak.
2: Ada Bapak Botus di Satu Vetor,
0: ya.
2: Ada Kawas di Perumna, dari itu ada Dinda Bogor, Bang Kerin, Bang Kerin Merauke, di Kadiona Dua Siapa, dan cuma Kak Erika.
0: Siap, Opa Emi.
2: Kak Erika, selamat sore, makasih.
0: Terima kasih, Opa Emi, selamat sore. Opa Emi di Tilong, ya. Seperti itu komentarnya. Jadi ada kelebihan ada juga kekurangannya dari pilihan yang kita buat ya. Dompet apa? HP, handphone ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Lagunya Jalan Pulang. Terus tadi saya mau puterin ini juga sih. Dari Wali Band, Baik-baik Sayang ya. Nanti abis ini ya. Habis lagunya Opa Emi tadi ya, baru kita ke lagu ini ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

lupa dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini di tiap keberadaan.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di request dan juga seri informasi di sesi yang terakhir menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lebih memilih ketinggalan dompet atau ketinggalan ponsel atau HP gitu ya. Jadi kalau ketinggalan dompet itu ya, gimana ya rasanya ya? Kita jalan tidak bawa dompet atau tidak bawa bawa uang sama sekali. Waduh, jadi mempersempit gerakan gitu ya, mempersempit gerakan kita gitu. Jadi kemana-mana, aduh, mikirnya, aduh, nggak bawa uang nih gitu. Oke. Terus kalau ponsel atau HP, ini yang kita yang telah menjadi alat komunikasi utama dan juga sumber informasi. Ya, jadi kalau ketinggalan, wah, repotnya dua kali lipat lagi ya. Tidak membawa ponsel ini bisa menjadi masalah besar di zaman sekarang. Tanpa ponsel kita tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain, terus mencari informasi atau bahkan menemukan arah jika tersesat begitu ya. Kehilangan akses ke aplikasi penting ini bisa membuat banyak aktivitas kita itu menjadi lebih sulit ya, karena semuanya ada di ponsel ya kan. Jadi kalau ketinggalan ya, salah satu alasan utama mengapa banyak orang lebih memilih untuk tidak membawa dompet adalah kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi finansial ya atau fintech. Dengan adanya berbagai aplikasi pembayaran digital ya, jadi kita aman gitu ya. Tapi kalau tidak bawa dompet itu loh, apalagi seperti yang dikatakan oleh Opa Emi dan juga Mama Mary tadi, ya kemana dulu kalau kita ke pasar tradisional itu tidak boleh menggunakannya gitu ya. Kecuali gitu ya. Oke. 825444 ya, kembali saya buka untuk Anda yang mau berkomentar lagi ya, silakan di 825444 843 1152 ya, masih terus saya buka untuk Anda yang mau berkomentar ya. Lebih memilih ketinggalan dompet atau ketinggalan HP gitu loh. Di zaman sekarang ketinggalan HP, wah, kebayang gak sih pendengar? Oke, selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, masih di request dan juga sharing informasi. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti saya akan sampaikan warta yang tetap sore berjaringannya, yang menjadi hostnya itu RRI Kupang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi Yefta dan teman tidur tadi dengan Stasiun Rindu judul lagunya ya. Oke, 825-444-843-1152. Lebih memilih ketinggalan dompet atau ketinggalan HP, tapi bukan ketinggalan kereta ya. Ya, memang sih di zaman sekarang ini ya, manusia di era digital lebih baik ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan handphone begitu ya. Nah, jadi di handphone itu kan semua urusan sudah terangkum menjadi satu ya, di gadget yang multifungsi ya. Jadi dari urusan bisnis sampai seperti tadi kitab suci juga ada ya di dalamnya. Nah, begitu misalnya tertinggal ya handphone ini atau HP ini, ya tidak heranlah jika seolah dunia seketika berhenti berputar ya, langsung gimana ya perasaannya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau dompet ketinggalan sih tidak apa-apa ya, tapi kalau handphone ini yang ketinggalan, apalagi kalau ada orangnya memang yang tidak bisa lepas dari yang namanya handphone ini ya, semuanya ada di dalamnya begitu, mau pekerjaan mau apa semuanya ada. Jadi kalau ketinggalan rasanya dunia semua runtuh, kalau kata orang Kupang semua rubuh begitu. Oke, pendengar, masih ada sedikit waktunya, 825-444-843-1152. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, boleh komentarnya. Ya, lebih memilih ketinggalan dompet atau ketinggalan HP ya, ya asal jangan ketinggalan kereta gitu juga ya. Oke, jadi alasan lebih memilih ketinggalan dompet karena ya dompet fisik tidak lagi krusial karena belanja ya. Semuanya bisa kita pakai ya, ada kris atau dompet digital di HP ya kan. Terus untuk fungsi komunikasi dan kerja, HP itu adalah alat komunikasi utama kita dan juga pusat kerja yang tanpanya itu aktivitas harian kita itu bisa lumpuh total ya kalau tidak ada handphone tadi ya. Cuma resiko ketinggalan dompet ya, tidak ada uang tunai fisik untuk tempat yang belum mendukung pembayaran digital, itu aja sih ya untuk resikonya begitu. Ketiadaan kartu identitas fisik seperti KTP atau SIM ini juga mendadak ada pemeriksaan di jalan misalnya begitu ya, kita tidak bawa dompet ya, biasanya kan isi dompet itu selalu ada yang namanya kartu-kartu semua ya. Jadi kalau itulah resikonya kalau kita tidak bawa dompet begitu ya, tiba-tiba ada pemeriksaan begitu, dadakan begitu, nah kita jadi kena lagi gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau dua-duanya itu tidak ada yang kelupaan ya. Kita terus mengingat kalau kita mau keluar rumah begitu ya. Selalu pakai tas yang agak besar ya, semuanya bisa masuk ya. Jadi tidak ada yang ketinggalan atau kelupaan. Biar semuanya aktivitas kita itu berjalan baik semuanya ya. Lancar-lancar aja begitu. Oke. Terima kasih loh pendengar untuk Anda yang sudah bergabung tadi di line teleponnya Pro 1 ya, di request dan juga share informasi kita edisi hari ini ya. Saya sudahi, sekali lagi terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus di Kupang sore ini.

0: bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh Vi, biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh iya.
1: Seru luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya.
1: Tas ini juga handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sambil kita menjelang pukul 17 nanti saat saya sampaikan warta Inti Sore Berjaringan ya. Pendengar, ini masih berlangsung ya pendengar ya, Festival Mooncake ya. Festival Mooncake 2026 ya. Di tanggal ya dari kemarin hari ini dan besok ya 25 sampai 27 September 2026 ya, jadi masih ada waktu hari ini dan besok untuk menyaksikan ya. Jadi tempatnya itu di Jalan El Tari ya, ini dengan beragam pertunjukan ya, 110 UMKM, terus beragam pertunjukan. Ini sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut membantu warga terdampak bencana di Flores. Festival yang digelar PSMTI Kota Kupang ini memadukan kuliner, hiburan, dan juga aksi sosial dalam satu rangkaian kegiatan. 110 UMKM ya, meramaikan El Tari dengan beragam produk kuliner dan juga usaha lokal memenuhi kawasan festival. Jadi masyarakat tidak hanya datang untuk menikmati hiburan, tetapi juga dapat membeli dan juga mengenal produk dari sekitar 110 pelaku UMKM yang terlibat. Panggung hiburan juga disiapkan selama festival berlangsung ya, dan panitia juga membuka ruang bagi anak-anak muda NTT untuk tampil dan juga menunjukkan kreativitas mereka. Terus jajan sambil bantu Flores begitu ya, membuat festival Mooncake kali ini berbeda. Panitia juga membawa misi kemanusiaan seperti itu ya. Posko peduli bencana Flores disiapkan di lokasi festival untuk masyarakat yang ingin memberikan bantuan berupa makanan, masker, pakaian atau barang kebutuhan lainnya. Dan panitia juga menyediakan kupon donasi senilai Rp10.000. Kupon ini nanti akan diundi pada 27 September 2026 dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Ini ya. Oke, ini informasinya yang bisa dibagi untuk Anda di sore hari ini. Ya, jadi jangan sampai Anda lewatkan ya Festival Mooncake. Ini berada dari kawasan pintu ini ya, dari di Jalan El Tari ya, kantor Gubernur NTT. Ini dipakai jalannya ya. Terus ya jangan sampai lewat waktunya. Jadi hari ini masih ada waktu, masih ada kesempatan hari ini dan besok ya. Festival Mooncake 2026 ini juga mendorong penggunaan transaksi digital melalui Kris dan juga Kris Bank Nobu ya. Disiapkan juga segala hiburan lah begitu ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan hari ini, masih ya dengan besok ya hari ini. Jadi kalau tidak ada acara kemana-mana, silakan ke sana ya, banyak kuliner-kulinernya di sana yang bisa menjadi pilihan Anda yang mau berkunjung ke sana ya. Oke, kita masih terus di Kupang sore ini.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

yang sebelah mana. Sesuatu

Ya, masih dari kawasan Tempelo 8, pendengar dan masih di Kupang sore ini. Kembali satu informasi dari antaranews.com. Pendengar, Bank Indonesia segera meluncurkan Indonesia Travel Pack atau ITP 2026 dengan fitur terkini yang dapat digunakan wisatawan mancanegara atau Wisman untuk semakin mudah menjelajah destinasi wisata dan eksplorasi informasi ragam UMKM selama berada di Indonesia. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, ITP mengintegrasikan sejumlah kebutuhan wisatawan mulai dari konektivitas digital, informasi destinasi, hingga layanan pembayaran sehingga wisatawan dapat lebih mudah bertransaksi ketika berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia. Peluncuran yang dilakukan pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI dan Indonesia Fintech Summit Expo 2026 di Jakarta hari ini, Sabtu 26 September 2026, memperkenalkan salah satu fitur ITP yakni e-book digital, di mana Wisman bisa melakukan scan lokasi wisata yang ingin dituju bahkan dari negara asal sebelum melakukan perjalanan. Indonesia Travel Pack atau ITP ini sekarang akan punya yang namanya format digital atau e-book. Tinggal di-scan langsung bisa, dan men-scannya pun tidak perlu nunggu wisatawan mancanegara itu tadi datang ke negara kita dari negara asalnya. Ya, kalau bisa dilihat langsung scan bisa melakukan hal tersebut. Informasi dalam ITP juga ini akan diperbarui dan bersumber dari sumber resmi. Selain itu, akses terhadap layanan tersebut tidak hanya ditempatkan pada satu lokasi, tetapi diperluas melalui berbagai visitor touch points. Dan ekosistem tersebut mencakup bandara, jaringan telekomunikasi, kawasan wisata, hingga merchant yang berada di destinasi. Sejumlah lokasi seperti Taman Mini Indonesia Indah, TMII, Sarina, dan kawasan wisata lainnya ini akan menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Sedangkan untuk fitur payment, menyediakan akses terhadap layanan pembayaran yang terintegrasi dalam ITP.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Tompi dengan Romansa. Lagunya baru saja kita nikmati. Kabarnya di sore hari ini sudah menjelang petang ya, sudah mulai agak-agak enaklah cuacanya begitu ya. Tidak terasa lagi yang namanya panas, sudah mulai ya sejuk gitu ya, sudah mulai adem gitu ya. Oke, menjelang pukul 17 pastinya nanti Warta Intet Sore berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda. Ini informasi yang terakhir pendengar dari antaranews.com. Presiden Prabowo Subianto menugaskan 1000 perwira TNI untuk turun ke daerah-daerah guna memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pengerahan perwira tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla di tingkat daerah, khususnya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara membuka dan mengelola lahan tanpa menggunakan metode pembakaran. Pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan sehingga kebutuhan tersebut tidak menjadi alasan untuk melakukan pembakaran. Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Ini informasi terakhir pendengar, dijumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti Warta NTT Sore berjaringan.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi,

92054414 atau ATI di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timor Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 26 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babinkamtibmas awasi distribusi BBM di SPBU. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan selengkapnya bersama Alo Tani.
2: Ini memang menurut saya penting untuk juga anak-anak NTT bisa terlibat dan masuk. Dan saya berterima kasih karena INTI sudah membantu anak-anak NTT untuk bisa sekolah di kampus yang menurut saya baik. Dan juga kampus yang bagus, yang baik, yang ada di China.
3: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
2: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dengan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengerti teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, ataupun kebutuhan masyarakat.
3: Ketua Perhimpunan INTI Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo menyampaikan, siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
4: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh itu. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu, tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa INTI memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu, bahkan dalam banyak hal, China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat, Amerika Serikat belum ada. Australia, coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negeri, di China itu penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
3: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan, 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa SD Katolik Santo Antonius ND2 mendapat pendampingan psikososial untuk membantu mengurangi rasa takut dan cemas akibat gempa bumi. Melalui kegiatan trauma healing, suster mengajak anak-anak mengikuti berbagai permainan, latihan konsentrasi, hingga aktivitas relaksasi. Laporan Rahma Suci.
5: Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Suster Wihelmina Kato mengatakan pendampingan ini bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman dan nyaman setelah mengalami gempa. Menurutnya anak-anak membutuhkan perhatian khusus karena belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola pengalaman traumatis yang mereka alami. Kegiatan trauma healing diawali dengan latihan untuk mengurangi kecemasan, kemudian dilanjutkan dengan permainan yang melatih konsentrasi dan daya ingat. Anak-anak juga diajak menari dan mengikuti permainan kelompok agar mereka bisa lebih rileks dan perlahan mengurangi rasa takut terhadap gempa susulan.
6: Mereka kenapa kita menari dan sebagainya, dengan maksudnya untuk kita rileksasi. Rileksasi yang tadi yang main itu semua rileksasi. Dengan maksudnya supaya perlahan-lahan tapi pasti mereka dibantu dan mereka bisa mengalami kembali perasaan normal yang sebelumnya mereka miliki.
5: Pendampingan tersebut mendapat sambutan dari para siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Salah seorang siswa kelas 3, Trivia, menyampaikan terima kasih kepada para suster dan donatur yang telah memberikan perhatian kepada sekolah mereka. Melalui pendampingan ini, anak-anak diharapkan dapat kembali merasa tenang dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan berbagai pihak juga diharapkan terus dapat berlanjut agar pemulihan psikologi siswa dapat berjalan secara bertahap. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. PT Bank Mandiri Taspen mendorong digitalisasi pembayaran retribusi dan transaksi pedagang di pasar tradisional Kota Kupang. Laporan Ana Lopo.
7: Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar kepada RRI di Kupang berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang di pasar tradisional sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
8: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi, gitu. Tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Tapi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
7: Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Taco Talo, mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelolaan pasar tradisional agar bersaing dengan pasar modern. Karena sistem penarikan retribusi pasar secara manual menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakakuratan data transaksi, potensi kebocoran pendapatan, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam proses pelaporan.
9: Sebagai entitas bisnis mulai bertransformasi untuk merubah baik itu dari sisi sistem kerja konvensional menuju ke digitalisasi. Yang di mana digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar yang di mana masyarakat akhir-akhir ini sudah siap untuk melakukan transaksi secara digital, tetapi pedagang yang berada dalam pasar kami ini.
7: Digitalisasi transaksi memudahkan petugas, pedagang, dan pembeli dalam memungut dan menyetor retribusi yang lebih praktis, tertib, dan transparan. Penggunaan transaksi non-tunai juga mengurangi risiko pengelolaan uang tunai dan uang palsu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital dalam layanan daerah, termasuk ada pungutan retribusi di pasar. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtibmas awasi retribusi BBM di SPBU. Laporan Feby Leolede.
10: Antrian kendaraan di SPBU wilayah Kabupaten Belu menjadi perhatian kepolisian Resort Belu dengan melakukan patroli rutin. Selain patroli, Kapolres Belu juga menginstruksikan seluruh Babin Kamtibmas yang wilayah kerjanya terdapat SPBU untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian BBM. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak SPBU guna memastikan pendistribusian BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan pengawasan tersebut menjadi penting menyusul terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Atambua yang bahkan memanjang hingga ke badan jalan. Dikatakan kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Karenanya Babin Kamtibmas diminta turut memastikan antrean kendaraan dapat diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, pendistribusian BBM di SPBU diminta dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran BBM berjalan tertib dan tepat sasaran serta tidak merugikan masyarakat.
11: Setelah kegiatan ini, masing-masing Babin Kamtibmas yang ada di wilayahnya SPBU langsung melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pihak SPBU setempat. Karena memang distribusi BBM ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan penjadwalan dari masing-masing depo, dan pada saat pengisian juga mereka sudah terbiasa dengan situasi ini. Mereka pun juga sudah tahu sistem pengantrian yang aman, sehingga sampai dengan detik ini di seluruh SPBU wilayah Kabupaten Belu berjalan dengan aman dan kondusif. Jadi kehadiran kami di sini sekaligus memastikan situasi dalam keadaan kondusif.
10: Menurut Kapolres Belu, antrean kendaraan yang tidak terkendali tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat memicu gangguan Kamtibmas. Oleh karenanya, masyarakat yang mengantre di SPBU dihimbau untuk tertib, mentaati rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
11: Adapun himbauan kami dari Polres Belu, dari kepolisian, kepada para pengendara, agar mengikuti segala ketentuan yang ada, dan pengisian dari BBM ini harus sesuai dengan ketentuan dan SOP untuk mencegah adanya pelanggaran maupun hal-hal yang berpotensi gangguan tertib.
10: Pengawasan dan koordinasi antara Babin Kamtibmas, pihak SPBU dan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan sekaligus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
1: Lokapom Kabupaten Belu gelar forum konsultasi publik sekaligus ki kepada unsur Pentahelix terkait pencegahan obat dan makanan ilegal di Belu. Laporan Christian Dimau.
12: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Belu menggelar kegiatan forum konsultasi publik dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi bagi unsur Pentahelix yakni pemerintah, akademisi, bisnis, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa dalam membangun dialog serta menerima berbagai masukan terkait standar pelayanan publik yang berlangsung di wilayah kerjanya. Kepala Lokapom Kabupaten Belu, Ferdian Dewi Ermanto dalam sambutannya menyampaikan FKP dilakukan sebagai sarana dialog dua arah dalam menyampaikan standar pelayanan publik sebagai upaya untuk melakukan evaluasi secara berkala bersama unsur Pentahelix. Ia mengatakan hal ini juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terkait obat dan makanan yang ada di Kabupaten Belu. Menurutnya, dengan FKP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, berkaitan dengan KIE, Ferdian meyakini melalui kolaborasi lintas sektor akan memperkuat pengawasan, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat secara menyeluruh. Dirinya optimistis melalui kolaborasi yang solid diharapkan pengawasan peredaran obat dan makanan di Kabupaten Belu semakin optimal. Hal ini akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat yang dapat terlindungi secara berkelanjutan.
13: Obat dan makanan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Badan POM. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, media, tokoh masyarakat, dan terutama masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat penting. FKP Lokakon di Kabupaten Belu ingin membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kami ingin mendengar secara langsung berbagai masukan, kebutuhan, harapan, kritik, dan saran masyarakat terhadap pelayanan serta pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belu. FKP juga menjadi momentum bagi Lokakon Kabupaten Belu untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan pelayanan yang diberikan semakin transparan, akuntabel, mudah diakses dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, Maria Garuntia Makoroman, mengapresiasi kegiatan Lokakon Belu selain menggelar FKP untuk menerima masukan dan kritikan dalam pelayanan, tetapi juga menggelar kegiatan K kepada semua yang berkaitan dengan konsumen bijak, Belu bebas produk obat dan makanan ilegal yang menjadi langkah penting karena saat ini pasaran masih bebas dan maraknya penjualan obat secara ilegal.
14: Menjual obat secara bebas, berkait obat paracetamol,
13: amoksisilin. Tapi kami dari Kementerian juga ada informasi yang memang
14: minggu lalu kami sudah
13: ke pasar setiap saat.
14: Pasar silakan
13: bisa dilihat
14: kami sudah menemukan ada satu penjual.
13: Kemudian terkait produk obat dan makanan yang
14: obat-obatannya secara bebas. Ternyata dia ambil obat itu,
13: dia
14: membelinya sedikit-sedikit dari toko surya, toko ini. Padahal kan itu sebenarnya tidak boleh. Jadi memang kegiatan ini bagus supaya masyarakat tahu bahwa obat-obat seperti itu tidak boleh dijual bebas. Biarkan masyarakat itu kalau mencari obat, mereka datang ke apotek.
12: Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjual dan mengedarkan obat sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Penjualan obat maupun makanan secara ilegal tanpa memperhatikan izin, aturan distribusi, maupun ketentuan penggunaan dapat menimbulkan persoalan dan membahayakan kesehatan masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok, raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtipmas awasi distribusi BBM di SPBU. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Ya, selamat sore pendengar, apa kabar? Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dan lagu dari Gombloh, Kugadaikan Cintaku tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat sore, selamat menikmati malam minggu bersama orang-orang terkasih ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Mama, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Pak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony untuk sore hari ini kembali temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Malam minggu yang paling spesial itu karaoke di Pro 1 di pukul 22 nanti. Jadi tetap ikuti siaran Pro 1 pendengar. Nanti sesaat lagi saya akan bagikan satu topik untuk kita bisa saling berbagi, Anda bisa kasih pendapatnya, dan sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prio 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk hari ini 26 September 2026 azan maghrib pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi pendengar beberapa waktu belakangan sejak ada sedikit-sedikit kelangkaan BBM ala karena berbagai pertimbangan. Itu biasanya kalau ngisi bahan bakar minyak di Pertamina atau kita sebut di Kupang ya Pertamina ya. Tapi kalau mau disebut itu adalah di pom bensin. Biasanya kalau kita isi bahan bakar di pom bensin itu antriannya cukup panjang ya. Dan antrian yang panjang ini akan bikin banyak orang untuk malas untuk mengisi BBM di situ. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa berbagi sharing untuk sore hari ini berdasarkan pengalaman kalau misalnya Anda termasuk tipe yang mana kalau ngantri di mengisi bahan bakar minyak. Kalau isi bahan bakar minyak secara khusus untuk sepeda motor Anda itu lebih pilih yang mana? Atau kalau misalnya saya tidak bisa mengendarikan, tidak bisa bawa sepeda motor, atau mungkin saya bukan tipe yang biasa bawa motor, saya biasa bawa mobil, ya boleh juga ikut berpendapat. Kalau isi bahan bakar motor, Anda lebih memilih tipe yang mana? Apakah di SPBU langganan, atau yang paling dekat, atau yang antriannya paling sepi, atau bisa di mana saja, yang penting dapat begitu. Karena kadang-kadang kalau sudah antri panjang pun kalau tidak dapat ya helau kata orang Sabu ya. SPBU langganan yang paling dekat, yang antriannya paling sepi, atau di mana saja, yang penting ada. Kalau isi bahan bakar motor, Anda lebih memilih yang mana? Boleh kasih pendapatnya pendengar. Saya buka line telepon di 0380825444, 0380843 1152. Anda juga bisa bergabung di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Di Instagram sudah saya update, jadi Anda bisa ikutan berkomentar di story Instagram atau juga di status WA di 0811-3820-9440. Anda juga bisa kasih pendapatnya pendengar di line telepon ya. Saya buka di 0380825444, 0380843 1152. Kalau isi bahan bakar secara khusus untuk sepeda motor ya, Anda lebih pilih yang mana? Atau punya pilihan lain selain ini juga boleh kasih pendapatnya. Apakah di SPB langganan yang paling dekat, pokoknya yang eceran juga boleh, yang penting paling dekat, atau yang antriannya paling sepi, atau di mana saja, yang penting ada bensinnya atau ada bahan bakarnya.

0: sis. Nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: Pendengar antrian kendaraan di SPBU itu biasanya dipicu oleh beberapa hal. Dan kita sudah tahu di antara pemicu itu adalah soal penyesuaian distribusi atau juga mungkin peningkatan mobilitas atau juga kekhawatiran masyarakat yang berujung pada pembelian berlebihan. Nah, penyebab umum antrian di SPBU biasanya adalah peningkatan kebutuhan ya. Jadi lonjakan aktivitas kendaraan dan juga angkutan logistik yang bikin penyerapan bahan bakar seperti solar atau juga pertalite meningkat. Tetapi juga biasanya karena kekhawatiran atau panic buying. Informasi yang kurang lengkap seringkali akan bikin kita pengendara tergesa-gesa untuk isi bahan bakar secara berlebihan. Sehingga antrian akan semakin panjang atau bahkan pembatasan dan pengawasan. Ada penerapan misalnya QR code, kemudian ada verifikasi nomor asli atau juga pengaturan kuota, walaupun memang tujuannya menertibkan ya, tapi kadang-kadang ini perlambat proses transaksi di SPBU, jadi kemudian antriannya menjadi lebih panjang. Sore hari ini pendengar Anda punya kesempatan untuk ikut berkomentar secara khusus untuk isi bahan bakar sepeda motor. Kalau misalnya Anda termasuk yang pernah pakai sepeda motor atau mungkin yang numpang sepeda motor dan menggunakan bahan bakar tentu saja, Anda lebih pilih yang mana? Apakah SPBU langganan atau mengisi bahan bakar motor di yang paling dekat atau yang antriannya paling sepi atau pokoknya di mana saja ya, yang penting ada. Boleh bergabung di 0380825444, 0380843 1152, boleh juga di 0811 3820 9440. Selamat petang, halo.
1: Selamat petang, Kakak Fongki.
0: Halo, dengan Sony ini. Iya, Mama Miri kok.
1: Tidak bisa bedakan ini. Kan ragu-ragu.
0: Dengan Mama Miri kok.
1: Iya, ini Mama Miri 03 ini.
0: Iya, Mama Miri 03. Kemana Mama Miri, sehat-sehat kok.
1: Sehat sekali.
0: Iya, bagaimana OSL sehat kondisinya bagaimana? Aman terkendali kok?
1: Itu nanti dia info ya, dan 1-2 itu baru dia racing motor itu menjulang tinggi, kira-kira dia mengkali 50 kilo baru dia penapas putih.
0: Tapi Ma Mary, di daerah situ juga ada orang yang pakai itu knalpot racing ya, kalau jelang-jelang.
1: Gila, itu tadi makan minum itu mengkali 50 kilo lari makanya pakai penapas putih baru dia tarik, jadi dia tambah lagi tak.
0: Di subuh-subuh itu ya Ma Mary ya?
1: Iya itu. Kita di jauh itu terganggu apa lebih tinggi.
0: Betul, betul Pak Mary. Ini pengalaman karena kita agak sedikit juga tinggal di daerah yang racing motor begitu. Jadi ketong juga memaklumi kalau orang sone pengertian itu memang agak ini. Tapi kan itu ya sudah. Itu kalau dia keserusah bahan bakar kan dia pun urusan itu Mama ya. Iya, Ma Mary, kalau misalnya antrian sepeda motor di SPBU untuk beli bahan bakar itu, Ma Mary termasuk tipe yang mana? Ya pokoknya harus ke langganan atau yang paling dekat atau di mana saja yang penting dapat.
1: Ini yang paling dekat ini di Pertamina Mini atau apa Mini?
0: Oh iya, iya, Pertamini betul.
1: Isi di situ suka daripada jalan. Sampai di Taklale sana, pemotor punya suratnya. Di depan, itu kena tangkap. Eceran-eceran tangkap.
0: Iya, yang penting ada, Mama. Ya.
1: Penting ada supaya motor itu bisa jalan.
0: Tetap jalan, itu. Tapi Ma Mary memilih yang penting dekat, yang dekat itu, apa karena memang pelayanannya bagus, atau ke mana?
1: Ya, dia lebih dekat. Ini,
0: lebih dekat, ya.
1: Yang ini apa jalan di depan sedikit di gang ya sudah terpantau sampai di sebelah puskesmas sana dia di depan ada mengisi itu sudah jangan jalan jauh lagi.
0: Oke, baik. Ma Mary sendiri mengendarai motor atau mungkin orang lain yang bawa ke kita?
1: Ini anak laki-laki.
0: Oh, anak laki-laki
1: yang bawa, jadi
0: anak laki-laki. Satu minggu habis berapa Ma Mary?
1: Tadi pagi dia kalau ada bensin dia bungkam, kita
0: datang di motor lagi. Iya, tapi satu minggu Mama Mary maksudnya kalau misalnya putranya itu kasih habis berapa atau mungkin tergantung dari perjalanan nih. Jalannya jauh atau dekat-dekat sah?
1: Saya tidak naik itu motor dari luar besar karena itu
0: lupa urusan. Pokoknya lupa ke itu motor, lu bertanggung jawab untuk isi bensin di itu motor.
1: Itu sudah kacau, dia pun peralatan atas sendiri karena itu mandiri kalau jalan ojek, nah selalu aku bilang bensin, sadaya biar mandiri jalan.
0: Karena biasanya kalau anak-anak begitu Mbak Mary, mereka minta uang bensin itu kadang-kadang uang bensin plus begitu ya. Bukan uang bensin sisa, itu uang bensin plus apa, kok apa, kok apa, kok begitu. Jadi uangnya jadi lebih banyak kalau kasih anak uang bensin.
1: Jadi mau bawa motor di mana?
0: Iya.
1: Asal sendiri, asal mau pakai motor bisa jalan.
0: Bertanggung jawab begitu Mbak Mary. Iya, baik. Jadi Mbak Mary memilih yang paling dekat saja ya. Iya.
1: Di taman depan sini ada satu, lantas ada ceren-ceren sampai di pos ini depan.
0: Iya. Sandi harus PSPBU langganan begitu karena takut nanti.
1: Kalau bawa uang 15.000 kan bisa sampai sana. Bawa debit card tuh lebar bisa isi.
0: Betul. Betul.
1: Ceren sudah.
0: Iya. Baik. Makasih Mak Miri sudah kasih pendapat.
1: Banyak kakak.
0: Iya. Kalau Mak Miri mau dengar lagu yang sore pas, ini lagu apa kok? Beta kakak,
1: saya ikutan.
0: Ikutan sa. Oke. Okay. Karena beta kasih hadiah. Oke, okay, baik Mak Miri.
1: Siang iya. Ikutan sa.
0: Iya. Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Makasih banyak Mak Miri sudah ikutan berpendapat. Mak Miri dari Oesao sudah ikutan berpendapat. Kata Mak Miri, Mak Miri 03 begitu ya. Sudah ikutan berpendapat. Kalau Anda sendiri bagaimana pendengar? Kalau Mak Miri bukan bawa motor, anaknya yang bawa motor begitu ya. Tapi kalau isi bahan bakar motor yang dipilih oleh Mak Miri itu yang penting yang paling dekat saja begitu ya. Anda tipe yang mana? SPBU langganan yang paling dekat, yang antreannya paling sepi supaya langsung isi langsung berangkat, atau di mana saja yang penting ada? 0380825444 0380843 1152. Ikut berpendapat juga di Instagram pendengar di RRI Pro 1 Kupang atau boleh di WA ya, di WA di 0811320944. Sampai sekarang ini di Instagram sudah ada yang ikutan berpendapat sampai saat ini boleh ya di 0811-3820-9440. Baru ada 100%, baru ada yang ikut berpendapat Febriana Fa, akun Febriana Fa berpendapat begini, memilih A ya, jadi lebih baik memilih di SPBU langganan. Kalau isi bahan bakar motor, pilih di SPBU langganan karena memang sudah terpercaya ya. Terima kasih sudah ikut berpendapat. Yang di WA juga boleh di 0811-3820-9440, 0380825444 atau 0380843-1152.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Ma, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: Satu, ketuhanan yang maha esa. 2 hours later. Hey!
0: Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah, Dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, Dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Masih berbagi informasi dengan Anda pendengar, dan Anda bisa berpartisipasi untuk sore hari ini. Sekarang waktunya saya bagikan informasi untuk Anda dari Antara News. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan bersama sejumlah mitra menyalurkan bantuan sekitar 1,7 miliar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Kata staf ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan, Bara Krisna Hasibuan, dalam keterangannya saya cuplik dari Antara News menyebutkan bahwa pihaknya di Kemenko Pangan terpanggil bersama membantu saudara-saudara yang terdampak bencana. Dan informasi ini bisa Anda baca di dari Antara News. Pendengar, saya cuplik untuk Anda di sana. Kemenko Pangan dan mitra menyalurkan 1,7 miliar kepada korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung pendengar, seperti Mak Miri tadi yang kasih pendapat bahwa kalau isi bahan bakar motor lebih memilih yang paling dekat saja ya. Yang penting aman. Di antaranya adalah kenapa tidak harus jauh-jauh dari Oisao? Ya, itu karena ya dari tempat tinggal Mak Miri, karena harus ini ya, apa namanya, surat-suratnya juga bermasalah. Jadi kalau misalnya ke sana kemudian tiba-tiba ada pemeriksaan surat-surat bermasalah lagi, agak repot. Jadi Mak Miri memilih yang paling dekat saja. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas yang juga bergabung di line WhatsApp yang menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut Kak Wati, kalau isi bahan bakar motor pilih di mana? Yang paling dekat saja, kata Kak Wati ya. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp di 0811 3820 9440. Yang lainnya yang mau berkomentar atau mungkin punya pilihan yang lain ya, atau mungkin tidak setuju dengan 4 pilihan yang ada dan punya pilihan yang lainnya, kalau isi bahan bakar motor itu di mana, SPBU langganan atau yang paling dekat, atau yang antriannya paling sepi, atau di mana saja, yang penting ada, atau punya pendapat lain, boleh berkomentar ya. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Woi, ada ibu hamil di belakang sana.
0: Aduh, Beta sudah tidak kuat lari kakak. Perut sakit sekali nih.
4: Pegang di Beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
5: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
2: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

0: Peringkat tim satuan tugas wilayah atau Satgaswil NTT, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri lakukan sosialisasi tentang ketahanan diri dan juga paparan paham intoleran, radikalisme, ekstremisme dan terorisme di era digital. Ini dilakukan di SMA Negeri di Kupang ya. Edukasi ini dilakukan 360 siswa dari kelas 10 sampai 11. Dan salah satu personil tim cegah Brigpol, Hendrik Fernandes, mengatakan bahwa kehadiran bersama tim bekerja sama untuk IRET atau intoleransi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dan dia mengaku hingga saat ini sekolah belum terpapar IRET atau intoleransi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dan ini bekerja sama untuk menangkal bahaya IRET ini. Diakui bahwa sampai sekarang sekolah belum terpapar IRET, tapi berharap bahwa siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal di SMA Negeri 4 Kupang. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Beli bensin untuk sepeda motor atau bahan bakar untuk sepeda motor ini lebih aman di mana atau biasanya Anda lakukan di mana? Ya, boleh bergabung di line telepon. Selamat petang. Halo.
1: Selamat bermalam minggu kakak Tony.
0: Halo kakak Sisil kak.
1: Iya.
0: Gimana kakak Sisil kabarnya? Malam minggu kemana kakak Sisil?
1: Ya.
0: Malam minggu kemana?
1: Di rumah saja.
0: Di rumah tak saja. Kalau biasanya keluar-keluar dengan siapa oh yang antar?
1: Saya tidak pernah keluar, kecuali kalau ada acara pesta keluarga ya saya pergi bersama mama dan bapak.
0: Iya, maksudnya kalau pesta keluarga begitu dengan sepeda motor pasti ya, atau?
1: Iya, dengan motor.
0: Dengan motor.
1: Dengan mobil.
0: Kadang-kadang dengan mobil. Kalau isi bahan bakar secara khusus untuk motor, kakak Sisil memilih di mana? Di SPBU Langganan atau yang paling dekat atau yang antriannya paling sepi atau di mana saja yang penting ada?
1: Kalau dulu bapakku tuh di tempat yang untuk Bambina itu.
0: Iya.
1: Yang ada di dekat dengan apa itu, di pom bensin Kelapa Lima itu.
0: Iya.
1: Nah, di Kelapa Lima tuh ada lagi di berapa lagi, di beberapa tempat ya ada di. Kadang-kadang di situ bapakku.
0: Oke, jadi di.
1: Ada yang dekat di sini, yang dekat di Mentasi sini yang ada jual pakai botol itu.
0: Oh iya, eceran. Jadi lebih ya. Lebih suka yang paling dekat saja ya. Soalnya harus ke SPBU ya. Langganan. Yang paling kita butuhkan kan bukan SPBU-nya, tapi bensinnya begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Cuma begini Kak Sisil, orang katanya kalau memilih di eceran itu takutnya jangan sampai. Biasa orang takut, jangan sampai ini sucampur deh apa-apa, begitu. Jadi lebih baik ke SPBU. Kak Sisil pendapatnya ke mana dengan itu?
1: Ya kalau ada yang pakai buat apa bahaya ya udah dicari di lain aja toh.
0: Oh begitu.
1: Tempat benci yang lain toh.
0: Iya, tapi paling aman ya, itu ya. Paling aman itu menurut Kak Sisil apakah harus ke SPBU atau ada orang-orang tertentu walaupun yang paling dekat tapi percaya begitu?
1: Kan menurut Sisilia sih tergantung saja toh.
0: Iya.
1: Tergantung dari orang yang di SPBU atau di eceran atau di mana yang pasti bisa toh.
0: Iya.
1: Yang penting tidak terjadi hal yang tidak diinginkan itu.
0: Oke. Baik Kak Sisil, terima kasih sudah kasih pendapat.
1: Saya mau menyampaikan buat Kak Sawati, Kak Fongi kirim nomor atau belum? Kalau belum nanti saya akan sampaikan.
0: Oh iya. Baik.
1: Oke, buat Sawati di Teruna saya tunggu teleponnya. Kalau sudah ada berarti akan saya minta Kak Fongi kasih nanti.
0: Iya. Dari Kak Fongi ya, Kak Fongi yang mengerti telepon nomor teleponnya ya.
1: Iya, nomornya kok ya dikirim ke Kakak Wati. Tadi malah dia gabung dia omong dia.
0: Oh iya.
1: Disuruh kasih nomor.
0: Soalnya gitu, Kakak Sisil biasanya gabung di telepon ini jadi tidak terdeteksi. Kalau di WA boleh, nanti bisa terdeteksi.
1: Jadi WA-nya sudah di kemarin tadi malah saya telepon nomor WA.
0: Oh iya.
1: Jadi Kak Fongki saya itu pernah bilang.
0: Oh sudah diteruskan Kak Fongkinya. Ya oke, baik. Ya, baik Kak Sisil. Ya, terima kasih untuk Kak Sisil yang sudah bergabung di 0380825444. Kak Sisil juga memilih yang paling dekat saja ya. Kalau misalnya kekhawatiran yang paling dekat itu jangan-jangan sudah oplosan begitu ya. Lebih baik beralih ke tempat yang ya bisa dipercaya begitu ya. Terima kasih untuk Kak Sisil yang sudah gabung. Kalau isi bahan bakar motor secara khusus, pilih yang mana kata Kak Sisil yang paling dekat ya. Berarti ini sudah di WA atau Instagram juga rata-rata memilih yang paling dekat ya. Terima kasih sudah bergabung di telepon di 0380825444. Kak Sisil sudah ikut berpendapat ya. Ada yang mau bergabung di line WhatsApp, boleh di 0811-3820-9440. Halo.
2: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang, iya. Kak Wati.
2: Nama aku disebut, jadi makanya.
0: Oh iya, iya, iya, iya, Kak Wati. Gimana Kak Wati, sudah katanya ada permintaan apa tadi?
2: Nomor HP?
0: Iya.
2: Sebentar, kita ke topik dulu, masa langsung ini.
0: Oh iya, oke, okay. Topik dulu. Kak Wati, kalau Kak Wati, saya pikir tadi sudah jawab di WA, jadi kita langsung bahas.
2: Iya, sudah jawab, tapi kan Kak Sisil masuk, jadi akhirnya tergoda.
0: Iya, jadi kalau Kak Sisil, Kak Wati sendiri, yang paling dekat kah, atau yang mana? Tadi jawabannya di WA, yang paling dekat paling begitu dekat. Ya? Yang paling dekat,
2: tapi
0: kenapa?
2: Itu kan kalau... Mm-mm. Kalau motor kan, itu bener. Maksudnya, jadi kalau mobil soalnya betul sentuh motor.
0: Kalau yang mobil bagaimana? Yang mobil bagaimana? Ke SPBU Langganan atau yang antrinya paling sepi begitu?
2: Tidak, pokoknya kalau SPBU yang terdekat, isi di situ.
0: Oh, yang paling dekat saja.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya yang paling dekat, kalau misalnya terus-terusan begitu, lama-lama jadi langganan itu ya?
2: Iya, misalnya kalau ke ada keluar kota habis di mana ya isi lagi di situ.
0: Oh, nah, begitu, yang paling dekat gitu.
2: Iya. Pokoknya di mana yang pas bensinnya habis dekat ya isi situ sudah.
0: Di mana ada bensin lingkar di situ kata orang Kupang.
2: Iya, lingkar situ sudah. Supaya jangan.
0: Iya, iya, iya. Tapi biasanya begini Kak Wati, ada di waktu-waktu tertentu ketika iya. Gejolak harga, ketika ada masalah ya penyaluran itu kadang-kadang bensin itu antriannya panjang sekali. Kak Wati biasanya menyiasati itu atau tidak?
2: Kalau antrian panjang, posisi bensin masih ada ya, tak usah antri.
0: Oh, tak usah antri. Iya, iya, iya. Lebih baik
2: nanti. Iya.
0: Iya, lebih terus antri tunggu dulu. Tapi kalau misalnya sudah habis iya. Dan tunggu antri lagi kan.
2: Iya. Biasanya
0: datang tengah malam. Biasanya. Kalau beta biasa begitu, pokoknya, datang tengah malam.
2: Iya. Bukan, biasanya stok pokoknya kayak masih sepertiga gitu, seperempat
0: oh.
2: Sudah isi sebelum
0: oh, iya.
2: Sebelum dia di sudah isi.
0: Jadi
2: sudah pernah sampai habis.
0: Betul katanya ya, kalau misalnya
2: ngantri-ngantri kayak gitu.
0: Biasanya katanya ngantri. Supaya apa namanya mesinnya juga bisa terjaga dan awet iya, ya begitu. Iya, jangan sampai betul-betul iya. Kosong.
2: Jadi biasanya isinya full. Nanti iya. Kalau sudah paling apa ya paling seperempat sudah isi full. Tapi kebanyakan sepertiga lah. Sepertiga iya. Sudah isi full lagi.
0: Oke, terima
2: jadi
0: kasih.
2: Jadi jarang antri.
0: Jarang antri. Baik, makasih Kak Wati sudah kasih pendapat.
2: Bentar dulu, kita
0: oh, kenal yang mana?
2: Kak Sisilia punya nomor. Tadi Kak Sisilia bilang apa?
0: Bilang Kak Fongki.
2: Nomor sudah kasih semalam kan?
0: Iya.
2: Sama Kak Fongki.
0: Iya.
2: Iya, itu saya sudah terima.
0: Oh iya.
2: Kak Sisilia, nanti ini Kak Vero yang kontak ya, karena kita mau apa?
0: Mau pesta.
2: Kita mau kopdar di Hotel Astor.
0: Oke.
2: Hotel Astor.
0: Okay.
2: Tapi nanti tunggu Kak
0: Vero. Baik.
2: Ini free dulu. Kak Vero yang kontak nanti. Kontak
0: iya.
2: Kak Sisil.
0: Sip.
2: Sama
0: siap.
2: Kak Leona.
0: Iya, siap.
2: Kalau Kak Sony punya, kita harus siap oleh-oleh. Jadi nanti sedikit di Kak Vero baru.
0: Iya. Emas perak kah? Emas dengan perak kah?
2: Oh, Mas Lentil.
0: Oh, kita bisa langsung juga apa namanya Perumnas.
2: Kasih lunas juga, Pokoknya saudara laki-laki orang bisa menyiapkan itu yang ada dapat pemboleh.
0: Makasih Kak Wati. Ya.
2: Oke. Okay. Ya. Terima kasih. Sama-sama.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Kak Wati sudah berpendapat tadi. Salah satu yang menurut Kak Wati penting adalah pokoknya dapat di mana begitu ya yang paling dekat. Kalau di jalan juga kan kita tidak mungkin punya langganan di situ ya, jadi harus yang paling dekat di mana ya kita isi bahan bakar di situ. Intinya adalah bahwa jangan sampai bahan bakarnya betul-betul habis, baru kemudian mencari begitu ya. Tapi jangan sampai habis dulu, sudah mengisi, karena itu juga menjaga kendaraan begitu. Terima kasih untuk Kak Wati yang sudah bergabung di 0811-3820-9440. Anda masih bisa berpendapat juga pendengar di 0380-8254-44. Ada Uncu Bite, terima kasih. Bergabung di Facebook boleh, kasih ikutan berpendapat di Facebook ya. Atau jadi selain Facebook ada telepon, ada juga WA. Anda bisa berpendapat sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pendengar, Anda bisa ikuti drama radio nanti saat lagi pukul 19. Jangan lupa di pukul 20.30 ada cerita tentang Mutis Timau ya. Ini nanti di Ngobras bersama dengan influencer wisata NTT di 20.30. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, Mas Bekti, kalau enggak terpaksa, aku enggak berani menemui. Tolong Mas, sekali ini saja, tolong aku ya Mas.
1: Wah gimana ya, No? Namamu di kampung ini sudah tercoreng ya. Banyak tetangga berpikiran yang bukan-bukan. Ayo wajar toh, memang kamu yang cari masalah.
0: Kebutuhan hidup mendesakku untuk melakukan itu Mas. Kalau kecukupan, ya enggak seperti itu.
1: No, Darno, masalah kecukupan hidup itu tergantung masing-masing yang melakukan. Jangan terlalu berlebihan menuruti nafsu hati. Ya itu, jadi nih, antara pemasukan dan pengeluaran.
0: Lalu bagaimana Mas? Aku enggak minta uang, aku cuma pinjam sepeda motor, aku mau ngojek Mas.
1: Terus biaya perawatan sepeda itu gimana?
0: Separuh hasil ojekan harian, aku setor ke Mas Bekti.
1: Nah gitu, mengingat kamu itu saudaraku, jasa pinjam gak kupikir. Cuma mesin itu kan butuh perawatan. Iya toh, sekarang kamu bawa sepeda itu. Ini, STNK-nya. Punya SIM enggak?
0: Jelas punya Mas. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Moga dapat omset dan aku bisa berkembang Mas.

0: bilang dulu. Apa gunanya megang handphone? Aku kan cuma sehari pergi toh. Tahu-tahu motorku sudah raib.
1: Waduh, Bu. Kebetulan pulsanya pas habis. Lagian kalau mau keluar, rumah gak ada orang. Apalagi Anis keluar dengan temennya.
0: Tapi itu kan motor kesayanganku, Thomas. Tiap hari ku pandang, ku belai, ku rawat dengan baik. Mesinnya bagus, halus lagi. Lah kok saiki wis ilang? Wis ora ono.
1: Bu. Ora ilang, itu dipinjem mau buat ojek sama Darno adikku.
0: Oh, ya Allah, apalagi buat gue ngojek. Pasti malah semena-mena. Mesin itu pasti kasar loh, Mas. Dasar ganggu obrolan. Gimana toh, Mas? Masa aku ini sudah terlanjur sayang sama motor itu.
1: Kosek. Lu jangan nangis kayak gitu toh. Iya, aku tahu. Kita itu masih punya dua motor. Apa salahnya toh menolong saudara? Dia kan butuh hidup.
0: Apa enggak ingat toh, Mas, adikmu itu? Hutang kanan kiri, atas bawah sama tetangga. Semuanya apa ada yang kembali? Coba. Orang kok mau enaknya sendiri? Dasar selompret. Bajak laut. Enggak punya etika adikmu itu.
1: Sudah toh, Bu, sudah. Enggak usah berlebihan marahnya. Lagian kita bisa beli lagi toh. Uang kita kan masih banyak loh, Bu.
0: Waduh, lah kalau cara berpikirmu seperti itu. Lalu kapan Thomas kita bisa pindah rumah? Oh, alah, Pak. Pak Bekti. Mas. Ambiar kabeh, ambiar. Remok pokoknya. Angel kandanane. Sudah, aku mau istirahat. Mikir malah pusing.
2: Rame, Mbak. Madu ini asli. Aku order langsung dari petani lebah loh. Jadi bisa dibuktikan khasiat apalagi keasliannya.
3: Wah, menarik. Di kampungku sedikit yang jualan madu. Tapi ini asli ya, Mas. Aku ragu dengan khasiatnya. Jangan-jangan cuma rasanya saja yang madu. Nggak ada khasiatnya.
2: Benar, Mbak. Aku jamin asli madu super. Pasti khasiatnya juga super berguna. Jadi Mbak, nggak usah berpikir terlalu panjang kok. Sedas-des, itu loh Mbak. Apalagi ada promo rewardnya loh. Gini Mbak, kalau jadi order ya, nanti tak kasih etalase lemari kaca itu loh. Tulangnya dari logam, ya ukurannya ikut. Berapa dulu ordernya? Kalau bukan Mbak yang order, nggak aku kasih etalase. Jadi, ini khusus untuk Mbak.
3: Anis. Namaku Anis, Mas. Berapa jadinya, Mas? Dengan etalase itu?
2: Order 500 ribu. Etalase ukuran panjang 50 cm. Lebar 40, tinggi 35 cm. Ya, muat sedikit, Mbak. Tapi kalau order 1.500.000, ukurannya itu bisa 3 kali lipat, Mbak.
3: Din, aku setuju banget. Aku order yang 1.5 juta itu. Kira-kira kapan etalase itu sampai rumah?
2: Secepatnya, Mbak. Yang penting Mbak terima madunya dulu. Bagaimana?
3: Oke, Mas. Ini uangnya lunas.
2: Siap, Mbak. Senang transaksi sama Mbak Anis.
4: Mas, gimana toh motorku? Ada kabarnya enggak?
1: Sabar, Bu, sabar. Uang kemarin Darno sudah store uang yang 1 bulan loh.
4: Tapi yang kedua kan belum. Lah ini sudah yang ketiga. Sudah tanggal berapa coba? Enggak setor. Walah ini anak malah mondar mandir. Bikin geram saja tondok-ndok. Kowe iki lagi ngopo? Dari tadi kok wira-wiri loh. Bikin kemrungsung kamu itu.
3: Bu, Pak, maaf ya. Aku lagi gundah. Galau. Enggak enak hatiku. Hampir 3 bulan. Lemari kaca enggak nyampe-nyampe. Bulan kemarin, aku hubungi Mas Dwi-nya. Katanya tinggal finishing. Sampai hari ini enggak bisa dihubungi. Mana madunya hanya laku 2 biji saja.
1: Sebel. Kamu itu ya terlalu percaya, Onis. Namanya sales janji-janji melulu. Yang penting dagangannya laku. Wis toh, ikhlaskan saja, Nduk. Jangan harapkan etalase itu. Kamu kan tidak rugi toh. Uangmu sepadan dengan madu-madu itu kan?
3: Iya sih, Pak. Tapi laku sedikit, Pak.
4: Ya ora masalah toh, Nduk. Semuanya itu kan merintis dari bawah. Ya ora?
5: Titin,
4: bu, neng apa toh iki?
5: Gawat
4: ada bu. Apa?
5: Gawat iki.
4: Lah kok lari seperti lonjong mimis?
3: Lonjong mimis itu apa, Bu?
4: Yo kenceng, seperti peluru bedil, meledos.
3: Oh, cepat sekali seperti peluru senapan.
5: Gawat Mbak, gawat. Aku di Pasar Harjo tak sino serengan. Tadi ketemu sama kenalanku.
4: Lah wong apanya toh yang gawat? Wong ketemu sama kenalan malah panik koyo nenek-nenek kecepit. Ya ndak aneh toh itu.
5: Denger dulu toh. Nah, kenalanku bawa sepeda motor.
4: Terus
5: setelah aku pandang, aku teliti dengan seksama, ada tanda-tanda khusus yang aku kenali, Mbak. Seperti nomor platnya, warna sepeda, dan stiker Semar kaligrafi. Ternyata,
4: alah, apa toh bu? Lah kok sampean koyo guru TK? Lah aku kan bukan bocil lagi toh.
5: Iya ya. Saya tahu Mbak bukan bocil. Ternyata tak lain dan tidak bukan itu sepeda motor Mbak Yu.
4: Waduh. Hati lo kok tenan. Apa bener kowe? Atau kamu yang salah lihat
5: plat, Bu? Plat nomornya. Plat nomornya itu loh. Saya hafal motor punya Mbak Yu itu.
4: Loh. Pak, piye coba iki? Motorku piye? Gimana?
1: Alah, sabar toh. Paling motor dipinjem. Kebetulan yang pinjem kenalan Bu Santi.
5: Ya enggak lah.
1: Loh, enggak gimana?
5: Kenalanku bilang kalau dia punya motor. Terima gadai. Dia juga bilang kalau 1 minggu gak ditebus, motor itu akan dijual. Ngono lho, Pak.
4: Piye toh, Pak? Pak, saya cepet ndang diurus. Itu perbuatan.
1: Angel tenan iki kandhane. Mau gak mau aku harus nebus iki. Keburu dijual. Ayo, cepet, Bu. Antar aku ke kenalanmu itu. Wes, apes tenan ngene iki.
4: Wes. Lama-lama tak gadek iki tenan kok atiku iki anyel aku.
0: Mana riwet? Mana etalase? Hampir remuk tenan. Oh tenan.
6: Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prio1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih terus dengar Prio1, Anda masih punya kesempatan untuk ikutan topi kita. Kalau mengisi bahan bakar secara khusus untuk sepeda motor, itu Anda lebih memilih yang mana? Apakah ke SPBU Langganan yang paling dekat, yang antriannya paling sepi, atau di mana saja? Yang penting bahan bakarnya dapat. Jadi ada beberapa yang sudah bergabung dan kasih pendapat. Ada yang menyebutkan paling banyak, menyebut yang paling dekat ya. Yang mau bergabung boleh di 0380825444 dan 0380843152. Boleh di 0811382094440. Pendengar PT PLN Persero menyebut konsumsi energi 159 pelanggan pusat data yang dilayani oleh PLN mencapai 2.378 gigawatt. Dan kata Direktur Utama PLN Dermawan Prasojo bahwa meningkatnya kebutuhan listrik dalam ekosistem data center menunjukkan semakin pentingnya infrastruktur energi bagi pertumbuhan ekonomi digital. Dia mengatakan pertumbuhan data center membutuhkan dukungan kelistrikan dengan karakteristik yang semakin khusus, terutama dari sisi kapasitas, keandalan, kualitas daya, sampai pemanfaatan energi. Dan karena itu PLN sebutkan bahwa energi khusus untuk data center itu ada 2.378 gigawatt. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Anda masih punya kesempatan untuk bisa bergabung dan ikutan polling kita di line Instagram RRI Prio1 Kupang, di telepon di 0380825444, 0380843152, dan boleh di 0811382094440. Posisinya sampai sekarang ini masih 100% yang menyebutkan bahwa memilih di Instagram ya, memilih untuk SPBU langganan. Tapi di telepon dan juga di WhatsApp memilih yang paling dekat ya, kalau isi bahan bakar motor itu yang paling dekat. Masih ada pilihan lain untuk Anda bisa ikutan polling kita, yang antriannya paling sepi atau di mana saja, yang penting ada sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

motivasi dan inspirasi. Pendengar, saya siapkan lagu berikutnya untuk Anda simak dari miliknya Guru Soekarno Putra. Judulnya Lagu Putih ya. Pendengar, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri prosesi pemakaman sang adik Guru Soekarno Putra yang dilangsungkan di tempat pemakaman umum TPU Karet Bifak Jakarta hari ini. Presiden kelima RI ini mengenakan busana warna merah, duduk persis di sebelah makam, dan sesudah liang lahat tertutup rapat, Megawati menaburkan bunga beraneka warna ke atas makam sang adik. Prosesi penaburan bunga ini kemudian dilanjutkan oleh putrinya Puan Maharani. Para pelayat yang tampak hadir mengenakan pakaian serba hitam juga bergantian menaburkan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir. Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus politikus PD Perjuangan, Rano Karno, yang hadir mewakili pihak keluarga, menyampaikan kepergian Guru Soekarno Putra ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga, tetapi juga hilangnya sosok seniman besar dan maestro budaya bagi bangsa Indonesia. Ini salah satu lagu dari karya Guru Soekarno Putra, Lagu Putih, saya hadirkan untuk Anda.

0: Daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu
3: dan tempe.
2: Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata, makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.
5: In this economy, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak.
6: In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat.
7: In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang.
8: In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Pendengar, pemerintah Kota Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai memperbarui kajian risiko bencana atau KRB Kota Kupang untuk tahun 2027 sampai 2031. Pemutakhiran ini diarahkan untuk memastikan kebijakan kebencanaan berbasis pada kondisi dan data terbaru di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang Ernest Luji menjelaskan penyusunan KRB 2027-2031 dilakukan karena dokumen kajian 2022-2026 akan berakhir tahun ini. Menurut Ernest, pembaruan kajian menjadi penting untuk melihat kembali dinamika ancaman, kerentanan, dan juga kapasitas masyarakat maupun wilayah Kota Kupang dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Informasi dari rri.co.id, BPBD Kota Kupang perbarui peta risiko bencana. Bisa Anda baca selengkapnya di situs rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan ikutan berpendapat. Kalau isi bahan bakar motor, pilih di mana? Obrolan ringan, SPBU langganan Anda, atau yang paling dekat, atau yang antriannya paling sepi, di mana saja yang penting ada. Ya, tadi ada yang sempat bilang bahwa yang paling dekat ini paling banyak, tapi juga urutan keduanya adalah di SPBU langganan. Kita harus tetap berhemat energi, pendengar. Di antaranya adalah kita menggunakan bahan bakar minyak ya, dengan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jangan sampai misalnya boros menggunakan bahan bakar minyak ya. Dan jangan sampai menumpuk, atau juga artinya kita melakukan penumpukan untuk bahan bakar minyak ini, karena memang kebutuhan kita semua untuk bahan bakar minyak ini. SPBU langganan menjadi urutan kedua, sementara pilihan pertama yang paling dekat itu pilihan pertama ya. Jadi kebanyakan memilih yang paling dekat ya. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Pukul 20 nanti kita akan bergabung untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu, Suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian.

0: kebersihan bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekarang dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau, ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: PT itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Jadi apa lagi tahapannya gitu?
4: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kesehatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama dengan pungli Rp150.000 per pekan gimana Pak?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia
12: yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
15: Ini masih penasaran nih di jawabannya berapa ini?
16: Lawannya sudah selesai.
14: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
17: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
14: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
19: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
18: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
20: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
18: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Castro menyebut, keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta.

0: atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Ratulitinoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126, dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kembali kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan untuk Ngobras malam hari ini pendengar, kita akan membahas tentang pesona Taman Nasional Mutis Timau. Kalau Anda sudah pernah ke sana, ini bisa menjadi sudah terbiasa. Tapi kalau mungkin belum pernah ke sana dan berencana ke sana, ada baiknya Anda dengarkan persis apa yang disampaikan oleh influencer wisata NTT, Kak Arianto Seli, narasumber kita untuk malam hari ini. Pendengar, tentu kita tahu bahwa NTT ini tidak hanya dikenal dengan keindahan pantainya, tetapi juga keindahan juga pesona gunung, pegunungan menyimpan flora, fauna, dan juga budaya masyarakat lokal. Dan salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Mutis Timau yang menawarkan keindahan alam khas di dataran tinggi dengan udara sejuk dan juga panorama yang memanjakan mata. Apa saja yang menjadi daya tarik Taman Nasional Mutis Timau yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat, belum banyak diketahui oleh kita, dan bagaimana pengalaman para pelancong yang berkunjung ke sana, dan mungkin apa yang perlu kita siapkan bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan. Nah, malam ini kita akan mengulasnya dengan narasumber kita di Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas keindahan wisata alam Taman Nasional Mutis Timau. Sudah di line telepon bersama dengan kita Kak Arianto Yeseli, influencer wisata NTT yang akan berbagi cerita pengalaman dan pandangannya tentang potensi wisata alam kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Kak Ari.
3: Selamat malam, Kak.
2: Ya, terima kasih untuk bagi waktu malam hari ini, Kak Ari. Lagi di mana ini, Kak Ari? Di rumah saja atau lagi di luar pulau atau di mana ini?
3: Saya kebetulan memang lagi di Fatumnasi, daerah kawasan.
2: Iya.
3: Jadi memang lagi di sini, pas banget.
2: Sudah berapa hari, Kak Ari, sebenarnya di sana?
3: Kebetulan saya baru tiba hari ini.
2: Baru tiba hari ini, ya.
3: Tapi, akan menjelajah beberapa tempat.
2: Tapi ke Taman Nasional Mutis Timau ini sudah sering, mungkin sampai puluhan kali kah, Kak Ari?
3: Sudah tidak terhitung sih sebenarnya.
2: Tidak terhitung. Ya, ini paslah kita berbagi cerita malam hari ini. Kak Ari, kita mulai dengan gambaran umum dulu ya. Mungkin kalau cerita tentang Taman Nasional Mutis Timau ini, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Kak Ari dan juga apa yang kemudian membuat kawasan Taman Nasional Mutis Timau ini menjadi istimewa, Kak Ari?
3: Kalau boleh saya utarakan dalam dua kata, saya memilih kata damai dan tenang.
2: Wow, ya. Itu yang dicari damai banyak orang tenang. Itu sebenarnya.
3: Ya, dan memang itu benar. Kedamaian itu yang paling dicari oleh orang. Dan memang tempat wisata Taman Nasional Mutis Timau ini memang menawarkan keindahan dan kesejukan yang bikin kita seperti mendapat suntikan energi baru dari alam.
2: Oke. Damai dan tenang ini karena apa yang kemudian menyebabkan bahwa kedamaian ini akan tumbuh atau ketenangan ini akan tumbuh? Apa karena memang di sana biasanya kan orang ke tempat wisata itu salah satu yang tidak disukai itu adalah karena memang terlalu banyak orang. Jadi untuk ke sana mendapat ketenangan itu sebenarnya tidak didapat sebenarnya di sana. Apalagi kalau orang dari kota, Kak Ari, suka bawa alat pengeras suara, kemudian musik yang hingar-bingar.
3: Terutama weekend. Memang benar. Jadi kalau memang kalau kita berbicara soal Taman Nasional Mutis Timau ini, sebenarnya itu terbagi atas dua kawasan konservasi yang berbeda. Jadi itu ada salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Mutis. Itu dia letaknya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sekitar 3 jam dari Kota Kupang. Dan ada juga kawasan pendukungnya itu ada di Kabupaten Kupang, tepatnya di daerah Lelogama. Itu daerah Muti Timau. Jadi memang ini dua daerah yang berbeda. Nah, dua daerah ini kalau memang sebenarnya yang membuat dua tempat ini istimewa itu adalah karena selain keindahan alam yang dasarnya mereka sudah alam itu sudah ada, bentangan alamnya itu indah banget, Kak. Dan memang kalau kita berbicara soal ramai dan tidak, memang kawasan ini untuk yang kawasan ini memang ada beberapa titik yang ramai, tetapi untuk orang yang mencari kedamaian dan tidak suka keramaian, area bentangan alam Mutis Timau ini sebenarnya area kosongnya itu cukup banyak. Jadi kita tidak harus familiar dengan pergi ke misalnya kita pergi ke daerah Fatu Koto yang sudah ramai. Yeah. Kita bisa cari-cari. Jadi ada banyak pilihan spot lain yang cocok juga untuk mereka yang mungkin tidak suka keramaian, itu juga tetap ada.
2: Kak Ari, ini selain di TTS juga di Kabupaten Kupang, lalu kemudian kadang-kadang kita juga dengar bahwa itu ada titik lain begitu, mungkin titik akses ke arah Mutis itu yang dari Timur Tengah Utara. Ini berdekatan-berdekatan saja karena berdekatan saja kah ataukah mungkin jaraknya jauh begitu, misalnya aksesnya seperti tadi Kak Ari bilang bahwa di daerah Timau kemudian juga dari daerah TTS gitu. Akses-aksesnya berdekatan satu dengan yang lainnya atau jaraknya jauh gitu kalau kita mau mengakses dari Kabupaten Kupang dari TTS atau dari TTU gitu.
3: Siap. Nah, kalau untuk dari Kabupaten Kupang sendiri, kita mulai dari yang Kabupaten Kupang, sebenarnya untuk jarak antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan atau yang lebih akrab di daerah Timau dan daerah Mutis, sebenarnya itu jaraknya tetap sama 3 jam. Itu 3 jam. Cuman yang membuat dua kawasan ini berbeda adalah ketika di Mutis itu kita dapat melihat hewan yang masih berkeliaran secara alami. Jadi masih benar-benar natural. Vibes natural alamnya itu masih ada. Sementara kalau kita di Taman Nasional Mutis Timau, kita itu bonusnya kita dapat pemandangan langit yang sangat bagus. Bahkan kalau yang kita tahu sekarang observatorium terbesar yang sedang dibangun di sana itu ada observatorium pengganti yang di Boska itu. Dan kabar gembiranya observatorium itu adalah observatorium terbesar di Asia Tenggara dan menjadi satu-satunya observatorium yang bisa melakukan pengamatan bintang dari arah utara maupun selatan. Jadi itu nilai plus banget. Yang ada itu. Sementara untuk dua ini aksesnya seperti itu. Jadi untuk aksesnya kita menggunakan kendaraan pribadi dan memang akses jalannya masih tergolong bagus. Hanya pada beberapa titik, kalau saya ambil contoh ke daerah Lelogama itu beberapa titik sudah mulai rusak. Tapi secara keseluruhan masih tergolong aman untuk kendaraan. Tapi untuk berbeda dengan kawasan Mutis, kalau kawasan Mutis ini Mutis ini sebenarnya terbagi menjadi dua area. Jadi ada yang bisa kita akses dari Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sudah saya jelaskan tadi, yang lebih familiar orang pergi Fatum Nasi. Kemudian yang satunya itu adalah di daerah TTU. Nah, untuk akses ke daerah TTU ini sebenarnya untuk potensi wisata yang untuk orang pergi ke sana secara umum itu sebenarnya masih sangat sangat kecil. Memang ada satu yang destinasi yang kalau kita mengikuti perkembangan yang terbaru itu ada satu gunung namanya Gunung Babnain. Jadi Gunung Babnain itu adalah masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Timau dan itu termasuk gunung tertinggi kedua di Pulau Timor. Jadi yang pertama itu kita punya Gunung Mutis, kemudian yang tertinggi itu Babnain. Cuman memang untuk sementara belum dibuka untuk akses untuk penjelajah ke sana. Jadi memang kalau kita lihat di postingan sudah ada beberapa orang yang pergi ke sana, tapi sebenarnya itu masuknya secara ilegal. Jadi menurut saya kalau untuk sebuah kawasan yang belum mendapat izin, sebenarnya itu belum dibuka untuk umum. Nah, untuk akses ke sana sendiri sebenarnya di kota Kupang kita butuh sekitar 5-6 jam. Jadi cukup jauh, tetapi sebenarnya akses jalan ke Babnain itu bisa kita perpendek dengan mengikuti jalur dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi kita dari Timur Tengah Selatan kita ke Kapan, daerah Kapan, kemudian kita akan ada jalan akses itu dia langsung kita menembus ke daerah Eban. Jadi kita lebih mempersingkat waktu kalau kita dari Kapan dibanding kita harus putar dari kota Kefa itu sendiri. Kira-kira akses jalannya seperti itu. Cuman bedanya adalah akses jalan ke Mutis dari arah Kefa itu jalannya sudah banyak yang rusak. Lebih banyak rusaknya. Gitu, Kak.
2: Jadi akan lebih mudah kalau misalnya lewat ke TTS ya dibanding dengan dua tempat TTS. Yang lainnya. Kalau lewat Kabupaten Kupang juga masih ada beberapa jalan tapi umumnya baik. Ini kabar baik untuk kita semua, Kak Ari. Kak Ari, kalau dengan lokasi-lokasi wisata yang lain terutama untuk gunung begitu, potensi wisata Mutis Timau itu dibandingkan dengan lokasi wisata yang lain, apa yang dijanjikan di sana bagi kita kita atau wisatawan yang mungkin tertarik untuk datang ke sana? Selain tadi yang Kak Ari bilang bahwa memang langitnya ini kalau kita pandang ini lebih apa namanya, lebih bisa kita lihat dan nikmati gitu. Mungkin ada yang lain potensinya dibanding dengan tempat yang lain, Kak Ari?
3: Jadi kalau kita berbicara soal potensi Mutistimau ini, sebenarnya selain yang tadi saya tekankan tadi, selain mereka sebenarnya sudah punya daya tarik dari bentangan alam dan bentangan alamnya, tapi sebenarnya mereka juga didukung dengan destinasi pendukung. Jadi ada destinasi pendukung di sekitar objek wisata itu, karena sekarang ini ketika kita seseorang ingin berwisata, dia tidak ingin fokus hanya pada satu tempat.
2: Betul.
3: Tidak perlu dalam satu perjalanan dia bisa eksplor banyak tempat.
2: Yeah.
3: Beruntungnya dua destinasi wisata ini itu adalah didukung oleh destinasi pendukung. Jadi kita ambil contoh, kalau kita untuk destinasi Mutis sendiri, kalau kita bergerak dari arah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu kita kalau bisa sisir dalam satu kali perjalanan, kita bisa mulai dari Kabupaten TTS sendiri, itu kita punya ada Taman Buat. Taman Buat, kita bisa mampir juga di air terjun. Air terjunnya juga ada tiga sebenarnya, tapi memang yang paling populer adalah Oehala. Tetapi kita juga punya dua air terjun lain, yaitu air terjun Tebing Tagepe, air terjun Los di Noelaku. Jadi dua air terjun ini sebenarnya sebelum air Oehala, air terjun Oehala, kemudian ya ada Oehala itu, kemudian jadi kemudian ada juga kayak view bentangan alam kilometer 12 Poel Bubuk yang orang tidak perlu jauh-jauh sampai ke Fatum Nasi, sudah ada itu juga. Kemudian tidak kalah menariknya juga di Fatum Nasi itu sebenarnya destinasi pendukungnya ada Danau Fatu Koto yang mungkin sekarang lagi tren semua orang berkemah di Danau Fatu Koto. Bahkan seperti yang saya saat ini saja saya berada di sini, ini ratusan tenda. Di sini ratusan tenda. Ratusan tenda tidak family. Kemudian tidak kalah pentingnya juga ada, kita punya di daerah destinasi pendukung di Timau Mutis ini ada gunung Batu Marmer. Jadi di sini ada Batu Marmer yang memiliki sejarah luar biasa bagi Kabupaten TTS, karena di sini ada nilai perjuangan masyarakat bagaimana mereka mempertahankan alam, tidak membiarkan orang untuk mengeksploitasi alam, khususnya mengeksploitasi batu marmer, dan bahkan itu sampai dapat penghargaan dari pemerintah Inggris. Dan itu sebuah poin pendukung. Kemudian kalau kita berbicara soal Timau, untuk Timau ini sendiri destinasi pendukungnya itu ada di daerah Lelogama. Jadi daerah Lelogama itu juga sama dengan daerah Fatu Koto. Jadi dia memang menjadi salah satu yang untuk di Pulau Timur ini area camp terbaik. Jadi di TTS ada Fatu Koto, kemudian ada di Lelogama sebagai pendukung observatorium Timau itu. Kemudian di daerah itu juga ada destinasi pendukung lain yang di Lelogama itu kita punya namanya Batu Basusun. Jadi kalau kita berbicara soal Batu Basusun ini, mungkin banyak orang yang belum terlalu familiar, tapi sebenarnya itu adalah objek wisata daya tarik lain juga yang dipunyai oleh sekitar observatorium Timau itu sendiri. Karena Batu Basusun itu batu-batu yang susun begitu rapi, yang kayak kita lihat secara sekilas ini pasti disusun, dibentuk, padahal sebenarnya itu tersusun secara alami. Jadi itulah yang saya bilang ada yang menjadi dua kekhususan dari dua kawasan ini adalah mereka memiliki destinasi pendukung yang cukup banyak sehingga menjadi daya tarik yang sangat kuat. Gitu, Kak.
2: Jadi waktu kalau kita mau ke sana, tujuan kita harusnya sudah harus persiapan lebih awal, karena ada beberapa destinasi yang sebelum sampai ke sana kita bisa mengunjungi destinasi-destinasi ini. Kalau kita bicara khusus tentang Timau dan juga Mutis, dari segi keanekaragaman hayati misalnya, atau soal budaya, atau mungkin kehidupan masyarakat setempat, Kak Ari mungkin bisa berbagi dari kita. Karena begini, Kak Ari, kita dengar mungkin ya ini agak sedikit membuat kita khawatir yang muncul di media sosial. Ada orang yang kemudian seperti juga menyampaikan bahwa kayaknya masyarakat di sana protes dan lain-lain sebagainya, itu akan membuat kita menjadi agak khawatir kalau pergi ke sana. Apakah memang kita bisa diterima? Ya, oke, alam terima kita, tapi masyarakat budaya terima kita apa tidak, gitu, Kak Ari?
3: Benar. Jadi kalau kita melihat, kita mungkin kita bahas dulu dari yang Timau. Nah, untuk kalau kawasan Timau ini sendiri, untuk nilai plus yang bisa kita lihat di sana adalah sebenarnya untuk kalau keanekaragaman hayati, sebenarnya untuk daerah kawasan konservasi itu yang terkenal di daerah sana adalah madu. Jadi di sana ada apa ya, ada semacam festival, dan saya sendiri sebenarnya itu juga hasil searching dan hasil cerita yang saya dapat. Saya sendiri belum mengalami secara langsung, tapi saya pernah diceritakan bahwa di sana tuh ada festival yang saya kurang tahu pasti itu di bulan apa. Jadi di bulan tertentu itu mereka melakukan panen madu amfoang. Jadi itu sangat kualitas madu amfoang. Itu salah satu madu terbaik yang ada di Pulau Timur ini, salah satunya di sana. Jadi kalau kita berbicara soal kehidupan masyarakatnya, yang paling terkenal di daerah Timau itu. Sementara kalau kita berbicara soal budaya, kalau di sana sendiri kurang terlihat. Jadi yang uniknya yang bisa kita jual ada yang tadi-tadi untuk ritual penangkapan, pengambilan madu. Itu yang jadi nilai jual, dan memang madu mereka sudah diakui bahwa kualitas mereka bagus, madu Lelogama. Betul. Jadi kalau kita yang berwisata ke daerah Lelogama, biasanya ada juga yang berjualan. Jadi rumah warga, saya pernah ambil contoh, biasanya mereka itu, saya pernah dapat mereka jual satu jergen yang 5 liter itu hanya 150 ribu.
2: Wow, itu kalau dijual lagi sudah berapa?
3: benar, potensinya ada di situ. Sementara kalau kita berbicara soal mutis itu, saya melihat dari dua sisi. Yang pertama, sudah ada agrowisata. Jadi mereka saat ini sedang mengembangkan agrowisata. Jadi di daerah pintu masuk cagar alam itu kita bisa berwisata stroberi. Jadi kita mereka ada warga di situ, mereka menanam stroberi yang cukup banyak.
2: Petik langsung ke area.
3: Ya, petik langsung, benar. Petik langsung, dan harganya cukup murah ya, satu piring. Jadi mereka jualnya bukan seperti satu kilo dan lain-lain, tapi satu piring. Jadi mereka, ketika kita datang, kita akan dikasih piring, dan kita akan mengisi piring itu sampai penuh, dan kita cukup membayar Rp25.000 per satu piring. Dan itu sangat murah, segar, fresh, dan memang wajib dicoba itu kalau yang ke daerah Mutis. Kemudian selain agrowisata yang sedang berkembang di sana, di Mutis juga lagi kita bisa melihat budaya, kita bisa belajar budaya, karena itu kita bisa memang untuk yang Mutis Timau ini dihuni oleh suku Timor atau orang Atoin Meto di sini. Jadi mereka itu kita bisa belajar budaya mereka, kita bisa lihat bagaimana mereka hidup, kehidupan mereka sehari-hari, melihat bagaimana mereka punya rumah bulat atau umek bubu, kita lihat bagaimana cara mereka menyimpan cadangan makanan, atau cara mereka menyelesaikan masalah di Lopo, atau kita bisa melihat masyarakat yang menjual kain-kain tradisional di Mutis Timau itu masih cukup banyak.
2: Ada semacam orang orang asli tidak begitu yang bisa kita tanyai, yang bisa menjadi pemandu bagi kita di sana dan menceritakan kepada kita semua hal yang berkaitan dengan Mutis, atau mungkin semua hal yang berkaitan dengan Timau begitu, yang kemudian bisa membawa kita untuk melihat secara langsung kehidupan mereka gitu.
3: Iya, jadi kalau kita berbicara soal dua kawasan konservasi ini, mulai dari yang kalau Timau itu sendiri, jadi pada dasarnya adalah ketika kita mau memasuki dua area ini, kita harus mendapatkan izin dulu. Jadi karena dua kawasan ini dikelola oleh BKSDA, jadi kita harus harus daftar dulu untuk masuk ke area itu. Dan memang sekarang kalau informasi yang terbaru ini, sebenarnya kawasan konservasi Mutis Timau ini sedang ditutup, jadi tidak dibuka untuk umum untuk sementara. Jadi memang kalau ada yang akses masuk, bisa dapat akses masuk, sebenarnya itu akses masuk secara ilegal. Karena memang kalau untuk yang Timau itu, alasan penutupannya itu karena memang sedang pengerjaan teleskop yang targetnya selesai tahun ini, jadi mudah-mudahan cepat dibuka. Sementara kalau untuk Timau, untuk Muti sendiri, memang waktu penetapan dia menjadi kawasan konservasi, kan semua kita tahu bahwa heboh di sosial media dengan masyarakat menolak, dan masyarakat menolak. Jadi memang kawasan tersebut sekarang masih ditutup. Tapi itu yang saya bilang, karena dua kawasan ini memiliki destinasi pendukung seperti kawasan lain yang ada di sekitar itu, jadi orang tetap datang. Tapi memang untuk masuk, akses masuk itu sendiri tidak diizinkan untuk sementara. Dan memang untuk kalau destinasi wisata yang masuk dalam kawasan konservasi itu, kalau di daerah Timau itu kan ada memang Gunung Timau.

0: agama daerah setempat.
1: Iya.
0: Itu belum ada. Sementara untuk kalau Muti sendiri,
1: Kita kita apa namanya suaranya putus-putus ini Kak Ari. Tapi oke. Kak Ari, mungkin Kak Ari bisa berbagi dengan kita terkait dengan ini. Tadi ada yang menarik dari pernyataan Kak Ari soal izin dari BKSDA. Walaupun memang sekarang sementara ditutup begitu Kak Ari. Tapi apakah memang BKSDA juga sampai dengan sebelum BKSDA menutup begitu, kali yang lalu ketika Kak Ari berkunjung ke sana dengan teman-teman, itu ketika dibuka apa yang perlu dipersiapkan begitu supaya kemudian kita bisa masuk dan menikmati keindahan alam di sana? Oke, kita sedikit terganggu koneksi dengan Kak Ari. Tapi kita sudah membahas sekitar 30 menit, tapi kita akan mencoba kembali untuk mengontak Kak Ari. Sesaat lagi pendengar, tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk ke paruh kedua kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas di 30 menit kedua ini. Pendengar, kita masih bersama dengan influencer wisata NTT, Kak Arianto Yeseli, yang saat ini lagi berada di kawasan Fatum Nasi ya, tepatnya di danau di sekitar Fatum Nasi, tapi masih mau berbagi cerita dengan kita Kak Ari. Masih kita lanjut lagi ya Kak Ari ya. Iya. Kak Ari, kalau kita mau ke Mutistimau ini sebagai orang yang pertama kali berangkat ke sana, sebaiknya harus persiapkan apa begitu? Apakah memang persiapan utamanya misalnya selimut kah karena kedinginan kalau harus ke sana?
3: Jadi memang untuk kawasan konser, untuk dua kawasan ini ada sedikit perbedaan. Kalau kita ke kawasan yang Mutis, itu basic pertama yang harus kita siapkan adalah makanan berat. Jadi kita harus bawa makanan berat karena di daerah konservasi itu, di area sekitar wisatanya itu, tidak ada yang menjual makanan berat seperti warung dan segala macam. Yeah. Jadi memang harus dibeli dari kota. Jadi kalau kita butuh makan berat harus beli dari kota, kecuali kalau kita hanya snack dan kopi dan lain-lain itu ada. Sementara untuk di kabupaten, untuk yang di Timau, itu juga sama kasusnya. Jadi kita juga memang tidak ada yang menjual warung atau fasilitas mendukung untuk makan, itu belum ada. Jadi kita harus prepare makan kita. Kemudian yang paling utama sebenarnya adalah peta destinasi sebenarnya, kalau saya boleh berpendapat, karena kebanyakan orang tidak tahu. Jadi ke arah mereka sudah jauh-jauh ke arah Fatum Nasi, tapi datangnya cuma ke danau. Kenapa? Karena mereka tidak punya informasi bahwa sebenarnya bisa mampir air terjun, bisa mampir ini. Jadi sebenarnya pemahaman tentang kira-kira destinasi yang arah sana, kita bisa mampir, pilihannya bisa mampir mana saja. Kemudian secara keseluruhan untuk dua destinasi ini, yang kita butuhkan adalah yang pasti untuk jaket. Sekarang pastinya dua kawasan ini adalah letaknya di dataran tinggi, jadi cenderung panas dan cenderung dingin, dan kadang berbahaya juga kalau jaket yang kita gunakan tuh memang harus jaket parasut yang tebal, terutama kalau dia lagi berangin, itu berbahaya sekali kalau kita tidak bawa selimut atau jaket tebal.
2: Kak Ari, waktu yang tepat untuk ke sana itu apakah misalnya kita omong tentang musim gitu, apakah memang harus musimnya pas musim hujan atau mungkin musim hijau-hijau begitu baru kita ke sana, ataukah misalnya musim kemarau kita ke sana pasnya begitu? Karena kadang-kadang kita juga mungkin ada informasi yang sempat beredar bahwa dalam waktu-waktu tertentu misalnya air danau itu agak sedikit surut dan tidak terlihat indah lagi begitu. Jadi mungkin supaya waktu yang tepat berkunjung ke sana, silakan Kak Ari.
3: Baik, jadi kalau untuk waktu berkunjung, kita mulai dari kawasan konservasi Timau. Kalau untuk kawasan konservasi Timau ini sebenarnya kalau kita tanya waktu terbaik berkunjung, sebenarnya adalah saat musim kemarau. Kenapa saya katakan musim kemarau? Karena di musim kemarau biasanya langit itu akan lebih terbuka. Karena memang nilai jual dari Taman Nasional Timau itu adalah kawasan pemandangan bintangnya. Jadi memang waktu terbaik ke sana adalah sebenarnya di saat musim panas. Kemudian kalau untuk kawasan Mutis sendiri, sebenarnya ini 50-50 ya kalau menurut saya, karena kalau orang yang suka hijau, kawasan Mutis itu sangat bagus saat kita pergi musim hujan. Walaupun kita harus ekstra hati-hati, tapi biasanya kalau musim hujan itu tingkat kabutnya lebih tinggi, jadi lebih berasa seperti di negeri dongeng. Tetapi ada juga yang karena tidak mau ribet perginya di musim musim panas. Kalau di musim panas cenderung lebih cocok dengan cuaca kita. Jadi dia tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. Sementara kalau intinya untuk kawasan Mutis itu sendiri sebenarnya perlu dihindari untuk pergi di saat bulan Juli dan Agustus. Kenapa? Karena di dua bulan itu adalah waktu dengan suhunya sangat sangat rendah. Jadi dia bisa minus sampai minus 12, minus 18, jadi sangat dingin. Jadi memang sebaiknya jangan pergi di bulan, dua bulan itu, karena dua bulan itu sangat berbahaya. Tetapi kalau kita berbicara secara keseluruhan, kalau kita mau dapat landscape yang bagus, sebenarnya itu di pertengahan antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi kita bisa pergi di bulan April, Maret, April, Mei, Juni.
2: Yeah.
3: April, Mei, Juni, Juli, karena itu tidak hujan, tetapi masih hijau. Jadi kita bisa dapat ambil titik tengahnya di situ sih.
2: Iya. Yeah. Kak Ari tadi juga sempat menjelaskan soal akses harus ada izin dari BKSDA, ya, begitu. Benar. Ada beberapa yang bahkan pernah pamer begitu ya fotonya bahwa mereka sudah sampai ke puncak dari Gunung Muti sendiri gitu. Apakah ini termasuk mereka yang kemudian juga harus mereka yang sudah mendapat akses oleh BKSDA begitu, izin tertentu dari BKSDA sendiri, dan bagi peminat yang misalnya ingin ke puncak itu, kira-kira saran dari Kak Ari seperti apa?
3: Ya, kalau saran dari saya, terus terang, kalau sebuah daerah dilarang, berarti otomatis itu.
2: Iya. Iya.
3: Sebenarnya tidak boleh, itu termasuk pelanggaran.
2: Iya. Dan ilegal dan seperti Kak Ari bilang tadi.
3: Kalau kita berbicara secara real, untuk masuk dua kawasan gunung konservasi ini harus ada surat izin. Pertama kita, yeah, pertama harus untuk pendakian gunung harus ada surat kesehatan.
2: Okay.
3: Jadi sisi kita memang harus kuat, yeah, untuk mencegah ada yang ini.
2: Yeah.
3: Kemudian harus ada izinnya. Tapi memang belakangan ini saya juga bingung dengan, saya lihat ada fenomena beberapa orang yang pergi.
2: Yeah.
3: Kebetulan kedua kawasan ini sebenarnya sudah ditutup hampir 4 atau 5 bulan.
2: Iya. Yeah.
3: 4 atau 5 bulan itu sudah ditutup sampai sekarang. Cuman saya heran, masih ada beberapa orang yang naik, dan memang mereka naik secara ilegal. Jadi mungkin menurut saya ini juga beresiko ya, kalau kita
2: risiko
3: naik secara,
2: yeah,
3: ilegal dan terjadi sesuatu, itu susah sekali untuk petugas BKSDA bisa tahu.
2: Yeah.
3: Jadi kayak lebih sulit kalau kita menghindari. Jadi menurut saya sebaiknya jangan pergi kalau tidak ada izin resmi. Tapi memang saya juga tidak tahu, karena memang pengawasan di kawas khususnya di konservasi Timau, kalau Timau sendiri memang tidak bisa masuk karena memang sudah ada blokade di pintu masuk observatorium itu. Jadi memang lolos ke sana agak sulit. Tapi kalau yang Timau, yang Mutis ini sendiri, karena memang penjagaannya sebenarnya untuk masuk ke kawasan gunung itu kan sebenarnya memang dibuka untuk akses umum, karena di dalam situ ada perkampungan.
2: Yeah.
3: Nah, biasanya orang-orang yang pergi belakangan ini adalah mereka berpura-pura hanya datang untuk tidak naik. Mereka hanya melewatinya saja,
2: yeah,
3: foto di jalan saja.
2: Nah, yeah.
3: Tetapi karena tidak dipantau petugasnya, jadinya mereka bisa lolos. Jadi, kebetulan ada beberapa orang juga yang, yeah, saya kenal, dan mereka bilang, ayo pergi. Cuman saya sendiri secara pribadi, menurut saya itu tidak benar. Jadi saya, yeah, tidak ikut.
2: Yeah.
3: Dan mereka bilang memang sebenarnya ini boleh dikatakan salah satu sisi kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pihak BKSDA sendiri, supaya benar-benar pengawasannya bisa lebih bagus lagi, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin sekarang yang pergi bisa lolos-lolos saja, tapi kan, yeah, kita tidak tahu ya kalau lagi tidak beruntung.
2: Betul.
3: Ya.
2: Iya. Yeah. Betul, betul. Dan ini taruhannya nyawa ya, Kak Ari. Taruhannya nyawa. Kalau kita mau bicara terkait dengan referensi perjalanan yang tadi Kak Ari sarankan, bahwa peta wisata itu memang harus dimiliki, supaya kalau memang kita tidak sampai ke puncak, kita masih tetap menikmati wisata kita ada di sana. Iya. Pak Kak Ari mungkin bisa bagi dengan kita caranya supaya kemudian memudahkan kita, apakah kita bisa misalnya akses atau bertanya atau seperti apa, mungkin sekaligus menjadi panduan bagi kita untuk daerah-daerah. Tadi Kak Ari sudah menjelaskan lebih banyak tempat wisatanya, mana-mana yang bisa dikunjungi, tapi bisa menjadi referensi bagi kita juga. Silakan Kak Ari.
3: Ya, kalau untuk referensi sendiri memang saya tidak tahu dari untuk yang sebenarnya itu adalah bagian sebenarnya yang harus dimiliki oleh akses dari pemerintah, misalnya, yeah, dari dinas pariwisata itu sendiri. Tapi memang saya perhatikan rujukannya memang masih kurang untuk pemetaan destinasi wisata. Jadi kalau teman-teman yang mau pergi ke sana, sebenarnya saya juga punya blog pribadi yang bisa teman-teman akses, dan teman-teman bisa bertanya lewat blog saya, itu aryanto.snpt.blogspot.com. Di situ cukup jelas karena saya mengulas bagaimana kita pergi ke salah satu objek wisata dan objek wisata pendukungnya apa saja, termasuk harga tiket dan update apakah di lokasi tersebut ada penginapan atau tidak, itu bisa dicek di blog saya sih. Atau lewat Instagram, DM teman-teman kalau mau ini bisa, karena memang dari dinas pariwisata atau tidak ada, sebenarnya kita kelemahannya karena kita tidak punya pusat informasi wisata yang bisa dilihat oleh orang. Nah, jadi yang sebaiknya teman-teman yang pengen tahu, sebenarnya teman-teman bisa cek influencer-influencer yang mungkin sudah punya jam terbang yang tinggi. Teman-teman bisa tanya di mereka referensinya seperti apa. Tapi kalau teman-teman butuh, bisa DM saya di Instagram saya @nyonggalang, atau yang paling gampang adalah di blog saya itu, karena di blog saya ulasan objek wisata itu cukup jelas.
2: Kak Ari, kalau memang mereka ingin berangkat ke sana, kadang-kadang kita berpikir juga begini, bahwa karena satu dan dua hal itu kita bisa memviralkan satu tempat wisata itu bukan karena kita ingin supaya orang ke sana, tetapi karena kita ingin memuaskan keinginan pribadi kita sendiri, konten kita menjadi viral karena mungkin ya ini kondisi yang sebenarnya yang belum apa ya, belum misalnya tidak diizinkan, kemudian kita paksa masuk, kemudian kita memviralkannya. Bagaimana seorang pembuat konten wisata bisa menyampaikan informasinya supaya informasinya itu betul-betul menarik dan sekaligus bertanggung jawab secara khusus untuk dua tempat ini, Mutistimau? Silakan Kak Ari.
3: Jadi kalau saya sendiri itu biasanya untuk akses wisata, untuk promosi, biasanya pertama kita harus bisa mengambil angle foto yang baik. Jadi angle foto yang menarik itu harus kita dapatkan supaya keindahan tempat itu walaupun orang belum pergi, dia melihat foto kita, dia tertarik untuk datang. Jadi menurut saya angle itu penting. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita mengambil sebuah foto atau video reels, itu harus sebisa mungkin untuk editingnya jangan berlebihan. Karena ketika kita mengedit berlebihan, ekspektasi orang datang berdasarkan foto atau media promosi yang kita lakukan itu bisa berbahaya. Bisa merusak. Kemudian yang paling penting adalah setiap foto dan kalau kita promosi, jangan sampai objek utamanya tidak terlihat. Misalkan kita foto mempromosikan danau, foto-foto, tetapi yang terlihat adalah foto selfie, foto kita besar, komposisi orangnya 75% dan alamnya 25%. Jadi alam harus dapat porsi lebih banyak. Kemudian juga untuk sebuah informasi itu harus disertai dengan keterangan informasi. Jadi harus ada informasi. Jadi misalkan harga tiketnya berapa, atau aksesnya ke sana bagus atau tidak, apakah di sana ada sinyal atau tidak. Jadi kita sebuah foto atau video harus disertai juga dengan informasi supaya orang yang mau pergi ke dua kawasan ini bisa tahu bagaimana keadaan di sana. Jadi dia sudah punya gambaran untuk ke lokasi tersebut.
2: Seperti itu, Kak. Kak Ari, ini salah satu yang kemudian menjadi persoalan klasik, yaitu soal kita menjaga lingkungan supaya nanti juga bisa dinikmati bukan saja oleh kita yang berangkat ke sana dan berwisata, tapi juga nanti akan dinikmati oleh orang-orang lain di sekitar kita. Saran dari seorang influencer wisata, Kak Ari, apa yang bisa kita perhatikan secara khusus dalam hal pelestarian lingkungan misalnya, supaya kita bukan saja satu-satunya yang menikmati daerah Mutistimau, tapi juga teman-teman kita yang akan datang ke sana juga menikmati hal yang sama seperti yang kita nikmati. Silakan Kak Ari.
3: Benar. Jadi kalau kita berbicara soal masalah klasik di wisata kita di NTT, itu poinnya sekarang yang lagi dua yang saya soroti. Yang pertama masalah sampah. Karena memang saya heran juga ketika kita berbicara sampah plastik, ini serba salah. Jadi sampah plastik ini jadi bermasalah ketika kadang tuh orang mengatakan, oh sampah plastik yang ada di objek wisata itu bukan orang luar yang bawa kok, itu orang lokal. Jadi kadang suka suka jadi tolak menolak antara ini yang menyampai ini orang luar atau orang lokal.
2: Nah,
3: kalau kita beda dari dua sisi ini, sebenarnya semua orang berkontribusi. Karena saya ambil contoh, misalkan kita berbicara soal di Taman Mutis Pimau, kemudian kita naik gunung dan kita lihat ada KFC. Apakah KFC dari Sote? Berarti pengaruhnya sampainya dari masyarakat luar, bukan orang lokal. Tapi di satu sisi saya ambil contoh juga ketika saya berwisata ke beberapa pemandian. Misalkan saya ambil contoh pemandian di Kabupaten Kupang, di daerah pemandian-pemandian itu. Biasanya untuk pemandian di Kupang, di daerah NTT itu biasanya digunakan juga untuk mencuci. Nah, sebenarnya masyarakat lokal juga berkontribusi untuk merusak. Saya dapati itu karena mereka mencuci pakai sampo, dan lain-lain, langsung dibuang jadi
2: dibuang.
3: Jadi menurut saya tidak boleh saling, ini jadi kayak saling menyalahkan.
2: Sampahnya jadi, milik siapa begitu ya?
3: Jadi saling tolak-menolak. Tapi menurut saya semua orang memang kesadaran kita untuk menjaga alam itu masih sangat kurang. Jadi kayak poin pentingnya adalah coba kita bangun kebiasaan dengan yang pertama mengurangi sampah plastik. Jadi sebisa mungkin kalau saya sendiri ketika naik gunung, misalkan saya membawa tumbler, itu akan mengurangi polusi plastik. Jadi kita buat mungkin, atau kita pergi ke gunung tidak lagi membawa barang-barang plastik, itu dihindari. Kemudian bisa juga kita bangun dengan budaya berani menegur orang yang salah. Karena kita lihat juga ketika kita naik gunung dengan teman-teman kita buang sampah dan kita tahu itu tidak benar, tapi kita juga tidak berani menegur. Nah, betul. Kebiasaan-kebiasaan itu harus dibangun. Kemudian hal kedua selain sampah itu, sekarang lagi hit sekali ketika objek-objek wisata itu kita ada yang namanya vandalisme. Jadi menulis di air terjun dinding batu dicoret dengan nama mereka, atau di gunung batu yang cantik tapi mereka pilok dengan nama mereka, itu saya bingung gitu.
2: Itu kalau kita tanya supaya apa begitu?
3: Iya, benar.
2: Iya.
3: Jadi memang itu dua fenomena, dan memang ya titik poinnya sebenarnya hanya adalah bagaimana kita balik lagi kepada kesadaran dari setiap orang. Untuk itu saya juga mulai membiasakan dengan cobalah kita menjadi contoh dari perubahan itu sendiri. Jadi kalau saya sendiri untuk mengurangi sampah plastik, biasanya saya kemana-mana saya bawa tumbler, saya membawa tas yang dari plastik-plastik itu saya hindari sebisa mungkin, supaya supaya mengurangi. Dan mungkin orang lain melihat saya bawa tumbler, mungkin mereka ada yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Intinya kita mulai dari diri kita sendiri dulu sebenarnya, Kak.
2: Iya. Sudah cukupkah Kak Ari lihat bahwa promosi wisata Mutis dan Timau ini kemudian gencar dilakukan, lalu kemudian penyediaan informasi-informasi tertentu, sehingga kalau orang memang mau datang ke sana, sampai ke sana dia sudah tahu bahwa informasinya memang dia sudah dapatkan selagi dia berencana untuk ke sana, bukan pada saat setelah sampai di sana baru tahu-tahu sudah ditutup gitu. Jadi menurut Kak Ari, keterlibatan untuk termasuk di dalamnya misalnya BKSDA untuk menyampaikan informasi-informasi dan promosi-promosi, sampai sekarang Kak Ari menilainya seperti apa?
3: Kalau untuk hal itu, saya lihat kalau kita tuh masih kalau kita berbicara soal penyebaran informasi, sebenarnya informasi itu ada, tapi memang orang kita itu punya satu kebiasaan, mereka tidak ingin membaca, kebiasaan membaca kita, literasi kita masih sangat kurang. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak juga postingan-postingan yang saya update dan sudah disertai informasi, tetapi di kolom komentar masih bertanya lagi soal informasi yang sebenarnya sudah ada.
2: Jadi kebiasaan membacanya tidak tuntas.
3: Untuk informasi-informasi soal wisata terbaru itu sebaiknya di-share dalam bentuk konten yang lebih menarik, misalnya lewat video, karena orang lebih suka nonton video bergambar dibanding menulis teks bahwa Taman Nasional ditutup. Kemudian yang kedua adalah memang kita butuh influencer-influencer atau orang-orang yang aktif untuk mengupdate informasi terbaru. Itu sebabnya ketika untuk saya pribadi sendiri, kenapa semua tempat itu setiap tahun saya datangi terus, saya kadang ditanyai, kamu tidak bosan ke tempat itu terus? Kamu sudah berapa kali ke situ tidak bosan? Tetapi saya sebagai influencer sendiri, saya merasa bahwa saya harus pergi ke tempat itu secara berulang-ulang kali, supaya saya bisa mengupdate setiap perkembangan yang ada di tempat itu. Saya ambil contoh, yang updatean saya terbaru di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, ternyata di daerah destinasi pendukungnya itu ada air terjun Oehala. Kalau dulu banyak yang mengeluhkan soal tiket masuknya yang kadang sampai 20.000, kadang 25.000 sesuka petugas, tapi sekarang itu sudah free. Jadi kita ke air terjun Oe Hala sekarang tidak perlu membayar apapun.
2: Oke. Kabar ya, baik.
3: Jadi memang perlu update informasi soal wisata kita memang masih sangat kurang. Jadi memang update informasi tersebut memang harus ada kerjasama. Jadi misalkan dari BKSDA mungkin harus bekerja sama dengan influencer-influencer yang memang punya apa ya, punya pengaruh sehingga penyebaran informasinya lebih luas.
2: Iya. Mumpung malam ini kita bersama dengan influencer yang bisa mengupdate kondisi Mutis dan Timau, dan kebetulan malam hari ini berada di daerah sekitar Fatum Nasi untuk bisa berbagi cerita dengan kita. Mungkin ada update tertentu yang selain kita misalnya harus tahu bahwa Mutis Timau ini untuk sementara ditutup, update yang bisa Kak Ari bagi dengan kita soal Mutis dan Timau. Silakan Kak Ari.
3: Baik, untuk update terbaru adalah untuk semua kawasan untuk kawasan konservasi Timau sendiri, untuk sementara semua destinasi untuk pendakian gunung ditutup. Jadi BKSDA tidak memberikan izin, jadi yang naik ke sana jangan paksa jalur ilegal. Itu termasuk ilegal karena tanpa ketahuan itu bisa berbahaya. Kemudian update terbarunya adalah untuk di kawasan wisata pendukungnya. Yang pertama air terjun Oe Hala itu sudah tidak ada tiket gratis, tidak ada lagi tiket masuk, jadi semua bisa free, termasuk parkirnya tidak ada lagi. Sementara update terbaru untuk wisata yang lain seperti yang terbaru adalah wisata alam Fatu Nausus Batu Marmer, itu akses tiket masuknya sekarang juga sudah lebih jelas dengan sudah ada tiket masuk yang kita cukup bayar 5.000, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang harus bayar tanpa cuman mengisi buku seikhlasnya. Kalau sekarang sudah jelas per orang 5.000, termasuk juga untuk kawasan lain yang sudah dikelola seperti Danau Fatu Koto ini. Kalau Danau Fatu Koto ini sendiri terjadi perbedaan tiket wisata sekarang, jadi kalau kita yang cuma berkunjung biasa itu harganya hanya 5.000, sementara kalau yang kita berkemah itu dikenakan biaya 15.000 per orang. Kemudian untuk fasilitas lain juga di daerah Fatu Koto ini sudah ada penyewaan tenda, warga lokal sudah ada penyewaan tenda, mereka juga sudah menyediakan fasilitas toilet, kamar mandi, makanya tidak heran kawasan ini saat ini sudah mulai ramai dan sering sekali setiap akhir pekan pasti ramai didatangi. Kemudian untuk yang update terbaru juga adalah jalan-jalan di menuju ke kawasan ini sendiri, akses jalannya mungkin perlu berhati-hati juga karena akses jalan di sini kebanyakan sudah bagus aspal, tiba-tiba ada beberapa lubang-lubang. Jadi perlu hati-hati supaya jangan sampai kita melihat jalan ini karena lurus jadi kita menggunakan kecepatan tinggi padahal di depannya sudah lubang. Jadi ada area-area jalannya itu beberapa sudah mulai lubang, jadi mungkin harus lebih ekstra hati-hati.
2: Rencananya setelah dari Fatu Koto akan melanjutkan kemana dan sampai berapa malam ini di Fatu Koto, Kak Ari?
3: Kebetulan saya di Fatu Koto langsung besok saya akan naik ke Gunung Molo.
2: Yang
3: mungkin nanti next kita bisa bahas soal gunung-gunung.
2: Boleh sekali ya. Iya. Jadi persiapan fisiknya sudah luar biasa. Ini yang penting, persiapan tadi seperti Kak Ari bilang, makanan beratnya juga sudah harus dipersiapkan karena tidak ada warung di sana ya. Baik. Makasih banyak Kak Ari sudah berbagi cerita malam hari ini. Yang jelas adalah update-update seperti ini yang kita butuhkan dari influencer-influencer, dan berbahagia sekali karena Kak Ari juga berbagi update informasi bahwa BKSDA sampai saat ini masih menutup daerah ke Mutis dan Timau, dan hati-hati bagi mereka yang masuk secara ilegal karena ini tentu akan menjadi ya, kalau korban bukan saja merugikan orang lain tapi diri kita sendiri ya Kak Ari ya. Baik. Sampai di sini Kak Ari untuk berbagi cerita. Kak Ari sudah berbagi cerita lebih banyak ke kita tentang Mutis dan Timau dan mengupdate dari sana langsung. Mudah-mudahan kali berikut nanti kita berbagi cerita misalnya tentang Gunung Molo misalnya. Ini kali pertama atau kali keberapa Kak Ari ke Gunung Molo?
3: Ini untuk Molo ini sudah kali ketiga.
2: Kali ketiga ya. Nah, ini ceritanya kita pengen tahu kali berikut lagi, tapi untuk malam ini kita sudahi di sini. Terima kasih Kak Ari. Selamat menikmati dingin. Dingin sekali kah Kak Ari malam ini?
3: Cukup dingin karena ada sedikit angin.
2: Iya. Baik. Ya. Makasih banyak Kak Ari. Selamat beristirahat, selamat berwisata dan melanjutkan cerita-cerita yang lain. Kita tunggu ceritanya kali berikut lagi Kak Ari ya. Selamat malam.
3: Iya, terima kasih. Selamat malam.
2: Iya, influencer wisata kita Kak Ari Arianto Yeseli bercerita ke kita soal wisata alam Taman Nasional Mutis dan Timau langsung dari Fatum Nasin atau lengkapnya di daerah sekitar Danau Fatukoto sudah berbagi cerita ya malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, saat lagi pendengar Anda bisa simak Ruang Rindu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Calvin malam hari ini temani Anda pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 26 September 2026 dan senang bisa bersama Anda untuk malam hari ini. Untuk malam ini pendengar Ruang Rindu kasih kesempatan kepada Anda untuk bergabung dan ada line telepon di 0380825444, line telepon di 0380843 1152, dan boleh di 0811382094440. Kalau Anda ingin bergabung pendengar dan mau menyanyi boleh, atau juga sekedar menyapa juga boleh ya. Dan yang mau bergabung untuk saling menyapa di line telepon atau juga di line WhatsApp ya, di 0811382094440 ya. Anda bisa bergabung pendengar sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang saya siapkan untuk Anda yang mau berkaraoke ya, boleh ya. Malam hari ini boleh. Ada Aku Jatuh Cinta dari Bruri Marantika. Ada Iwan Fals dengan Kemesraan, ada Dalam Kerinduan dari The Mercies. Sekali lagi, lagu yang bisa Anda nyanyikan malam hari ini di karaoke ada Aku Jatuh Cinta dari Bruri Marantika, Mana Pernah Ku. Ya, itu kira-kira begitu ya. Atau Iwan Fals dengan Kemesraan, atau Dalam Kerinduan ya. Bisa bergabung 0380825444 atau 0380843 1152 atau 0811382094440. Saya buka dengan yang ini, Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bob Tutupoli.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba Kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan.
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, boleh bergabung di line telepon untuk yang mau karaoke atau juga yang mau menyapa di ruang rindu malam hari ini. Kesempatannya sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar mendengarkan lagu nostalgia lama akan bikin kita rasa seolah-olah kita kembali ke masa lalu ya. Karena memang otak kita mengikat musik dengan emosi kita dan juga memori kita yang kuat. Dan ketika musik itu diputar kembali, maka otak yang mengikat musik dengan emosi kita membuat memori kita menjadi lebih kuat lagi akan satu masa. Tapi kayak mungkin ada orang yang bilang begini, saya kok tidak pernah ada emosi pada saat itu. Emosinya bukan soal kita dengan seseorang begitu, tapi mungkin suasana ya. Ada yang punya kenangan ketika ibunya atau ayahnya suka dengar dengan lagu tertentu, atau ada yang punya kenangan ketika neneknya suka dengan lagu-lagu tertentu dan itu kemudian terikat dengan kuat di otaknya oleh musik itu terikat dengan kuat di otaknya dengan emosinya sehingga membuat memorinya menjadi kuat dengan masa-masa itu. Jadi sebenarnya musik ini menolong kita untuk bisa kembali mengingatkan kita untuk memori sesuatu ya. Baik itu dengan emosi kita atau juga dengan memori kita. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini hanya ingin menikmati saja lagu-lagu Indonesia, boleh juga dipersiapkan lagu-lagu Indonesia. Tapi musik lawas ya, yang malam hari ini saya siapkan untuk Anda nikmati. Sambil yang mau menyanyi juga boleh saja. Line telepon saya buka di 0380-8254-44 atau 0380-8431-152. Atau yang ingin kasih tahu bahwa memori saya dengan lagu tertentu ini boleh ya. Siapa tahu bisa dihadirkan lagunya. Pada telepon yang bergabung malam ini, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Kak Wati, bagaimana belum istirahat Kak Wati?
1: Belum, baru pulang Wah Kuncar nih.
0: Oh, Wah Kuncar, aduh. Itu ada memori tersendiri Kak, zaman-zaman tertentu dengan lagu tertentu.
1: Lagu-lagu tadi itu bagus semua.
0: Oh iya, oke. Okay. Ada lagu lain kah yang pas di hati kok?
1: Jangan.
0: Oke. Kak Wati, malam ini mau menyapa atau mau menyanyi? Dua, menyapa atau menyanyi?
1: Pengen karaoke
0: lagu yang mana pasnya?
1: Tapi gini, masalahnya nanti kalau semua matiin radio bagaimana?
0: Iya. Karaoke-nya jalan terus ya. Kalau semua mati radio, karaoke-nya jalan terus.
1: Berarti hanya dengar suara.
0: Hanya dengar saya di sini mendengarkan toh, masih mendengarkan. Iya, Kak Alvin di ruang sebelah saya di sini masih dengarkan. Ya, minimal juga jangan. Pak Kepsta biar mendengarkan.
1: Mending nanti saja pas di ini Aston nanti kita mau.
0: Oh, mau kopi darat ya sambil karaokean boleh.
1: Iya, mau kopi darat. Berempat saja cewek-cewek.
0: Jadi nyanyinya lagu yang baru saja, lagunya cibi-cibi gitu.
1: Nah, itu dipimpin oleh Kak Diona tuh.
0: Iya. Kak Wati, silakan menyapa siapa malam ini.
1: Kita mau menyapa, tapi sebelumnya kita masih kasih pantun sama Kak Sony.
0: Aduh, kita Sony bisa balas oh.
1: Karena ini kan akhir bulan kan, Kak Sony.
0: Iya, boleh.
1: Ya, sudah kanker lah.
0: Iya.
1: Nah, lagu ini pantun ini kayaknya pas. Kenapa langsung tahu?
0: Iya. Saya kalau dengar saya.
1: Kalau mantu cakepnya, kalau mantu cakepnya.
0: Iya.
1: Buah manggis, buah mangga.
0: Cakep.
1: Jatuh satu di atas batu.
0: Cakep.
1: Sedih hati bukan kepalang.
0: Duh.
1: dompet kosong di akhir waktu.
0: Pas. Pergi ke pasar membeli jamu.
1: Waduh.
0: Singgah sebentar membeli kurma.
1: Oh iya, enak kurmanya.
0: Emas dibawa dari Bangka Belitung. Akhir bulan waktunya bayar rumah.
1: Salah.
0: Bukan, akhir awal.
1: Bulan waktunya kopdar kan nanti.
0: Oh iya iya iya iya. Iya iya iya iya. Burung merpati terbang ke awan. Hinggap sebentar di pohon jati. Emas bertambah jadi simpanan. Cicilan rumah lancar di hati. Oh,
1: sudah itu yang di belakang sudah pada.
0: Iya, oke. Kawati. Okay. Iya, terima kasih.
1: Nanti kita nyambung bantunya.
0: Baik, okay.
1: Saya
0: baik.
1: Saya titip ini, kirim salam untuk yang pertama Kak Cecilia. Kak Cecilia nanti dikontak sama Kak Vero ya.
0: Iya.
1: Begitu Kak Vero sudah. Kak Vero ngatur waktu semuanya. Jadi
0: iya.
1: Saya serahkan Kak Vero.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Diona, kalau sudah selesai pemakaman,
0: iya.
1: Mohon info supaya kita bisa.
0: Iya.
1: Komdar. Kak Soni jangan iri ya.
0: Tidak, tidak. Paling dengki saja.
1: Bung Miller.
0: Iya.
1: Bung Miller bagaimana tadi sore ditunggu di Prodang.
0: Di Prodang.
1: Bantunya tidak ada, orangnya tidak muncul. Kalau Bung Endang, oke, Bung Endang. Terima kasih Bung Endang.
0: Oke. Okay.
1: Beta sudah balas tadi ya, Beta sudah balas. Bantunya tiga memang tadi Beta pembantu.
0: Iya. Besok ingat.
1: Iya. Yeah. Jangan lupa.
0: Oke. Okay.
1: Bapak Botus, Bapak Yahuda.
0: Iya.
1: Yeah. Ibu Natalia. Bung Ferry di Soe sudah lama tidak gabung.
0: Iya. Yeah.
1: Ma Ima, Malado, Bunda Asmi, Bung Freddy sama Bu Utri sudah. Yang lainnya
0: iya.
1: Yang lagi monitor, selamat mendengarkan, selamat beristirahat. Jangan istirahat sebelum Kak Sony sama Kak Calvin pulang.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih menemani. Baik, makasih Kak Wati.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Iya, terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas, orang pertama malam hari ini yang bergabung. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, dan berbagi rindu memori lewat live.
0: Halo, selamat malam. Halo. Ibu. Ibu karaoke toli-toli. Karena malam minggu biasanya apa? Karaoke live toli-toli ya.
2: Iya,
0: jadi
2: memang, karaoke tapi toli. Ini saya

0: Ma, suara toli-toli dan suara saya kalah lah suara saya.
1: Bagus Bang Tony,
0: suaranya
1: cuma
0: sudah
1: didengar
0: dari Manado ke Palu ke toli-toli.
1: Aduh.
0: Satu Sulawesi dikuasai oleh suara ini. Tiba-tiba lawan dengan suara saya. Repotlah saya.
1: Udah, salam-salam aja.
0: Oke, boleh-boleh. Boleh.
1: Nanti lagunya Dalam Kerinduan boleh.
0: Dalam Kerinduan diputar. boleh diputar ya. Oke.
1: Jadi saya mau salam-salam aja ya, Bang Tony.
0: Boleh.
1: Pertama buat Mama Ima ya, selamat malam. Selamat beristirahat. Bung Endang juga selamat malam. Ada Mbak Mary Deton ya, ada Bunda Asmi. Pak Freddy bersama Ibu Utri. Ada Bung Palis, Bung Botus, Pak Yehuda juga ya, Pak Haris.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Pokoknya semua-semua sudah ke Bang Tony ya.
0: Iya.
1: Monitor. Buat Bang Tony-nya tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Tony.
0: Iya.
1: Bang Tony, buat si kakak Tommy yang pasir panjang katanya lagi sakit.
0: Oh iya.
1: Cepat sembuh ya.
0: Iya.
1: Tommy tetap semangat. Dan apa? Pokoknya banyak istirahat lah.
0: Iya.
1: Katanya sudah lama gak gabung-gabung katanya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi semoga cepat sembuh ya.
0: Iya.
1: Saya mau pantun juga.
0: Ada juga pantunnya.
1: Oh, ada.
0: Oh iya iya. Boleh.
1: Sama dengan si Wong Endang pantunnya buat si hijau daun katanya. Aduh begini bunyinya Bang Son ya.
0: Iya.
1: Hari Sabtu belajar seruling.
0: Cakep.
1: Hari Minggu bermain bowling.
0: Iya.
1: Walau jalanku dihadang beling, rasa cintaku takkan berpaling.
0: Wik wik wik wik.
1: Cuma pantun kan.
0: Pantun, oke. Baik.
1: Oke,
0: makasih
1: buat semua saja yang lagi ada. Ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Sukses selalu sampai akhir siaran.
0: Baik.
1: Oke, makasih ya.
0: Makasih.
1: Bang,
0: selamat malam
1: selamat
0: Ibu.
1: Malam.
0: Selamat malam Ibu Natalia sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikutnya menanti lama ini kah? Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Betsy.
2: Tony.
0: Aduh, saya ikut senang ya Ibu Betsy.
2: Apa tuh ya?
0: Ada deh.
2: Oh iya.
0: Oh iya, ada toh.
2: Terima kasih ya.
0: Ikut senang. Itu doa.
2: Ini.
0: Doa orang tua tuh memang apa ya? Mujarab.
2: Tembus langit,
0: luar biasa.
2: Bahagia, terhingga.
0: Iya, betul.
2: Saya mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus yang Maha Baik. Yang
0: iya. Oke, Ibu Betsy, kita punya lagu-lagu malam ini. Biasanya Ibu Betsy menyanyi Iwan Fals Kemesraan, Aku Jatuh Cinta dari Bruri, atau Kerinduan Dalam Kerinduan dari The Persis.
2: Kalau request lagu sendiri, son bisa kok.
0: Oh, boleh. Lagu apa kok? Beta coba ya.
2: Bani aja karena jangan pisahkan aku.
0: Jangan pisahkan aku. Yang suara cewek ya. Dari siapa? Nia Zulkarnain ya. Nia Zulkarnain, jangan pisahkan aku. Saya coba Ibu. Halo Ibu Betsy. Ibu Betsy. Ibu Betsy suaranya hilang. Kemana ya? Boleh dicoba Ibu Betsy? Oh, terputus. Boleh dicoba Ibu Betsy kembali 0380825444 0380843 1152, atau boleh di 0811 3820 9440. Ibu Betsy minta yang

0: Jangan pisahkan aku, Nia Zulkarnain ya. Nia Zulkarnain, jangan pisahkan aku. Saya coba, mudah-mudahan bisa, tapi Ibu Betsy bergabung kembali juga boleh kalau mau bergabung. Ah, Ibu Betsy menyanyi lagu ini, betul? Iya, boleh. Nanti kalau mau bergabung ya. 0380-825-444, 0380-843-1152. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Selamat malam. Ah, ini tidak ada suaranya. Penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kasus. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kakak Endang.
1: Iya, Kak Soni.
0: Kemana kabar, Kak Endang?
1: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali, Kak Soni.
0: Katanya ada hijau-hijau apa kok begitu ya?
1: Ya.
0: Katanya ada hijau-hijau apa kok?
1: Oh, Betapung Sayang, hijau daun di seberang lautan, Kak Soni.
0: Iya. Ah, daun hijau?
1: Ya, hijau daun. Oh, tapi hijau. Bukan daun hijau. Kalau daun hijau lain-lain dia pun cerita, Kak.
0: Daun-daun yang masih hijau-hijau dong.
1: Iya.
0: Ini kalau hijau yang, daun?
1: Iya, daun hijau yang biasa kotong urut di tangan berapa lembar tuh beda. Ini hijau daun.
0: Hijau daun, oke. Kita harus menyesuaikan hijau daunnya.
1: Iya, iya.
0: Bukan Endang mau nyanyi atau mau menyapa malam ini?
1: Beta mau karaoke, tapi be pilih lagu sendiri boleh kok, Kak.
0: Boleh,
1: Soni.
0: Lagu apa kok?
1: Itu dari Kamu dan Hatimu, dari Pance.
0: Kamu?
1: Kamu dan Hatimu.
0: Kamu dan Hatimu, dari Pance.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Jadi coba ini, mudah-mudahan ada kok.
1: Iya, iya.
0: Kau dan hatimu kah atau kamu
1: ya,
0: dan
1: kau hatimu? Dan hatimu.
0: Kau dan hatimu.
1: Kamu dan hatimu.
0: Yang ada kau dan hatimu ini ya, Bung Endang.
1: Oh, ya coba dia punya musik coba.
0: Kau dan hatimu nih. Kau dan hatimu.

0: Iya, itu kah?
1: Iya, dia punya syairnya. So, mungkin esok kau temukan. Begitu kok, Kak Soni.
0: Dia punya syairnya.
1: Iya.
0: Ini Bung Ede ya?
1: Dia musik agak ini sedikit. Mungkin aslinya atau disu cover ulang dia pun musik tuh.
0: Iya, ini cover ulang. Andai esok kau temukan seseorang.
1: Iya, ya, itu dia punya syair seperti itu.
0: Iya. Itu sudah tadi.
1: Iya.
0: Kedengaran kau, Pengendang?
1: Iya, ya.
0: Oke, siap.

0: Alah, sambung kah?
1: Sambung, oke. Okay.
0: Sambung. Masih musik dulu.
1: Ya, nanti maksudnya Kak Suami kasih ini apa?
0: Oke. Okay. Masih musik dulu. Memang terlalu. Siap-siap. Sering sudah.
1: Sering sudah.
0: Kecewanya.

0: Dalam kok, Bung Endang.
1: Oke.
0: Dalam sekali kok.
1: Oh ya, orangnya bilang dalamnya laut dapat diukur, tapi hati manusia siapa yang tahu? Rahasia dong.
0: Rahasia dong. Oke, terima kasih Bu Endang.
1: Beta salam
0: boleh,
1: dulu ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama buat si Jauh Daun di seberang lautan. Selamat bermalam minggu, abangmu menunggu-menunggu dan menunggu tanpa terbatas waktu.
0: Wih, luar biasa.
1: Buat semua-semua saya, buat yeah. Ibu Natalia tadi itu, kenapa suami karaoke? Selamat
0: katanya
1: malam,
0: dili.
1: Makasih
0: yeah.
1: Atas senggolannya.
0: Yeah.
1: Beta pantun satu saya.
0: Boleh.
1: Anak rusa turun di rata.
0: Cakep.
1: Kasih makan daun kemiri.
0: Cakep.
1: Hati susah mau bilang siapa.
0: Aduh.
1: Mau bilang juga badan sendiri.
0: Aduh.
1: Oke Kak Soni, selamat
0: terima
1: malam
0: kasih.
1: Minggu.
0: Selamat malam minggu, terima kasih untuk Bung Endang.
1: Terima kasih, shalom.
0: Selamat malam, shalom. Terima kasih untuk Bung Endang dari Cabang Ragnamo yang sudah bergabung. Penelpon berikutnya. Selamat malam.
2: Selamat malam Kak.
0: Aduh,
2: Soni.
0: Terputus tadi kok. Iya. Nia Zulkarnain judulnya apa tadi Ibu Bits ya?
2: Bukan aku.
0: Ya, apa-apa Ibu Bits?
2: Jangan pisahkan aku.
0: Oh, jangan pisahkan. Tapi kalau dia mau apa namanya? Mau studi ya harus berpisah dari bapak mama toh.
2: Sekarang lagi pendidikan di Bogor.
0: Oh iya, selamat ya, luar biasa. Apa rahasianya sih sampai bisa berhasil?
2: Kayaknya tuh doa Kak, dan perjuangannya harus terus berjuang terus Kak.
0: Iya betul. Berapa kali berjuang sampai bisa berhasil Ibu Bici?
2: Satu kali.
0: Luar biasa.
2: Tesnya satu kali selanjutnya.
0: Luar biasa. Tuhan baik. Silahkan Ibu Betsy. Beta Sony hafal persis lagunya. Jadi Ibu Betsy silahkan ya. Ini Kak. Suaranya pas ini.
2: Ya Kak.
0: Pas Kak.
2: Yang kita naik asli Kak.
0: Ini.

pisahkan sedikit lagi. Iya,

0: שיר. איבוביצי. Iya, ini suaranya agak sedikit putus, sedikit putus, Iya. Jaringan ya. Iya. Padahal suaranya bagus sekali. Biasa saya mau menikmati, tapi suaranya putus-putus. Iya. Baik, mau menyapa siapa ini malam kok, Ibu Betsy?
1: Putraku Jose Cancer Iona.
0: Iya.
1: Semua coba berdoa.
0: Iya.
1: Doa mama rumahnya.
0: Iya.
1: Ya untuk Kak Wati, Bunda Natalia, Kak Diona, Endang Tadi.
0: Iya.
1: Dan semua lesus.
0: Oke, okay, baik Ibu Betsy.
1: Makasih atas doanya.
0: Makasih Ibu Betsy. Selamat sukses ya untuk keberhasilan putranya. Ibu Betsy sudah bergabung bersama dengan kita di line telepon malam hari ini. Yang mau bergabung lagi boleh. Mau menyapa saja juga boleh. Halo. Selamat malam Bro Rindu. Halo.
2: Halo Bang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Kasani.
0: Selamat malam dengan siapa di mana?
2: Dengan Herman NBD.
0: Kak Herman dari NBD. Ah, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Spesialis menyanyi nih. Lagu apa kok? Iwan Fals Kemesraan, Aku Jatuh Cinta Bruri, atau Dalam Kerinduan?
2: Bisa pilih sendiri kok kan?
0: Oh boleh. Lagu apa kok?
2: Rintihan Sebuah Hati.
0: Rintihan
2: Sebuah Hati.
0: Sebuah Hati dari
2: kurang tahu penyanyi
0: ya. Nada pria ya.
2: Itu pakai nada wanita kak.
0: Oh pakai nada wanita.
2: Iya.
0: Oh iya. Dicoba nada wanitanya rintihan. Kayaknya Black Sweet itu ya.
2: Iya Black Sweet.
0: Black Sweet, nanti coba. Mudah-mudahan suaranya ini jelas ini, tidak putus-putus, tidak putus-putus. Rintihan Sebuah Hati. Ini kan?
2: Iya.
0: Pak As ya, Bung Herman.
2: Iya.
0: Siap. Iya, bagaimana Bung Herman?
2: Musiknya yang agak gimana?
0: Oh, musiknya tidak kedengaran bagus? Tidak kedengaran persis suaranya ya? Oh, begitu. Oh, kita coba. Apakah ini kedengaran bagus kah?
2: Iya, jelas.
0: Jelas.
2: Yeah.

0: Sebentar. Ini rintihan sebentar. Yang saya tanya itu rintihan hidup atau rintihan
1: sebuah hati?
0: Rintihan sebuah hati. Ya. Rintihan sebuah hati itu kayaknya musiknya. Itu tadi rintihan hidup itu, Bung.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Rintihan hidup, rintihan sebuah hati ya.
1: Ya.
0: Apa kedengaran jelasin suaranya?
1: Oke.
0: Siap. Iya.

0: Luar biasa. Apa dia punya rahasia sehingga kalau ngambil suara tinggi itu bisa dapat ya, Bung Herman?
1: Kayaknya tergantung dari orang.
0: Orang mau kasih rahasia kok ketong Sony bisa menyanyi juga sama. Makasih banyak Bung Herman.
1: Ya, buat yang tadi baru lewat,
0: ya.
1: Natalia, Wabeci, juga ya. Apa yang pertama tuh kak?
0: Ada Kak Wati tadi.
1: Kak Wati, salam kenal.
0: Iya, baik.
1: Dan juga buat apa, Bang Endang ya?
0: Iya.
1: Juga semua yang akan bareng masuk nanti.
0: Baik.
1: Ya, salam kenal dan
0: iya.
1: Salam Tuhan berkati.
0: Sama-sama, shalom, Tuhan berkati.
1: Semangat.
0: Iya, terima kasih. Salam. Shalom, terima kasih untuk Bung Herman dari NBD yang sudah bergabung malam hari ini. Nun Bondela ya, bergabung malam hari ini di line teleponnya. Terima kasih sudah bergabung. Masih boleh, yang mau menyapa juga boleh. 0380825444, 0380843 1152, atau 0811382094440. Tadi ada yang minta Dalam Kerinduan diputar, tidak dinyanyikan tapi diputar, oke. Dalam Kerinduan dari The Mercies.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah, Dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, Dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar, dan selamat malam. Kita sama-sama baru saja simak Patah Hati dari Dewi Yul, dan lagu berikutnya saya siapkan Kus Plus dengan Senja Demi Senja. Dan yang mau bergabung masih boleh 0380-825-444 atau 0380-843-1152, boleh di 0811-3820-9440 untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan di 22:37 sekarang waktunya untuk kita simak lagu dari Kus Plus, Senja Demi Senja. Tapi ada penelpon yang bergabung dulu di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Bung Fungki.
0: Selamat malam Bung Fungki, lagi di rumah.
1: Salah terus ini.
0: Bapak Aser kah?
1: Iya.
0: Iya, bagaimana Bapak Aser, belum istirahat kok?
1: Ya belum, ini masih lagi dengar-dengar lagu Tempo Dulu ini.
0: Iya, Bapak Aser, lagu Tempo Dulu yang pas di hati apa? Mau menyanyi kok Bapak?
1: Oh iya, biar ya, malam ini Dengarsa.
0: Dengarsa. Lagu apa yang kira-kira pas di Bapak Aser pung hati?
1: Yang tadi itu.
0: Yang tadi. Supase.
1: Nah, pas. Oke, kan pas. Itu zaman-zamannya masih di SMA itu.
0: Siap, Bapak. Baru jatuh cinta itu waktu kok atau?
1: Bukan lah.
0: Bukan.
1: Itu namanya cinta monyet waktu itu.
0: Selain Dewi Yul, ada siapa lagi Bapak yang
1: ya, kalau boleh ya, kalau Titik Sandora dan Muksin itu sudah terlalu jauh ya.
0: Boleh.
1: Kebetulan sekarang kan lagi bulan purnama.
0: Iya.
1: Jadi kalau bisa ya, ada lagu yang seperti itu, mau ke bulan begitu.
0: Oh, mau ke bulan.
1: Diksadora dengan Muksin itu judulnya saya lupa itu.
0: Iya. Dicoba Bapak.
1: Iya.
0: Silahkan, mau menyapa siapa Bapak?
1: Iya, saya menyapa dulu untuk buat semua teman-teman, khususnya Mak Miri di belakang kanan, Mama Sandi, Mama Emilino, Mama Mei, Asti, juga untuk Nona Lema, Mama Sandi dan Bibi di Wesau, Ibu Dewi di Wesau juga, Opa Aldi, Opa Miller di Tikumana, Bung Kik Eren, terus buat Mak Miri yang ada di Pasir Panjang, Mama Benja, Mama Nona di Lusiana, terus buat Ibu Natalia yang ada di Tuli-Tuli, ya buat semua-semua saja begitu.
0: Iya.
1: Pulang hati-hati di jalan nih.
0: Baik Bapak.
1: Pesan kalau ada yang ganggu sebut saya Bapak Aser.
0: Kalau dia kenal, kalau dia sonde kenal, kita ngerepot sudah. Ini ketong.
1: Nah, justru dia sonde kenal itu kekuatannya melebihi dari dia begitu.
0: Bapak Aser yang Muksin mendaki ke bulan itu kayaknya belum bisa nih. Pokoknya salah satu dari Muksin ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salah satu dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora, baik. Siapa Pak?
1: Iya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Nasarani, jangan lupa besok harus ke gereja.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Salam.
0: Baik, salam. Selamat malam, terima kasih untuk Bapak Aser Bekak ya. Terima kasih dari Nasi Panas sudah bergabung malam hari ini. 0380825444 atau 0380843-1152 masih ada waktu untuk bergabung dan berbagi malam hari ini. Saya menyapa penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Sama aku.
0: Akunya siapa nih?
2: Akunya Bunda.
0: Bunda yang mana kok?
2: Bunda yang itu tuh, yang pendek. Ada sekarang pertanyaan.
0: Yang iya. Yang mana, Cok?
2: Ada yang kuntet tuh.
0: Oh iya iya. Oke. Nah, kita menyesuaikan.
2: Ada yang kayak bola pingpong tuh.
0: Sudah. Ketusuk kira-kira sudah
2: pengen menggambar. Oke, Kak Sony ya. Lagu dari Kus Plus. Kus Plus. Tapi aku minta Kak Sony yang nyanyi ya.
0: Aduh. Bagaimana?
2: Iya kan, Kak Sony kan bisa nyanyi.
0: Onde ya.
2: Ditunggu ya.
0: Kalau mau nyanyi sudah ikut bintang radio dari dulu.
2: Lagu ini aku titipkan untuk tuh Bapak Ketua IBT.
0: Kenapa?
2: Gabung gak nyenggol kita juga.
0: Iya, Mama Bapak Meri Ketua
2: dan
0: nih.
2: Mama Rian.
0: Bagaimana Om Bapak Edu Ketua lagi mau nyenggol? Katanya Mama ini Glenn. Kan Bunda siapa? Bukan Bunda yang dia kenal, bukan Bunda yang Bapak Ketua kenal toh.
2: Oh ya, oke deh. Mama Relatif, Bung Margo, Cecilia Kaja, Emi Rote, Natalia Rote, Mbak Natalia Toli-Toli. Lalu ada Mama Relatif, Ama Benja sama Mak Nona, Opa Emi, Bapak Hermindo, Paman Randy, Bibi Salma, Kak Emi, Kak Evan, Mak Mei, Bapak Paul, Mama Sandi. Siapa lagi? Bung Joy sama Alina Fatuleu, Kak Fendi Oteta sama Deli Fubatu, Mama Anita, Bapak Luis, Bapak Aloseran, Bapak Saka, Bapak Melki, Bapak PU, Ellen Kasetnana juga, Kak Herman yang tadi gabung,
0: yeah.
2: Om Endang, Opa Men dan semua. Oh iya, Ma Jesse Lelogama juga sama Oma Amnif Lelogama Bure. Oh, Oma Amnif Bure ini Lelogama.
0: Oke
2: deh. Yeah. Untuk Kak Sony, mat malamat bertugas, sukses selalu.
0: Bunda siapa
2: tadi? Dan selalu diberkati
0: Bunda
2: Tuhan.
0: Bunda siapa
2: okay,
0: tadi?
2: Oke, dadah.
0: Bunda siapa tadi? Terima kasih sudah bergabung malam ini. Ke penelpon berikutnya, Ruang Ridho, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
0: Halo. Selamat malam. Mbak siapa ya?
3: Siapa ya?
0: Mbak.
3: Tidak, ya.
0: Mbak yang dulu itu ya?
3: Iya, yang dulu, sekarang dan besok.
0: Selama-lamanya, abadi kekal.
3: Itu Bapak Yehuda.
0: Kakak Diona,
3: iya.
0: Ada berduka kah?
3: Iya, Mas Ade, kemarin.
0: Oh.
3: Sempat berduka.
0: Apa, siapa kah?
3: Kakak punya sahabat baik berpulang dan baru pemakaman kemarin.
0: Oh iya, turut bela sungkawa ya.
3: Iya. Mas Doni, terima kasih.
0: Iya.
3: Dapat info dari?
0: Ini ada rame dibahas ini. Iya. Tiap kali ada orang yang gabung bilang turut belasungkawa. Saya bilang siapa
3: kasih.
0: Gitu.
3: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Kakak Diona.
3: Iya.
0: Nyanyi atau?
3: Mau minta doi. Pakai atau nama Mas
0: Doni. Oh iya, nyanyi, harus nyanyi.
3: Iya, boleh.
0: Nyanyinya Aku Jatuh Cinta dari Bruri, atau Ion Fals Kemesraan, atau Dalam Kerinduan dari The Mercies.
3: Kalau Aku Jatuh Cinta, berapa waktu lalu kita sudah nyanyi dengan Abang Pongki.
0: Oh iya, lalu apa? Ion Fals.
3: Tapi tepung juga lain, boleh?
0: Dicoba.
3: Yang Pergi Tanpa Berita.
0: Aduh.
3: Jangan aduh.
0: Kasihan. Jadi
3: sedih dan duka.
0: Jadi
3: sudah mau ke mana lah? Pergi masih
0: datang. Aduh. Sama sekali Sony ada nomor-nomor ada, kok kontak-kontak kok apa gitu. Aduh.
3: Dia hilang di mana begitu?
0: Hilang di telan
3: Mariana kayaknya.
0: Hilang di telan bumi.
3: Kayak ya Mariana.
0: Aduh. Jadi ke mana?
3: Palung Mariana.
0: Ya. Jadi ke mana?
3: Mau ke mana sih? Ketemu nyanyi, kita ketemu ngobrol curhat.
0: Hilang.
3: Pergi tanpa berita.
0: Pergi tanpa berita.
3: Tinggal sedih dan duka.
0: Berita kiri hilang. Pokoknya pipi jauh-jauh sudah begitu ya.
3: Iya. Jauh-jauh.
0: Kok ibu ya onslak sama dia, nah, makanya dia pergi jauh-jauh.
3: Maksudnya saya mau umpan ya, saya kata curhat.
0: Sengaja, sudah ma.
3: Asli. Yang ada.
0: Aduh, kira-kira ini pas kan?
3: Sepertinya iya. Sama-sama ya,
0: aduh, aku tak bisa menyanyi.
3: Nyapun gila.
0: Aduh, ke mana? Bisa kok.
3: Kita coba.
0: Siap.

0: siapa yang pilih ini lagu ya?
1: Ini Mas Roni the Mercy nih kayaknya nih.
0: Itu semacam kesaksian pribadi begitu.
1: Curhat gitu sama anak-anak
0: kau. Kenapa? Kenapa? Bagus juga, bagus juga.
1: Bagus juga.
0: Iya.
1: Siapa tahu mewakili penyiarnya juga bisa.
0: Iya, siapa tahu.
1: Iya, siapa tahu gitu kan.
0: Bisa jadi, bisa ya, jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi bisa tidak jadi juga.
1: Tapi kan ada jadi.
0: Oke, lanjut.
1: Ya.
0: Tidak.

0: Sudah tahu masuk dari mana. Beda pikir sebegitu ombak itu Mas Oni.
1: Jadi
0: blank kan?
1: Iya, tapi memang pilihan lagu itu biasanya apa ya? Senjadi.
0: Sudah lanjut senjadi. Mewakili begitu.
1: Oke, Kakak Diona. Siapa yang
0: sebentar,
1: boleh.
0: Pas dengar ada Bapak Ketua begitu ya. Selamat malam Bapak Aser, terus ada Bunda Asmi juga. Kakawati, apa kabar? Banyak kabar baik pastinya.
1: Kakawati tadi ada tanya-tanya, bilang kalau Kakak Diona sudah siap, maka kopi daratnya harus segera jadi.
0: Kita mau gitu ya?
1: Iya.
0: Okay. Mas Oni diam di tempat.
1: Kami di tempat saja, mendengar saja cerita-cerita.
0: Oh, iya.
1: Boleh.
0: Itu terus buat Kakak Cecilia juga, Kakak Natalia, Mama Natalia juga, Teteh Dinda, Om Endang, Bapak Botus juga, Bapak Emi.
1: Iya.
0: Dan semua-semua sama Sony.
1: Oke. Okay.
0: Banyak yang kerang-kering di belakang.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
1: Iya.
0: Selamat sore, permisi.
1: Selamat malam.
0: Ini ciri-ciri orang yang lagi galau.
1: Semua hari dianggap sore. Terima kasih. Selamat malam.
0: Senja. Begini,
1: iya.
0: Oh ya, Uncle Freddy juga.
1: Iya.
0: Dan Mai Tua.
1: Iya.
0: Oke, permisi.
1: Iya, terima kasih Kakak Diona. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam. Ibu,
2: dengan orang Manado.
1: Ibu Ratna dari Manado. Bagaimana Ibu Ratna kabarnya?
2: Kabar, puji Tuhan. Sehat.
1: Malam minggu kemana saja Ibu Ratna?
2: Malam minggu kan seharian kerja capek.
1: Iya, istirahat aja. Ya.
2: Iya.
1: Istirahat.
2: Sambil mendengarkan. RRI
1: seluruh Jepang. Indonesia.
2: Iya,
1: seluruh Indonesia.
2: Melanglang Buana.
1: Iya. Melanglang Buana malam ini tiba di Kupang dan mau menyapa siapa Bu Ratna? Mau nyanyi apa gimana Bu Ratna?
2: Lagu aja.
1: Lagu saja, oke.
2: Bisa lagu aja.
1: Oke, silakan Bu Ratna.
2: Lagu bisa minta.
1: Ah, lagu minta. Apa kira-kira dicoba?
2: Lagu dari Ani Carrera lagi. Mayang Sari dan Dedi Dores boleh?
1: Yang apa judulnya?
2: Jangan Pisahkan.
1: Jangan Pisahkan. Oke. Okay. Ya. Dicoba. Iya, silakan ya. Ibu.
2: Salam pertama tentunya buat yang penyiar yang di perangkat siar. Ada Torang P, Bang Sony, terima kasih sudah angkat telepon. Sangat selalu di malam hari ini, selalu sukses, sehat, dan diberkati Tuhan. Pribadinya Bang Sony bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
1: Iya.
2: Lanjut.
1: Lanjut,
2: salam.
1: Boleh.
2: Yang selewat tadi salam kenal. Ibu siapa?
1: Ada.
2: Bang Sony namanya?
1: Ada Kakak Diona tadi, barusan.
2: Oh, iya.
1: Iya.
2: Oh, ada Kakak Diona.
1: Ada.
2: Salam kenal dengan Ibu Ratna.
1: Iya.
2: Salam sehat selalu. Ada juga Terang P, Ibu Natalia di Toli-Toli.
1: Iya.
2: Ada juga di Minahasa, ada Teh Judin di Unado.
1: Iya.
2: Minahasa, ada juga Bang Cliff di Minahasa juga. Ada juga Pak Bang Martel di NTT.
1: Iya.
2: Ada juga Pak Pati, ada Pak Luhut.
1: Iya.
2: Dan semua Jo.
1: Iya.
2: Soalnya belum dapat kenalan dengan teman-teman yang lain. Salam kenal semua dari ASAPJS. Mendapat salam dari Bu Ratna. Salam kompak semua, salam persahabatan. Diberkati bersama keluarga masing-masing. Suaranya ini lagi serak-serak jadi gak mau nyanyi.
1: Iya, terima kasih Bu Ratna walaupun serak-serak tapi
2: ya,
1: selamat beristirahat. Semoga suaranya kembali pulih Bu Ratna.
2: Iya, buat Bung Sony. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Ratna dari Manado. Aduh, waktu kita mepet sekali nih ya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, jadi mohon maaf yang berada di telepon tidak dapat disapa kembali. Karena memang waktunya sudah habis ya. Sesudah ini ada renungan malam Buddha yang bisa Anda simak. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu. Tetap dengar Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua bodhisattva.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan peritawan dana.

Biasa, para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swati Hotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Semoga di tengah berbagai tantangan, kesibukan, dan dinamika kehidupan yang kita jalani, kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyulagama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk menenangkan batin agar kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental dengan Dhamma. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas berkah Dhamma kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Semoga melalui renungan Dhamma hari ini, kita memperoleh ketenangan batin, memperkuat keyakinan kepada Dhamma, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, persaingan di dunia kerja, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang seringkali membuat kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang tampak tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang menyimpan kegelisahan, kecemasan, kesepian, bahkan kelelahan batin yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar kesenangan sesaat, bahkan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan lahir dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, Dhamma hadir sebagai pelita kehidupan yang membimbing kita untuk memahami hakikat penderitaan, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan membangun kesehatan mental yang kokoh. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memahami bahwa akar penderitaan manusia bukan terutama berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak terlatih. Oleh karena itu, Dhamma bukan sekedar ajaran tentang kehidupan setelah mati, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjaga kesehatan batin agar tetap damai di tengah berbagai perubahan kehidupan. Sang Buddha mengawali ajarannya melalui empat kebenaran mulia, Cattari Arya Sacani. Kebenaran pertama menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, tekanan, atau ketidaknyamanan. Penderitaan tidak hanya berupa sakit fisik, tetapi juga kecemasan, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, dan ketakutan yang sering memenuhi pikiran manusia. Namun Buddha tidak berhenti hanya menjelaskan adanya penderitaan. Beliau juga menunjukkan bahwa penderitaan memiliki sebab, yaitu kemelekatan, keinginan yang berlebihan, penolakan terhadap kenyataan, dan ketidaktahuan atau avijja mengenai hakikat kehidupan. Seringkali bukan masalah itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan pikiran kita yang terus-menerus menolak kenyataan atau memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1-2, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya."
Share ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri, tetapi terutama oleh keadaan pikiran kita sendiri. Dua orang dapat mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda. Ada yang tetap tenang dan mampu bangkit, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, melainkan pada cara batin memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental berarti menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan pikiran berkelana ke masa lalu, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau melompat ke masa depan yang dengan berbagai kekhawatiran. Padahal sebagian besar hal yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Akibatnya, kita menderita dua kali. Pertama, karena masalah yang nyata, dan kedua, karena pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan. Salah satu latihan yang diajarkan Buddha untuk mengatasi keadaan ini adalah sati, yaitu perhatian penuh atau mindfulness. Bukan sekedar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang membuat kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Ketika kita sadar terhadap nafas, perasaan, pikiran, dan tindakan kita, kita tidak mudah terbawa arus emosi. Kita belajar mengenali bahwa kemarahan hanyalah kemarahan, kecemasan hanyalah kecemasan, dan kesedihan hanyalah kesedihan. Semua itu muncul karena sebab dan kondisi, kemudian akan berlalu ketika sebab dan kondisinya berubah. Dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar seseorang mengamati tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena batin sebagai fenomena, dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, seseorang tidak melekat pada apapun di dunia. Kesadaran seperti inilah yang perlahan-lahan membebaskan batin dari tekanan dan penderitaan. Selain melatih perhatian penuh, Buddha juga mengajarkan pentingnya mengembangkan metta, yaitu cinta kasih universal. Banyak orang mengalami gangguan mental karena menyimpan kebencian, dendam, rasa bersalah, atau bahkan membenci dirinya sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, sesungguhnya orang pertama yang terluka adalah diri kita sendiri. Dalam Karaniya Metta Sutta dinyatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk hidup bahagia, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengampuni, menerima diri sendiri, dan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita belum mampu melupakan perlakuan buruk orang lain, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terus memelihara kebencian. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih damai. Di sisi lain, Buddha juga mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat anicca, yaitu tidak kekal. Kesehatan, kekayaan, jabatan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri selalu berubah. Banyak orang mengalami ketekanan mental karena berharap segala sesuatu tetap seperti yang diinginkan. Ketika kenyataan berubah, mereka merasa hancur, padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Apabila kita memahami anicca, kita akan lebih mudah menerima kehilangan, kegagalan, dan perubahan. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Kita hanya dapat mengendalikan sikap dan respon kita terhadap setiap keadaan. Selain itu, kehidupan yang sesuai dengan sila juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kesucian perilaku, hidup jujur, dan menghindari minuman yang memabukkan akan memiliki batin yang lebih ringan. Ia tidak dibayangi rasa bersalah, ketakutan, maupun penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran moral seringkali menjadi sumber kegelisahan yang terus menghantui seseorang. Para pendengar yang berbahagia,
Dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, kita juga memerlukan sahabat yang baik atau kalyanamita. Orang-orang yang memberikan dukungan, nasihat, dan teladan kebajikan akan membantu kita tetap kuat ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi gosip, kebencian, dan pesimisme dapat memperburuk kondisi mental kita. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari praktek dhamma. Pada akhirnya, kesehatan mental yang sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana. Selama masih hidup, kita tetap akan bertemu dengan untung dan rugi, pujian dan celaan, kebahagiaan dan kesedihan. Namun seseorang yang melatih dhamma akan memiliki keseimbangan batin sehingga tidak mudah hanyut oleh perubahan-perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Attawaga syair 160. Attahi attano natho kohi natho parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Share ini mengingatkan bahwa orang pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Orang lain dapat membantu, memberi nasihat, atau mendampingi, tetapi hanya diri kita yang dapat melatih pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari latihan batin yang dilakukan terus-menerus. Ketika kita melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, menjaga sila, memahami ketidakkekalan, dan menumbuhkan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit batin menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, biarlah hati kita tetap teguh. Ketika masalah datang silih berganti, biarlah pikiran kita tetap jernih. Dan ketika penderitaan muncul, biarlah kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Semoga melalui praktik dhamma, kita semua memiliki kesehatan mental yang baik, hati yang penuh cinta kasih, pikiran yang damai, dan kebijaksanaan yang terus berkembang demi kebahagiaan diri sendiri maupun semua makhluk. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, sehat lahir dan batin, serta mencapai kedamaian sejati. Soti Hotu Namo Buddhaya.

Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

Syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

Semoga jasa-jasa yang kulakukan, kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.

Loba Mora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Minggu tanggal 27 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian di pagi hari ini. Pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita akan awali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen bicara tentang integritas dalam perkara kecil. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Kami juga akan hadirkan untuk Anda siaran langsung kebaktian pagi untuk edisi hari ini. Untuk rangkaian Kupang Pagi kita tuntaskan di jam 10. Dan selanjutnya ya, kami akan hadirkan untuk Anda Kupang Siang sesi yang pertama, dan dilanjutkan juga dengan Idola Anak. Ya, dihadirkan untuk Anda di jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Selamat pagi, selamat hari Minggu.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan jumpa lagi sama Lindya dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Saat ini kita sama-sama mengawali hari dalam rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Mutiara Pagi hari ini, Mutiara Pagi Kristen, kita akan bicara tentang integritas dalam perkara kecil, dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini bersama dengan Ibu Ariance Citimau STH, penyuluh agama Kristen pada Kabupaten Saburejua, Kanwil Kemenag Kabupaten Saburejua. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Iya. Selamat hari Minggu ya.
2: Ya.
1: Baik. Ibu Ariance, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Linda langsung saja memberikan kesempatan kepada Ibu Ariance untuk membuka Mutiara Pagi kita dengan doa. Selepas itu silakan memberikan renungannya, ya. Dan selepas itu kita juga akan sama-sama sharing tentang topik kita di pagi hari ini. Silakan.
2: Baik. Terima kasih Kak Linda. Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Kupang yang diberkati Tuhan. Berjumpa dengan saya, Pendeta Ariance Citimau, dalam acara Mutiara Pagi Kristen. Tema pagi ini adalah integritas dalam perkara kecil berdasarkan Lukas 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan. Saya akan membacanya dalam bagian firman Tuhan ini. Satu perikopnya tidak diselesaikan, tetapi saya membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15 maksud kami. Demikian firman Tuhan, setia dalam perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta yang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Mari kita berdoa. Allah yang empunya firman yang kekal, pagi ini kami menghampiri hadiratmu, menaikkan syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan masih beri. Jika kami membuka mata pagi hari ini, kami masih bernafas. Ini adalah anugerah besar dari Tuhan bagi kami, dan kami mensyukuri itu. Mengawali pagi ini, Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Terangi hati kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini benar-benar menyentuh hati jiwa kami, mempengaruhi pikiran kami oleh kekuatan Roh Allah yang kudus, agar kami menjalani hari ini dengan terang firman Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, tetapi langkah hidup kami diatur sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dalam kekuatan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami menyerahkan berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Pendengar setia Mutiara Pagi yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Integritas dalam perkara kecil. Bagian ini adalah nasihat agar setia dalam perkara-perkara kecil, atau setia dalam hal-hal kecil. Firman Tuhan datang kepada kita dengan sebuah penegasan bahwa betapa pentingnya kesetiaan dalam melakukan hal-hal kecil yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Di tengah sekian banyak manusia di dunia yang tidak setia, saudara dan saya adalah salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk tetap setia melakukan hal-hal baik dalam hidup. Karena kesetiaan melakukan hal kecil akan berdampak besar dalam kehidupan ini. Kesetiaan yang dimaksud dalam bagian ini adalah kesetiaan melakukan yang namanya kejujuran. Jadi bukan hanya satu kali saja dalam kehidupan perilaku tentang kejujuran, tetapi sesungguhnya kejujuran itu dilakukan terus-menerus. Dalam Lukas 16 ayat 1-9, atau pasal sebelum yang tadi dibacakan sebagai renungan, itu berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian, ayat 10-11 itu berbicara tentang setia dalam perkara-perkara kecil, dan ada kalimat yang berbicara tentang mamon yang tidak jujur. Menurut ensiklopedia Alkitab masa kini, mamon merupakan transliterasi dari kata Aram mamonia atau mamona, yang artinya kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun di sekitar kita ada saja orang-orang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, namun demikian, kita tetap setia melakukan kebenaran. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, pagi ini saya menyapa dengan memberikan sebuah perenungan dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa ada dua kata penting ada dua diksi yang sangat penting di situ, yang menjadi pembahasan dalam renungan pagi ini, yaitu setia dan integritas. Dua kata penting ini yang akan menjadi perenungan pada pagi hari ini. Saya akan memulainya dengan yang pertama, yaitu kesetiaan menjadi fondasi dalam kehidupan kekristenan. Kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara tentang memberikan penjelasan bahwa berpegang teguh pada janji atau memiliki hati yang teguh, loyal terhadap kepercayaan diberikan, dan sebagainya. Kita tahu bahwa kata setia adalah kata sifat. Setia dalam terjemahan baru 255 kali disebut dalam 243 ayat. Sedangkan dalam terjemahan lama 66 kali disebut dalam 64 ayat. Hal ini membuktikan bahwa kesetiaan dalam melakukan perkara kecil adalah hal yang sangat penting. Kesetiaan kita akan teruji oleh waktu dan situasi. Seseorang bisa berjanji setia, tetapi berjalan seiring waktu, dia bisa mengingkari janji setianya karena berbagai situasi dan kondisi. Namun demikian, mereka yang memiliki pendirian yang teguh bahwa kesetiaan adalah sebuah fondasi dalam hidup, maka dia tidak akan berubah setia, karena dari sanalah terlihat karakter dan kepribadian yang utuh dan bernilai. Mazmur 85 ayat 12 berkata demikian, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua adalah integritas diri anak Tuhan. Integritas adalah padanan kata dalam bahasa Yunani, aletes, artinya jujur. Kejujuran berbicara tentang value moral atau karakter prinsip moral yang baik. Yang lebih spesifik adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Sadar atau tidak, kekristenan saat ini sedang mengalami krisis moral dalam hal integritas diri. Seseorang yang sesungguhnya adalah anak Tuhan, terlihat dari luar rajin ke gereja, setia dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Namun mungkin dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam integritas yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari perilaku setiap hari yang ketika bersentuhan dengan masalah-masalah kehidupan. Ada dua contoh kecil yang saya ambil di sini. Contoh yang pertama yang berhubungan dengan rendahnya integritas diri. Yang pertama, berapa kali kita berbicara kepada seseorang saat berpisah? Kita berkata, "Saya akan mendoakanmu." Kemudian karena kesibukan, kita lupa untuk bersyafaat kepada mereka. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berjanji jika kamu tidak sanggup melakukannya. Lebih baik tidak berjanji daripada berjanji dan tidak melakukan. Inilah keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Mungkin ada yang berkata, itu hanya masalah kecil saja. Tetapi kejujuran dalam masalah kecil itulah yang merupakan memampukan maksud kami, memampukan kita menjadi pribadi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah besar dalam kehidupan. Izinkan saya mengulanginya. Mungkin ada yang berkata, contoh yang saya ambil di atas adalah masalah kecil saja. Tetapi kejujuran dalam masalah kecil itulah yang memampukan kita menjadi pribadi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah besar dalam kehidupan. Bagian yang kedua, sebagai contoh dari integritas diri yang rendah adalah bagaimana sikap kita ketika kita sendirian dan tidak ada orang yang melihat kita. Apakah kita hanya dapat mengambil apa yang pantas menjadi bagian dari hak kita ketika kita sendiri dan tidak ada yang melihat kita? Contoh, meminjam atau memakai sesuatu yang bukan milik kita, seperti fasilitas kantor digunakan untuk kepentingan pribadi, memfotokopi arsip pribadi dengan menggunakan fasilitas kantor, mobil kantor digunakan untuk keperluan pribadi, dan mungkin masih ada banyak contoh yang lain yang berhubungan dengan rendahnya integritas diri. Dan kita pun berkata, ah, ini hal biasa. Toh, semua orang juga biasa seperti itu. Semua orang juga melakukan hal ini. Ini adalah hal yang dianggap sepele. Namun dari sinilah integritas kita menjadi taruhannya. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, sebagai penutup, integritas dibangun dari hal-hal kecil dalam hidup kita ketika berhadapan dengan suatu keputusan yang berkaitan dengan kejujuran. Dalam hal-hal kecil, jati diri kita sesungguhnya akan terlihat apakah dibangun menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jika kita tidak setia dalam hal kecil, maka kita tidak akan setia dalam hal-hal besar. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, sebenarnya tidak ada istilah kecil dalam ketidaktaatan atau kejujuran kepada Allah. Tiap hal kecil dalam menentukan pilihan itu tampak sangat sepele, tapi dapat menumbuhkan kebiasaan tidak jujur dalam diri kita. Sebagai aplikasi, berusaha membiasakan diri untuk jujur dalam hal kecil. Lukas 16 ayat 11, bacaan kita tadi berkata demikian, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Saya mengutip kalimat dari Tom Yackley yang berbicara atau berkata seperti ini dalam bukunya tentang integritas diri. Ketidakjujuran dalam perkara kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan kecacatan karakter yang mencegah kita memperoleh hasil yang baik. Integritas ditunjukkan dan dibangun dari perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Ketika kita tidak pernah tahu siapa yang memerhatikan kita, tentu Allah sendiri melihat semua yang kita lakukan dan yang seharusnya memotivasi kita untuk selalu bertindak dengan penuh integritas. Ini adalah kutipan Tom Yeckley dalam bukunya tentang integritas diri. Maka sebagai kalimat penutup dari aplikasi ini, mintalah Allah untuk menunjukkan jika ada area dalam tindakan, area di dalamnya yang kita kurang menjaga kekudusan moral. Mintalah Tuhan menjadikan kita sadar bahwa perilaku kudus yang tidak kudus harus mengalami perubahan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, menjadi perenungan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ariyanci, dan di saat ini kita sharing tentang topik kita di pagi hari ini. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Di line teleponnya Pro 1. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Linda, selamat hari Minggu.
1: Selamat pagi, selamat hari Minggu.
3: Halo Ibu Ance.
1: Selamat pagi,
3: selamat
1: halo.
3: Selamat pagi, selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu. Silakan.
3: Dari sebut Endang di Kabupaten Kupang, Kak Linda.
1: Iya. Silakan Om Endang, apa yang mau disampaikan?
3: Oke, topik hari ini integritas ya.
1: Integritas.
3: Oh ya, maklumlah beta sekolahnya rendah ya. Jadi dalam hal-hal kecil, jadi antaranya yaitu kesetiaan dan kejujuran.
1: Yes, ya. Yeah.
3: Kalau masalah kesetiaan mungkin hidup kita sehari-hari kita pernah jalani, dan kejujuran juga begitu.
1: Ya.
3: Kesetiaan dan kejujuran itu saling berkaitan.
1: Iya, betul.
3: Manusia ini ada dua hal.
1: Iya.
3: Satu, kesetiaan dan kejujuran kepada Tuhan.
1: Iya.
3: Kedua, kesetiaan dan kejujuran antara manusia dan manusia. Sering berlaku antara suami istri atau sama pacar, biasa terjadi. Kalau manusia dengan manusia, kita bisa melihat dengan mata pikiran kita bahwa oh, dia tidak jujur dan dia tidak setia. Tapi kalau sama Tuhan, itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kalau memang dia dikuasai oleh Roh Kudus, berarti dia selalu jujur dan setia.
1: Okay.
3: Nah, dalam hal ini saya bertanya Ibu, bagaimana kita mengatasi bahwa kita harus belajar jujur dan setia, dan kita harus mempunyai iman dan Roh Kudus dalam hati kita agar dia menuntun kita dalam kesetiaan dan jujur, terlebih pada Tuhan, yang kedua pada manusia.
1: Baik.
3: Itu saja Ibu Ance.
1: Terima kasih.
3: Selamat pagi Kak Linda.
1: Pagi.
3: Selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu.
3: Iya,
1: bagaimana belajar jujur dan setia gitu ya. Oke, saya langsung sepertinya yang di line telepon kita kembali pikir apa deh, nanti baru dijawab sekalian ya. Halo.
4: Selamat pagi, Kalina.
1: Selamat pagi, dengan siapa?
4: Dengan Yehuda.
1: Oke.
4: Selamat pagi, Ibu Pendeta.
2: Selamat pagi, Kak Yehuda.
4: Iya, terima kasih. Tadi pembacaan menyembah dua Tuhan.
2: Iya.
4: Yang satu, kalau menyembah dua Tuhan nanti mengasihi yang satu tapi membenci yang lain.
2: Iya, benar.
4: Manusia di bumi ini berjalan ikut jalan. Jalan ke kiri, jalan ke kanan. Tapi satu, kalau menyembah Allah dan menyembah Baal, ini bagaimana Ibu? Ini bahaya untuk saya. Kalau saya jalan kaki kanan, jalan ke kupang, kaki ke barat, kaki kiri, jalan ke timur, ini bahaya untuk saya, Ibu. Mohon pencerahan kepada ayat ini. Terima kasih. Shalom.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Yehuda. Saya langsung memberikan kesempatan pada Ibu Ariyanci untuk langsung menjawab dua, merespon dua pertanyaan ini dari Pak Endang dan juga dari Bapak Yehuda. Silakan.
2: Oke. Untuk Pak Endang,
1: ya,
2: itu berbicara tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika berhadapan dengan integritas diri, karena
1: iya,
2: saya tidak
1: bagaimana,
2: salah mendengar.
1: Bagaimana kita bisa belajar untuk setia dan jujur?
2: Okay. Setiap orang itu mempunyai cara menyelesaikan atau problem solving ya, dengan cara yang berbeda-beda. Namun demikian, ketika bersinggungan dengan masalah integritas diri, itu dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah ini sehingga pada akhirnya tidak ada yang dapat dikorbankan. Karena sebagai anak Tuhan, integritas diri kita itu menjadi taruhan tuh dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran itu. Jadi kalau kita salah melangkah, salah bertindak, maka itu akan menjadi sesuatu yang tergambar dari diri kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Mungkin itu jawaban saya, semoga bisa menjawab Pak
1: Endang.
2: Pak Endang.
1: Oke. Lalu Bapak Yehuda, soal menyembah.
2: Oke. Menyembah ya, dua Tuhan.
1: Dua Tuhan.
2: Ya, baik. Ini berbicara tentang menyembah dua Tuhan. Tadi Bapak
1: Yehuda.
2: Bapak Yehuda bilang kaki satu di sebelah, kasih kaki satu di sebelah bahaya begitu.
1: Iya.
2: Ya, memang betul. Kalau kita menyadari bahwa kaki kita tidak boleh satu di sebelah dan satunya lagi di sebelah, kalau ada kesadaran itu di pikiran kita, maka berusahalah supaya kedua kaki itu berjalan bersama-sama dalam satu kesatuan. Artinya, memilih yang benar dengan satu kesatuan hati, yaitu Tuhan menjadi yang utama dalam hidup ini, dan mamon itu dikesampingkan atau yang lain itu dapat dikesampingkan. Jadi satu saja arah tujuan perjalanan hidup ini di dalam mengiring Tuhan. Mamonnya dikesampingkan supaya satu arah langkah. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan dalam menjawab pertanyaan ini.
1: Baik, kita kembali menyapa yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dengan siapa? Opa Emi. Oke. Opa, to the point ya, Opa ya.
3: Oke, okay, baik. Makasih. Ya, tadi dalam firman tadi ini dua kata yang sangat penting dalam renungan pagi ini, yaitu kesetiaan dan kejujuran, integritas atau kejujuran.
2: Yeah.
3: Kesetiaan ini, kesetiaan ini sering kita manusia ini pada saat-saat tertentu kita berjanji setia di hadapan Tuhan.
2: Yeah.
3: Namun di dalam perjalanannya, karena ada sesuatu, ada karena situasi dan kondisi lah yang kadang membuat kita melupakan janji setia kita. Mm-hmm. Itu begitu. Lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan. Lalu pada saat tertentu lagi kita merasa dipanggil Tuhan, kita kembali lagi. Itu hidup, apa kan hidup manusia kadang-kadang seperti itu, itu aja.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Nah ini saya ingin tanyakan itu, kalau cara hidup seperti itu bagaimana itu, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak?
2: Mm-hmm.
3: Itu yang pertama. Yang kedua tentang kejujuran. Lawan kata dari kejujuran adalah berbohong atau bohong.
2: Benar.
3: Orang berbohong itu kadang-kadang ada alasan tertentu orang berbohong karena menutupi kelemahannya. Orang berbohong karena ingin mendapatkan keuntungan. Ada lagi orang yang berbohong karena untuk menghindari diri dari suatu bahaya ya, atau yang terakhir menyelamatkan diri, begitu Ibu. Yang ingin saya tanyakan itu adalah kalau saya tidak salah di dalam Alkitab juga ada yang terjadinya namanya kebohongan.
2: Yeah.
3: Itu seperti Yakob, ia berbohong kepada Ishak bapaknya itu untuk merampas hak kesulungan daripada Esau. Itu seperti itu. Ingin saya tanya bagaimana kalau berbohong seperti itu, seperti yang dilakukan Yakob itu bagaimana? Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, Ibu? Mungkin mohon pencerahan. Makasih.
2: Okay.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Shalom. Terima kasih, Opa Emi. Silakan, Ibu.
2: Oke. Okay. Opa Emi, selamat pagi. Pada pertanyaan yang pertama, itu berhubungan dengan? Saya agak lupa sedikit. Tapi saya hanya mengingat yang kedua, itu tentang Abraham dan Sarah. Abraham berbohong tentang istrinya, tadi Bapak bilang. Nah, berbohong untuk menyelamatkan diri, begitu. Nah, dalam bagian ini, pada prinsipnya berbohong itu dosa. Itu prinsip yang harus dipegang. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, dia ingin menyelamatkan diri dari situasi itu, seolah-olah dia berbohong. Begitu. Namun demikian, ini berhubungan dengan yang namanya menyelesaikan masalah dalam berhadapan dengan situasi yang sulit. Seolah-olah dia berbohong bahwa Sarah itu bukan istrinya, begitu. Ini masuk dalam bagian keputusan etis sebenarnya. Dia memutuskan untuk berbicara tidak seperti yang seharusnya karena ada dalam sebuah ancaman. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa situasi dan keadaan yang mendesak itu tidak harus menjadi sebuah contoh untuk kita berbohong, tetapi ini adalah kasuistis. Kasus yang perlu kita lihat dalam Alkitab. Jadi tidak menjadi standar utama untuk kita harus berbohong ketika berhadapan dengan situasi. Mungkin penjelasan saya seperti itu.
1: Yang pertama itu adalah kadang-kadang kita manusia itu kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak setia, begitu. Apakah itu berkenan atau tidak?
2: Okay. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Ya, memang natur kehidupan manusia berjalan seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Kadang kita setia, itu yang namanya fluktuatif ya, naik turunnya kehidupan. Mm-hmm. Dan kita tidak bisa hubungkan dengan apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Karena firman Tuhan, ada bagian firman Tuhan berkata, Tuhan itu memaklumi jalan hidup anak manusia. Tetapi kita sadar bahwa ketika kita ada dalam situasi di mana kita sudah tidak setia lagi, mari cepat-cepat melangkah dan berbalik. Setialah kembali, kembali ke jalan Tuhan, setialah kepadanya. Walaupun dia berkata dia memaklumi jalan hidup anak manusia, tetapi jangan sampai kesetiaan, ketidaksetiaan itu menguasai kehidupan kita untuk menjauh dari Tuhan. Mungkin demikian penjelasan saya.
1: Baik, baik, terima kasih Ibu Aryanci. Ini karena waktu kita, jadi kita tutup ya untuk sharingnya di pagi hari ini. Dan Linda memberikan waktu 1 menit 2 menit ya Ibu ya, untuk boleh menyampaikan kesimpulannya dan langsung menutup mutiara kita dengan doa. Silakan.
2: Baik, untuk kesimpulan pagi ini adalah perlu kita ketahui bahwa ada hal yang merusak kesetiaan. Hal yang merusak kesetiaan seseorang adalah tidak konsisten. Artinya, perkataan yang tidak sejalan dengan perbuatan. Hal seperti itu, seperti rubah-rubah kecil yang merusak kepercayaan sehingga kesetiaan seseorang menjadi pudar. Kata penulis dalam Kidung Agung, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Waspadalah terhadap rubah-rubah kecil yang merusak kesetiaan. Itu sebagai bagian dari refleksi yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menentukan pilihan di persimpangan jalan antara pilihan hidup dan integritas diri, maka kita perlu memiliki prinsip yang teguh. Anda menjadi diri Anda sendiri ketika Anda seorang diri. Ini anonim. Anda menjadi diri Anda sendiri ketika Anda sendiri, itu anonim. Tapi kata Yesus seperti ini, jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini ada di Matius 5 ayat 37. Ini perkataan Yesus. Hal ini memberikan kepada kita sebuah perenungan bahwa ketika kita berada pada persimpangan jalan antara pilihan hidup dan integritas, dari situlah dibutuhkan keberanian. Butuh keberanian untuk berkata tidak pada godaan yang berhubungan dengan kejujuran atau integritas. Keberanian adalah sesuatu yang tidak Anda kenal sebelumnya, namun Anda membutuhkannya saat berhadapan dengan ujian integritas diri. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak, kemampuan untuk berkata tidak. Karena ukuran dunia adalah pencapaian, tetapi ukuran Tuhan adalah integritas. Ukuran dunia adalah pencapaian, tetapi ukuran Tuhan adalah kesetiaan. Demikian menjadi perenungan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang adalah firman yang hidup, yang telah menerangi hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus yang menolong kami dalam percakapan pagi ini. Kami percaya bahwa Roh Allah yang hidup sedang menuntun kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di kehidupan kami, di setiap hari-hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
1: Terima kasih Bu Aryanci, selamat pagi.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa ini kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Alotani.

Inilah rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya, Al Tani. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Informasi dilaporkan Alotani. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah.

0: tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran penerapan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana. Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Masyarakat Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut. Dukungan tersebut karena program dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga telah disiapkan pemerintah Kabupaten Kupang. Lokasi pembangunan berada di atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kupang di Desa Tablolong. Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
2: Seluruh masyarakat di Desa Tablolong dan juga Kecamatan Kupang Barat sangat mendukung program Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tablolong dan menjadi berkat bagi masyarakat Desa Tablolong. Dan lahannya sudah siap untuk dilakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lokasi tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
1: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir Tablolong sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
3: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Sabu Raijua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step up pembangkit di PLT Sabu Raijua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Domingus Ulibino, mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM, hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Sabu Raijua, Iwayan Budi Yasinto, menyampaikan pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Eko Sulistiono, menegaskan keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Sabu Raijua diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui sinergi, kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan, PLN terus berupaya menghadirkan keandalan listrik jangka panjang bagi seluruh pelanggan di NTT.
1: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat diimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Wiwin Ngari.
4: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan tinggi

0: Nya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
1: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara. Karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan. Supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan. Kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak baru datang urus. Akhirnya yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
0: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
2: Bagus, dapat pelayan. Harapannya bisa bawa pulang. Iya, supaya jangan bolak-balik. Iya, soal datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
0: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis.
3: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang Gandata Jotalok kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
5: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
4: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan. Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang.
3: Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Dr. Tomiko Oliviana, menilai pernyataan mengenai swasembada pangan di NTT perlu dilihat dari berbagai indikator. Menurutnya, jika swasembada hanya diukur dari ketersediaan beras, NTT masih mengalami defisit dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri. Namun, jika indikator swasembada diperluas dengan melihat potensi pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi-ubian, serta sektor peternakan, NTT dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Kondisi tersebut juga dinilai sesuai dengan karakteristik NTT sebagai wilayah dengan lahan kering dan keterbatasan sumber air.
6: Kalau dilihat dari tanggapan atau rekomendasi kami sebagai akademisi, yang pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar petani itu dia dapat mengantisipasi perubahan musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang nanti ada kemarau yang panjang, padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami mengoptimalkan mengoptimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
3: Naik turunnya produksi pertanian di NTT dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi tersebut turut berdampak pada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Tomiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Oleh karena itu, akademisi mendorong penerapan pertanian berbasis teknologi, pengembangan komoditas tahan kekeringan seperti jagung, sorghum, dan ubi-ubian, serta penguatan irigasi, sarana produksi, dan rantai pasok agar hasil panen terserap dengan baik dan kesejahteraan petani dapat menikmatinya. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
7: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
8: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
7: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
9: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Belum habis di dalam rumah, sudah masuk lagi, begitu.
7: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakarias.
10: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena. Gubernur Melki Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur jadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
11: Betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kembali tetap bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 51 triliun kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus dari berbagai sektor. Karena itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
10: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Mekedes Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan digital di Nusa Tenggara Timur.
3: Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa, Franciscus Severus Kane, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologis siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Pasca gempa Flores, sekitar 400 mahasiswa Universitas Flores terdampak secara ekonomi dan psikologis hingga membutuhkan keringanan biaya pendidikan serta dukungan pemulihan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
7: Aktivitas perkuliahan mahasiswa Universitas Flores atau UNFLOR ND Nusa Tenggara Timur masih terdampak gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Mahasiswa Universitas Flores, Maria Erwinda Uma, mengatakan gempa sangat berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Maria menyebut, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan, terutama ketika gempa susulan terjadi saat perkuliahan berlangsung. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa bahkan langsung meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan belajar terhenti.
12: Sampai saat ini, tentunya banyak mahasiswa dari Universitas Flores yang mengalami trauma dari gempa yang melanda Flores dari 15 Agustus lalu hingga gempa susulan saat ini. Selain trauma, mahasiswa juga panik dikarenakan hingga saat ini gempa susulan masih terus berlangsung, terutama ketika gempa susulan tersebut terjadi di saat jam kuliah berlangsung. Sehingga dengan penuh kepanikan, mahasiswa langsung meninggalkan ruang kelas. Oleh karena itu, proses perkuliahan menjadi terganggu.
7: Selain mengganggu proses pembelajaran, di sisi lain, dampak ekonomi juga menjadi persoalan serius. Universitas Flores mencatat sekitar 400 mahasiswa terdampak bencana gempa. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan, termasuk pembayaran UKT atau registrasi. Ketua BEM Universitas Flores, Milanus Orakoro, mengatakan mahasiswa terdampak membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam bentuk keringanan biaya pendidikan. Melalui kegiatan BEM berdampak, mahasiswa bersama pihak kampus juga telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengenai kondisi mahasiswa terdampak gempa. Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan pasca gempa bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan pendidikan tetap berjalan, beban ekonomi mahasiswa terdampak berkurang, dan trauma akibat bencana dapat dipulihkan.
3: Gubernur NTT Melki Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan disampaikan Alotani. Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
13: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengoptimalkan teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana. Dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan masyarakat.
3: Ketua Perhimpunan Inti Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo menyampaikan, siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
14: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh itu. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu, tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa Inti memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu, bahkan dalam banyak hal, China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat Amerika Serikat belum ada. Australia, coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negeri. Di China itu, penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
3: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan, 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya, Wiwi Ningari melaporkan.
15: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026, Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan, PEPARPROV pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus MPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPARPROV sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ende, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
16: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atlet. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju PEPARNAS tahun 2028. Yang dipertandingkan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Jadi sebenarnya juga hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
15: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan PEPARPROV pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
17: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang Piala Prof itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial yang untuk diseleksi menuju Peparnas 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTT juga. Cuman mungkin karena fasilitas-fasilitas yang pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
0: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota, baik yang sudah terbentuk maupun belum, terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
3: Turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao pada seronda. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
18: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026 resmi digelar di Kabupaten Rotendao pada Senin 21 September 2026 dengan melibatkan 20 tim lokal. Kompetisi ini diarahkan menjadi ruang penjaringan pemain berbakat untuk dipersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sakarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar agar talent Rotendao berkembang dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan menemukan pemain lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Turnamen Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sangga Oen, Kecamatan Lobalain.
19: Olahraga sepak bola telah menjadi olahraga favorit hampir seluruh lapisan masyarakat dari yang tertua sampai pada anak-anak. Dengan demikian, maka sepak bola perlu terus digerakkan lewat event-event lokal agar klub putra-putra Rotendao tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
18: Bupati Rotendao sekaligus Ketua KONI Rotendao, Paulus Henuk, menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendao melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurutnya, pola tersebut dapat memperluas pemantauan terhadap kemampuan pemain lokal. Pemantauan melalui kompetisi dinilai membantu PSSI memperoleh gambaran kemampuan pemain secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah, dan Barat.
20: Semoga kegiatan seperti ini akan menjadi cikal bakal untuk mendapatkan bibit-bibit pemain sepak bola di Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan diri nanti di dalam seleksi untuk menyiapkan tim Perseron untuk mengikuti Altari Cup yang akan datang. Saya minta supaya nanti di PSSI Pak Ketua untuk juga menyiapkan second layer atau tim kedua dari tim untuk Altarika. Jadi ada tim inti, ada juga tim cadangannya yang juga bisa dibuat secara berjenjang. Tahun depan kita akan menyelenggarakan sepak bola Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus-menerus.
18: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi rutin, kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional.
3: Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 27 September 2026. Saya Alotani.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di minggu pagi ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 7:30. Kita akan lanjut dengan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini. Informasi dihadirkan untuk mewarnai minggu pagi Anda.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah warga akibat gempa bumi. Dan penetapan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bersama unsur Forkopimda di Aula Sekretariat Daerah Manggarai Barat. SKB ini ditandatangani Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, pimpinan DPRD, Wakapolres Manggarai Barat, perwakilan Dandim 1630 Manggarai Barat dan Lanal Labuan Bajo serta dan Pos AU Labuan Bajo. Penandatanganan disaksikan langsung perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Data yang ditetapkan telah melalui proses verifikasi ulang terhadap sanggahan masyarakat dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat. Proses pendataan dilakukan secara ketat dan berlapis dengan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan data yang ditetapkan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini dari rri.co.id.

Iya, pendengar, dukungan sarana produksi pertanian dan perikanan di Kabupaten Lembata bertambah melalui penyerahan berbagai alat pada Hari Tani Nasional 24 September 2026 kemarin. Bantuan ini berasal dari sejumlah pihak dan disalurkan kepada kelompok penerima di wilayah Lembata. Dukungan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mencakup 3 unit traktor roda 4 dan 5 unit traktor roda 2. Bantuan ini meliputi hand sprayer, 2 unit mesin pakan ternak dan peralatan pengolah hasil tani, serta 20 unit cool box bagi penampung ikan. Sementara dari Juli Sutrisno Leskodat memberikan 1 unit traktor roda 4 untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia melalui DPD TMI Lembata memberikan 3 unit traktor roda 4 dan roda 2. 2 unit pompa air. Bantuan ini mencakup ya berbagai sarana ya untuk mendukung kegiatan pengelolaan hasil pertanian, peternakan dan juga perikanan. Informasi ini Anda bisa baca lebih jelas lebih lengkap di rri.co.id.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao menyiapkan langkah pemulihan 6 hektar sawah terdampak air laut. Sawah ini berada di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, terdampak kebocoran pipa menuju tambak garam. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan tanaman pada lahan ini mengalami gagal tumbuh atau gagal panen. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pertanian akan memberikan bantuan benih kepada petani terdampak. Benih ini digunakan untuk uji coba penanaman pada setiap petak sawah yang terdampak. Uji coba bertujuan memastikan kondisi lahan siap ditanami kembali pada musim tanam berikutnya. Musim tanam berikutnya direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moy, mengatakan pemulihan harus berjalan bersama dengan menyelesaikan kerugian petani. Langkah ini penting agar lahan pertanian masyarakat dapat kembali produktif. Selain bantuan benih, PT Nindya Karya juga akan menangani lahan, saluran udara, dan juga drainase di sekitar lokasi. Penanganan ini diharapkan mencegah persoalan serupa kembali terjadi pada musim tanam berikutnya. Informasi ini masih dari rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka

Ya, pendengar, kita terus lanjut di rangkaian Kupang Pagi dengan informasi-informasi terkini. Ya, ini masih dari Rotendao, rri.go.id mengabarkan, pemuda Rotendao mendapatkan pembekalan pengelolaan usaha melalui pelatihan inkubator bisnis tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT. Pelatihan berlangsung di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Rotendao, dan Ketua Panitia Matius Ngadu mengatakan kegiatan ini diarahkan untuk membangun kapasitas kewirausahaan pemuda, peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan, pendampingan, serta akses jejaring usaha dan juga peluang kemitraan. Harapannya, peserta mampu memahami dan menerapkan konsep dasar pengelolaan usaha. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu membangun jejaring usaha dengan pemuda dari berbagai daerah. Jejaring ini bisa memberikan ruang pertukaran informasi, pengalaman, serta peluang pengembangan usaha. Ya, informasi ini sekali lagi masih dari rri.co.id.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Ha?

Iya, pendengar, selamat pagi dan informasi terus dihadirkan untuk Anda ya di pagi hari ini. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLI Persero membuka request for information untuk memperoleh informasi pasar terkait ketersediaan kapal high speed craft. Hal ini berpotensi untuk mendukung pengembangan layanan angkutan laut PLI melalui skema sewa kapal berdasarkan waktu atau time charter atau skema potensial lainnya. Request for information ini ditujukan kepada pemilik kapal atau perwakilan pemilik kapal yang memiliki kapal cepat dan berpotensi memenuhi kebutuhan person operasional PLNI. Informasi yang dihimpun mencakup ketersediaan kapal, spesifikasi teknis, kesiapan operasional, indikasi tarif sewa, serta waktu ketersediaan kapal. Sekretaris Perusahaan PLNI, Tito Papilandia, mengatakan penjajakan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperoleh gambaran tentang ketersediaan kapal cepat yang bisa mendukung pengembangan bisnis angkutan laut PLNI. Dan PLNI juga membuka informasi untuk dua tipe kapal. Tipe A merupakan kapal penumpang HSC dengan konstruksi katamaran kecepatan operasional 20-30 knot, kapasitas penumpang sekitar 300-500 orang. Lalu tipe B juga merupakan kapal penumpang HSC ya, kapasitas penumpang sekitar 200-400 orang. Melalui kapal yang ditawarkan diharapkan bisa mendukung operasional domestik Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik rute, kondisi perairan, fasilitas pelabuhan, kapasitas penumpang, jangkauan pelayaran, kenyamanan, keselamatan, serta kenyamanan operasional. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Dan pendengar, beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani sambil kita menantikan siaran langsung kebaktian pagi dari Gereja Santo Petrus Rasul TDM Kota Kupang di pukul 7:30 menit.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda, kita mengikuti siaran langsung Misa Pagi dari Gereja Santo Petrus Rasul TDM Kota Kupang.

frater, suster, bapak ibu, saudara saudari, anak-anak, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Salve. Hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa pekan yang ke-26. Maka marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita persembahkan segala doa kita, segala intensi kita, harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Semoga Bapa yang Maha Baik senantiasa selalu menjaga, membimbing, dan memberkati keluarga kita masing-masing. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita siapkan hati, kita mohon ampun ke dalam tangan Tuhan. Semoga perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada kesempatan ini

kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal.

Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.

sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

Silakan duduk. Para frater, bruder, bapak ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Salve. Perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada kita dalam bacaan Injil tadi, konteksnya ditujukan kepada para imam kepala dan para pemuka rakyat. Dan selain itu juga, perumpamaan itu ditujukan kepada para pemungut cukai, perempuan pelacur atau sundal, dan orang-orang berdosa lainnya. Tetapi di akhir perumpamaan itu, Yesus memuji anak yang kedua, karena ialah yang melaksanakan kehendak Bapa. Apa makna dan maksud dari perumpamaan dalam bacaan Injil tadi? Bila kita renungkan lebih dalam, hal ini merupakan gambaran kepada orang-orang Israel waktu itu, terlebih orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam sejarah, kita mengetahui bahwa Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa kesayangannya. Mengapa Yahweh memilih bangsa Israel? Karena sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Allah menuntun dan melindungi mereka dari tanah perbudakan Mesir hingga ke tanah perjanjian Kanaan. Namun bangsa Israel sekali lagi menolak dengan memberontak, dan mereka dibuang dari tanah perjanjian. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan masih menyayangi bangsa Israel. Bahkan Tuhan mengembalikan mereka dari tanah budak menuju tanah perjanjian. Tuhan tetap setia. Walaupun bangsa Israel tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memilih dan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa di mana Mesias akan diutus. Jadi bangsa Israel ini dia dianalogikan, dia diartikan sebagai perempuan yang tidak setia. Bagaimana pria tetap setia, komitmen, menjaga, tapi perempuan ini dalam tanda kutip tidak setia, ingkar janji. Dia lihat di sana yang bagus, dia mulai suka di sana. Dia lihat di sebelah yang bagus, dia mulai suka di sana. Dia tidak setia. Itu tipe-tipe bangsa atau orang Israel. Tetapi Yahweh, Elohim, tetap menunjukkan konsistennya bahwa sekali setia, dia tetap setia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa pesan yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Secara singkat saya katakan bahwa Tuhan tidak butuh orang yang hanya berkata ya Tuhan, tetapi tidak mau melangkah untuk berubah. Bahkan dia hanya diam dan tidak mau bergerak. Bukan orang yang mengatakan yes, yes, but do nothing. Tetapi Tuhan memanggil orang-orang untuk percaya melakukan kehendaknya. Tetapi banyak orang hanya berkata ya, tetapi tidak mau. Mereka pintar omong, pintar berbicara, tetapi perbuatannya kosong. Dan orang Katolik yang nampak hidupnya baik, suci,
tetapi dia penuh dengan lumpur dan kejahatan. Itulah orang-orang yang berkata, ya, tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Di sisi lain, banyak orang percaya awalnya menolak panggilan. 1001 alasan selalu muncul untuk penolakan. Tuhan butuh tindakan nyata dari kita semua. Kita perlu bertobat. Jadi, penginjil Matius mau mengatakan kepada kita sekalian, apalagi sekarang ini kita dalam bulan kitab suci. Jadi, titik sasar orang penginjil Matius ini mau ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Mereka harus bertobat. Karena kalau tidak bertobat, maka kamu akan hidup dalam ketakutan dan hidup dalam kecemasan. Maka dalam bacaan pertama, dalam kitab Yeskiel disebutkan, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan atau kejahatan yang dilakukannya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Memang betul, kalau kita bertobat, kita mengampuni, otomatis keselamatan nyawa kita menjadi jaminannya itu. Janganlah kita menjadi seperti para imam dan pemimpin yang menyelamatkan, khususnya dalam tanda kutip, orang-orang Lewi, meskipun mereka hadir, tetapi mereka tidak membawa keselamatan. Maka sekali lagi kita percaya dalam sabda Yesus, dalam hidupmu kita bersama dan selalu siap hadir bersama dengan Yesus. Marilah kita merefleksikan diri kita masing-masing. Jujurlah kita dengan pertanyaan ini. Sudahkah kita menjadi pelaku sabda? Sudahkah saya menjadi terang dan garam dunia yang selalu menjawab ya bagi panggilan hidup kita setiap hari? Semoga rahmat Tuhan melakukan pekerjaan itu dalam diri kita, supaya kita memiliki semangat dan berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, bacaan pertama kitab Yeskiel mengatakan, kalau orang fasik, orang jahat bertobat dari perbuatan kefasikan atau kejahatan yang dilakukannya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Amin. Kita sekalian bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan di dalam doa. Aku percaya. Yesus Pilatus disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang duduk ke tempat penantian pada ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, terus Allah Bapa yang maha. Dari situ ia datang orang hidup dan mati. Kepercayaan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para suci, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat, keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan.

juga kita mohon keselamatan jiwa bagi Romo Dominikus Faot yang telah meninggal dunia. Semoga boleh berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Juga kita berdoa untuk mereka semua yang sementara ini sakit, dimanapun mereka berada, semoga tangan Tuhan selalu menguatkan dan menyembuhkan mereka. Dan juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang kita janjikan dan membutuhkan doa-doa kita, semoga Tuhan selalu membimbing dan memberkati mereka. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkaulah yang menghendaki agar kami selalu bertobat, dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Demi Kristus, pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persembahan.

saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga kami Kau persatukan dengan Putra-Mu sehingga semakin menyerupainya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihmu, sehingga engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena engkau mencintai kami, sama seperti engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerahmu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh lemah, terpujilah.

sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan."